0: memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.

0: banyak minta itu.
1: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDT, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
2: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
4: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
2: Kementerian Diktisentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Pembenahan terhadap program makan bergizi gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
6: Saya begini, saya tanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta, karena itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih

0: Sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBK. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu saya Indonesia yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBK. Termasuk sekolah seperti Tarunan Nusantara dan Kamala Bayangkari itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih. Seperti sekolah saya dulu sama Tarunan Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBK karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
1: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
3: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal mengatakan, India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
4: Assistance from our side to Nepal.
5: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
4: Situation as to what sort of equipment will be required.
3: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela mengatakan, langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
6: Joki do jagah deploy kar di gayi thi aur aaj ke din Bihar mein abhi 9.
7: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
3: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Ning Jian, mengatakan Polit

0: Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok telah dikerahkan di wilayah terdampak.
1: 泥方一侧受灾地区失联中国公民
2: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
0: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial.
5: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu, sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yurika Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yurika.
4: Ya Rudy, saat ini para peserta yang mengikuti Merdekaran sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdekaran, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga ada yang membawa

kawasan Merdekaran ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Intawija dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdekaran. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga

0: berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, dari Komisi Prof. Bereri, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zarotin Aljana melaporkan. Roro.
2: Ya, pendengar. Saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdeka Run 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian Merdeka Run juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan Merdeka Run ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
1: Pria Pro3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
4: Ini rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan Sabtu pagi ini, kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan pospol Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110 dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
1: Ya, terima kasih Bripka Satria untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian Exit Tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Tohpati, Bali.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dari Jakarta, dan kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.

0: semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Ya, pendengar, kejar mimpi satu lagu bersama Maudy Ayunda, pendengar. Sudah mengantar kita pukul 7.45 menit waktu Indonesia Barat ya. Semangat pagi untuk Anda di akhir pekan ini, pendengar, di hari Sabtu. Ya, UN sudah menyapa pendengar. Dan happy selalu, berbahagia, tetap semangat untuk Anda, pendengar. Dan informasi perakhiran cuaca dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau. Ya, pendengar, untuk beberapa wilayah, pendengar, di Riau ini udara kabur seperti Kampar, Bengkalis, Indragiri Hilir, Pelalawan, juga Siak ya, ini udara kabur. Pekanbaru, Kota Dumai, pendengar, udara kabur, suhu 25 hingga 35 derajat Celcius. Dan pendengar, untuk Kepulauan Meranti, kabut, pendengar, atau asap, suhu 24 hingga 33 derajat Celcius. Kuantan Sengingi, cerah, suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Rokan Hilir, Berawan, begitu juga Rokan Hulu ya, Berawan, suhu 25 hingga 34 derajat Celcius. Ya, perakiran cuaca untuk Indragiri Hulu, pendengar, hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Perakiran cuaca dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau hari ini Sabtu 29 Agustus 2026.

0: Bait Al-Hikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak. Didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait Al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.
1: Ward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan di balik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika bertindak.
2: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
0: Ya, pendengar, permainan catur ya, bukan sekadar permainan untuk mengisi waktu luang. Dan di balik setiap langkah bidaknya pendengar tersimpan pelajaran berharga tentang kehidupan. Permainan ini mengajarkan bahwa Setiap keputusan harus dipikirkan dengan matang karena satu langkah yang keliru dapat mengubah seluruh jalannya permainan. Itulah pendengar sebabnya catur sering disebut sebagai permainan yang melatih kecerdasan, kesabaran, dan kemampuan mengambil keputusan. Dan pendengar, setiap bidak ya dalam catur ini memiliki tugas dan perannya masing-masing. Raja menjadi pusat yang harus dijaga, ratu juga memiliki kekuatan terbesar. Sedangkan poin yang tampak sederhana justru bisa menjadi penentu dan kemenangan jika berhasil mencapai ujung papan. Filosofi ini peringat mengajarkan bahwa setiap orang memiliki peran penting dalam kehidupan dan tidak ada peran yang terlalu kecil jika dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Catur juga menekankan pentingnya kerjasama antar bidak untuk mencapai tujuan bersama. Nah, peringat permainan catur ya juga mengajarkan pentingnya berpikir beberapa langkah ke depan. Seorang pemain yang baik tidak hanya memikirkan langkah saat itu, tetapi juga memperkirakan berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Nah, sikap seperti ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, baik saat belajar, bekerja, maupun mengambil keputusan penting. Dengan perencanaan yang matang, pendengar, seseorang akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan. Selain melatih strategi, catur juga membentuk karakter yang tangguh. Dalam permainan, kemenangan tidak selalu datang ya dengan mudah, dan kekalahan menjadi bagian dari proses belajar.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, semangat pagi untuk Anda semua pendengar. Pendengar, kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir belum mengganggu aktivitas pelayaran di wilayah Bengkalis, Kesah Bandaran, dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bengkalis memastikan pendengar aktivitas kapal feri penyeberangan kapal penumpang antar pulau hingga pelayaran tujuan antar negara masih berjalan normal. Kepala Seksi Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli KBPP KSOP Bengkalis Febri Amtino mengatakan pendengar hingga Jumat kemarin pendengar belum ada penundaan keberangkatan kapal akibat kondisi kabut asap maupun cuaca. Dan menurutnya pendengar kondisi tersebut membuat aktivitas pelayaran di wilayah kerja KSOP Bengkalis masih dinilai layak dan aman untuk dilalui. Meski demikian pihaknya tetap mengingatkan seluruh nahkoda kapal ya agar meningkatkan kewaspadaan karena kondisi cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Ya, informasi pendengar dari portal resmi kami rri.co.id.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmane Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
4: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
5: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
6: Hewa ai nufa be-be ita banosa sihasarate di.
7: Jadi astoni ragam leman nanging tetap meskian Indonesia.
8: Timat sabelaina lagu ani tepade tetap sopo Indonesia.
9: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
10: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
11: Kami
12: cinta Indonesia.
13: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Apa sih alasan kamu telat?
4: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
5: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh. Saya jadi lambat bangun pagi.
4: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
5: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih?
6: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
7: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Oh nih, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
4: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkulu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
3: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
4: Aduh, bapak, jualan kok di trotoar?
3: Apa?
4: Lah ini kan untuk pejalan kaki, Mbak.
3: Ya enggak apa-apa.
4: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
3: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
4: Enggak gitu, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
3: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
4: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
3: Aduh. Mati aku, jualanku. Aduh.
5: Ah, sore hari tiba. Setelah melewati hari yang panjang, waktunya santai. Anda lihat teman-teman lagi menikmati island life. Merekam temaram jingga matahari terbenam, menikmati hidangan spesial di restoran yang lagi naik daun. Semakin Anda telusuri postingan demi postingan yang terlihat menyenangkan ini, kegelisahan Anda pun bertambah. Emosi ini sulit dijelaskan. Namun rasanya seperti campuran antara rasa dikucilkan, benci diri, dan iri hati. Perasaan aneh yang semakin umum di kalangan pengguna media sosial. Fenomena psikologi ini adalah FOMO, Fear of Missing Out. FOMO adalah kecemasan terus-menerus ketika tahu orang lain sedang mengalami hal yang menyenangkan dan kita tidak ada di situ atau tidak terlibat di dalamnya. Demi menghilangkan perasaan gak nyaman ini, dia bisa meninggalkan apa yang sedang ia lakukan dan menghabiskan waktu lebih lama di medsos demi mendapatkan perasaan bergabung. FOMO membuat kita fokus pada apa yang terjadi di luar sana daripada sepenuhnya hadir dalam pengalaman di depan mata. Menurut The School of Life, kita bisa lihat fenomena ini dari dua cara pandang, romantik dan klasik. Bagi ia yang romantik, merasa ketinggalan sangatlah menyakitkan. Ia percaya di luar sana ada suatu tempat di mana orang-orang berkelas dan menawan menjalani hidup. Orang romantik akan merasa sangat bahagia ketika ia menjadi bagian dari itu. Bekerja di sebuah perusahaan terpandang, berlibur ke tempat eksotis non-eksklusif, berada di lingkaran orang-orang terpilih. Kalau tidak, rasanya mau mati. Ia menganggap mereka yang bekerja di kota kecil atau menikmati waktu liburan dengan cara sederhana itu sangat membosankan. Maka itu, orang romantik cenderung menghindari mereka yang tidak terlihat glamor atau yang ia nilai kurang berambisi. Maka itu, orang romantik lebih rentan FOMO. Sementara orang klasik tidak melihat kemewahan sebagai indikator sesuatu itu memukau. Baginya, novel terbaik bisa saja bukan di rak bestseller, ditulis seseorang yang tinggal di tempat terpencil dan terlihat biasa saja. Orang klasik sadar betul, kualitas bisa banget hadir dalam hal atau orang yang terlihat biasa. bahwa kualifikasi akademis tidak selalu berbanding lurus dengan kecerdasan seseorang, bahwa orang terkenal juga bisa membosankan, dan bahwa orang tidak terkenal bisa sangat luar biasa. Ia tahu, di pesta yang paling mewah dengan deretan tamu terpandang pun, ada dari mereka yang merasa bingung, sedih, dan cemas. Oh, jangan salah, orang klasik juga bisa FOMO, tapi jenisnya lain. Mereka takut kelewatan kesempatan untuk mengenal orang tua mereka, menghargai kekuatan alam dalam menenangkan hati, mendengar celotehan lucu seorang anak kecil, mengenal diri. They don't want to miss the small pleasures in life. Apa penyebab FOMO? Kemungkinan besar, ini. Ponsel memudahkan kita untuk selalu tahu apa yang terjadi di luar sana. Kita bisa cek cuaca, baca berita, tahu tentang suatu peristiwa, dimanapun, kapanpun. It's great. Tapi, tahu begitu banyak hal di luar sana juga bisa melahirkan perasaan takut kelewatan atau ketinggalan pengalaman penting atau menyenangkan. FOMO. FOMO memang bukan hal baru. Dulu, FOMO dipicu halaman koran sehari sekali, atau foto-foto wisata atau pesta di album waktu berkunjung ke rumah teman. Sekarang, medsos memudahkan kita untuk melihat apa yang semua teman atau keluarga kita lakukan sepanjang waktu. Orang yang sering menggunakan medsos paling rentan kena FOMO. Orang yang FOMO cenderung sering memeriksa feed medsos teman dan keluarga agar nggak kelewatan apa yang terjadi dalam hidup mereka. Tapi, seseorang juga bisa jadi FOMO ketika terus-menerus tergoda notifikasi atau umpan medsos orang lain yang menunjukkan orang lain melakukan hal luar biasa sepanjang waktu. Penelitian juga menunjukkan, FOMO rentan terjadi pada mereka yang merasa kesepian, terisolasi, punya pandangan negatif tentang diri sendiri, sehingga rendah diri dan kurang mencintai dan menerima diri. FOMO berdampak negatif pada suasana hati dan tingkat kepuasan hidup. Orang yang FOMO-nya tinggi cenderung lebih depresif, cemas, neurotik, bermasalah dengan tidur dibandingkan mereka yang FOMO-nya rendah. Bagaimana mengatasi FOMO? Anda bisa hindari FOMO dengan pilihan cara berikut. 1. Kurangi waktu main medsos secara signifikan. Coba cuti seminggu penuh dari medsos. Jika merasa jiwa lebih sehat dan mental lebih nyaman dengan kebiasaan baru ini, silakan dilanjut. Semakin tidak terikat Anda dengan medsos atau ponsel, semakin jauh Anda dari FOMO. 2. Ubah titik perhatian Anda. Kurangi fokus pada apa yang tidak ada dalam hidup Anda. Kuatkan fokus pada hal baik yang sudah ada di hidup Anda. Misal, daripada, duh, aku kok gak ada di tempat liburan yang lagi hits itu ya? Kita ubah dengan, aku sekarang di rumah, menikmati angin semilir, suara burung berkicau, aku sehat. Semua makhluk yang kusayangi sehat. I'm grateful. Life is good. Berikutnya, self-compassion. Tumbuhkan welas asih terhadap diri sendiri. Ketika Anda terhubung dengan diri, Anda akan lebih bisa menerima diri. Anda gak akan lagi sibuk membandingkan diri dan kehidupan Anda dengan orang lain. 4. Interaksi dengan orang lain secara teratur, bukan di medsos. Pertemuan tatap muka secara langsung atau video call menghadirkan interaksi dan hubungan yang lebih kaya, kompleks, dan nyata. Ini mengurangi perasaan kesepian atau terasing. Terakhir, ubah pola pikir FOMO menjadi JOMO, Joy of Missing Out. Menurut Kristen Fuller, JOMO adalah penangkal FOMO yang cerdas karena dengan JOMO kita pada dasarnya hadir dan puas dengan di mana kita berada sekarang dalam hidup. Atau dalam kata lain, mindfulness. Waktu kita terbatas dalam hidup ini. Ketika kita jeli, kita bisa kok cari bahagia dari apa dan siapa yang ada di sekitar kita. So, goodbye FOMO. Hello JOMO.

Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

0: selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Renan juga motor anak saya. Baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak. Nyusahin aja.
0: Mari, Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Ku tolak gratifikasi. Ku dapat calon istri.
5: Ya elah, masih jam segini ya. Tidur lagi males banget. Halo,
6: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
5: Ya, bentar ah. Kapan jemput aku?
6: Sekarang ya.
5: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
6: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: Ya, peringat selamat pagi, peringat terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis.
1: Menahan rasa pertemuan kita nanti.
0: Ya, masih di Lintas Bengkalis pagi. Peringat Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan pendengar sensus ekonomi dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis data, dan ia menilai pendataan tersebut penting agar negara mengetahui aktivitas ekonomi masyarakat secara akurat dan menyeluruh. Muzani juga menyampaikan pendengar harapan itu setelah menerima kedatangan petugas sensus ekonomi dari Badan Pusat Statistik pada Jumat kemarin, dan kedatangan petugas juga turut didampingi Kepala BPS Amalia Adiningar Widya Santi untuk melakukan pendataan terhadap dirinya sebagai warga negara.

0: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu, tanggung jawabmu.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami Pro 1 RR Bengkas. Pendengar, tren berkebun tidak lagi terbatas pada tanaman hias di dalam pot ya. Kini hobi memelihara tanaman air semakin diminati masyarakat karena mampu menghadirkan suasana alami sekaligus mempercantik rumah. Selain mudah dirawat, tanaman ini juga memberikan manfaat bagi kesehatan mental dan kualitas lingkungan. Tanaman air misalnya seperti teratai, eceng gondok hias, lotus, papyrus, anabius, hingga lainnya pendengar, water lutesi, dan banyak dipilih ya untuk menghiasi kolam taman maupun akuarium. Dan keindahan daun yang bunganya mampu menciptakan kesan tenang sehingga cocok ditempatkan di halaman rumah, kantor maupun ruang terbuka.

Ya, pendengar, menurut para ahli hortikultura yang dikutip dari laman Royal Hortikultura, pendengar, panduan budidaya dan perawatan tanaman hias termasuk tanaman air serta manfaat berkebun bagi kesehatan mental. Merawat tanaman termasuk tanaman air dapat menjadi aktivitas relaksasi yang membantu mengurangi stres. Kegiatan sederhana seperti membersihkan kolam, mengganti air, atau mengamati pertumbuhan tanaman dapat memberikan efek menenangkan dan meningkatkan suasana hati.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Lagu Timang-Timang Anakku Sayang, karya Said Effendi ini sering digunakan oleh orang tua untuk menidurkan anaknya. Biasanya sebelum tidur, lagu ini dinyanyikan oleh orang tua agar anaknya lekas tertidur. Makna dari lagu ini juga mendalam. Di dalamnya terdapat sebuah doa orang tua untuk anaknya agar kelak hidupnya bahagia. Timang.

0: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
3: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
3: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
3: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
3: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
4: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Ya, berikan semangat pagi ya, karena masih pagi. Saat ini sudah menunjukkan pukul 9.33 menit waktu Indonesia Barat. Ya, berengas yang lagi OTW di jalan selama sampai ke tempat tujuan pendengar, dan pastikan juga kelengkapan kendaraan bermotor Anda ini dibawa ketika menggunakan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, dan juga pastikan juga seperti tekanan udara di ban, kaca spion dan lain sebagainya ini sudah betul-betul ya bermanfaat digunakan untuk Anda dengan menggunakan kendaraan. Nah, pendengar, spion atau kaca spion ini merupakan komponen penting memang dalam kendaraan modern yang berfungsi membantu pengemudi melihat kondisi di belakang dan sekitar kendaraan. Meski sekarang terlihat sederhana ya dan wajib ada, spion ini memiliki sejarah panjang yang menarik pendengar. Nah, konsep spion ini pertama kali muncul pada awal abad ke-20. Salah satu tokoh penting dalam sejarah ini adalah Elmer Berger yang pada tahun 1921 mengembangkan dan mematenkan kaca spion untuk mobil. Ya, ia terinspirasi dari kebutuhan meningkatnya keselamatan berkendara. Namun sebelum itu pendengar, penggunaan cermin untuk melihat ke belakang sudah pernah digunakan dalam ajang balap pada tahun 1911. Pembalap Ray Harron ini menggunakan cermin kecil di mobil saat mengikuti Indianapolis C500 dan tujuannya agar ia bisa melihat lawan di belakang tanpa perlu membawa mekanik sebagai pengamat. Ide ini terbukti dan membuat memenangkan balapan tersebut pendengar.
1: Mencoba menjadi bahagiamu sendiri.
0: Ya, pendengar, pertengahan abad ke-20 pendengar, banyak negara yang mulai mewajibkan penggunaan spion sebagai bagian dari standar keselamatan kendaraan. Desain pun semakin berkembang ya. Dan pendengar, saat ini spion tidak hanya berupa kaca tetapi juga telah berevolusi menjadi sistem berbasis kamera pada beberapa mobil canggih. Dan teknologi ini memberikan sudut pandang yang lebih luas dan mengurangi titik buta pendengar. Meski begitu, prinsip dasarnya tetap sama ya. Ini membantu pengemudi melihat kondisi di sekitar kendaraan demi keselamatan. Ya, pastikan juga nih pendengar, spion di kendaraan Anda nih, apakah kacanya sudah baik ya ataupun buram begitu, kotor ya. Ini dilap dulu, kalau nggak ada dipasang ya kaca spion, karena ini sangat penting ketika kita mau belok kiri kanan melihat kondisi seputar jalan yang kita lewati. Ya, masih bersama kami pendengar di Lintas Bengkas Pagi, kami masih juga menemani Anda dan juga hadirkan lagu-lagu pilihan juga serta informasi-informasi untuk Anda pendengar ya. Selamat berakhir pekan di hari Sabtu ini.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Tahukah Anda kalung Taylor Swift karya desainer Indonesia? Kalung yang dipakai Taylor Swift di cover album Me merupakan karya desainer kalung Indonesia Rinaldi Yunardi. Kalung ini berbentuk bunga mawar merah berukuran besar, ukurannya sekitar 20 cm.

0: Kita adalah musuh terbesar kita sendiri. Itu yang kira-kira diungkapkan filsuf Friedrich Nietzsche. Kita manusia secara umum ingin bahagia, biasanya dalam hubungan atau karir. Tapi perhatikan, tidak sedikit dari kita malah tanpa sadar berperilaku seakan mau merusak jalan menuju kebahagiaan kita sendiri. Contoh, dalam hal cari pasangan, Anda berkesempatan kencan dengan orang yang sebetulnya pas untuk Anda. Tapi bukannya menikmati kencan ini, Anda malah ngajak bertengkar atau melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hingga kencan ini rusak. Akhirnya, teman kencan gak jadi suka dengan Anda. Bagi yang sudah berpasangan, semua sedang baik-baik saja. Tiba-tiba, Anda cari alasan untuk bertengkar hebat dengan orang yang Anda sayangi. Tujuannya, tanpa sadar, untuk mendorong atau memaksa pasangan untuk meninggalkan Anda. Dalam karir, Anda bertahun-tahun bekerja dengan tekun. Tapi giliran ada pengumuman promosi, Anda tiba-tiba bertingkah di kantor agar bos tidak memilih Anda untuk dipromosikan. Ini terjadi, dan ini adalah bentuk-bentuk sabotase diri. Sabotase diri adalah perilaku atau pola pikir yang menahan atau mencegah Anda melakukan apa yang Anda inginkan untuk mencapai kebahagiaan. Seseorang yang menyabotase diri biasanya dengan sengaja menciptakan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang merugikan diri sendiri, bahkan mengganggu tujuan jangka panjang. Bentuk sabotase diri yang paling umum diantaranya prokrastinasi, perfeksionisme, mengobati diri dengan obat terlarang atau alkohol, makan berlebihan karena stres, melukai diri sendiri, berkonflik dengan orang lain. Mengapa sabotase diri terjadi? Kita telusuri masa kecil. Bisa jadi waktu kecil Anda tumbuh di lingkungan yang penuh kesedihan, kekhawatiran, atau ketakutan. Ini memaksa Anda, dalam tanda kutip, terbiasa dengan kemalangan sehingga kebahagiaan menjadi sesuatu yang aneh atau berlawanan dengan intuisi. Bahkan, kebahagiaan bisa jadi sesuatu yang terasa menakutkan. Ketika dewasa, Anda jadi orang yang lebih memilih kemalangan dibandingkan sesuatu yang sebenarnya lebih baik untuk kebahagiaan Anda. Buat Anda, kemalangan terasa lebih pasti, lebih bisa dikendalikan, pilihan yang lebih aman. Sementara kebahagiaan tergantung takdir, terasa terlalu berisiko. Anda mengira sabotase diri adalah bentuk kendali. Tapi ini pemahaman yang tidak tepat, bukan? Ini selaras dengan penelitian neuropsikolog klinis dan forensik Dr. Judy Ho. Menurutnya, akar sabotase diri bisa ditelusuri dari naluri alamiah manusia untuk mendapatkan imbalan dan menghindari ancaman. Sabotase diri biasanya terjadi ketika dorongan Anda mengurangi ancaman jauh lebih tinggi daripada dorongan Anda mendapatkan imbalan. Perasaan rendah diri juga menyebabkan sabotase diri. Seseorang yang rendah diri percaya bahwa dia tidak pantas menerima hal baik dalam hidupnya. It's like a self-fulfilling prophecy. Ketika kita yakin bahwa kita tidak pantas menerima kebahagiaan, ya akhirnya kita nggak pernah bahagia. Menurut Maria Montessori, di usia 0 hingga 6 tahun, otak anak menyerap banyak sekali hal. Ia tidak hanya mengingat apa yang ia lihat dan dengar, apa yang dia lihat dan dengar membentuk jiwanya. Misal, waktu kecil, orang tua Anda sering mengatakan,
1: ya, memang anak saya ini nggak terlalu pintar.
0: Atau, anak saya ini pemalu. Atau, anak saya ini minderan. Ketika dewasa, itulah yang Anda percaya. Sehingga Anda kurang motivasi untuk mencoba sesuatu yang sebetulnya baik untuk diri Anda. That's the power of labeling. Takut perubahan atau sesuatu yang belum diketahui juga menjadi penyebab sabotase diri. Kebanyakan dari kita memang gak suka perubahan. Dan untuk merasa nyaman atau secure, kita butuh punya kendali dan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika rasa takut akan perubahan ini berlebihan, Anda akan membatasi diri, diam di zona nyaman, terjebak dalam pola membosankan daripada mendorong diri ke tingkat hidup yang sebetulnya lebih memuaskan. Contoh, Anda menerima saja diperlakukan tidak baik oleh orang lain selama bertahun-tahun hanya karena takut mengganggu ketenangan palsu atau menghadapi konsekuensi yang tidak jelas. Learned helplessness. Sabotase diri juga bisa terjadi pada orang yang gila kontrol. Ini biasanya terjadi pada dia yang berprestasi tinggi. Dalam menggapai sesuatu, jika Anda tahu dalam perjalanannya Anda tidak punya kendali penuh sehingga Anda tidak bisa menjamin hasil sesempurna ekspektasi Anda, Anda lebih baik mundur saja dari awal. Lebih baik mengontrol kegagalan sendiri daripada harus terkejut dengan hasil tak terduga. Tapi, akhirnya hilang kesempatan kan? Semua perilaku sabotase diri ini cenderung terjadi di luar kesadaran kita. Lantas bagaimana stop sabotase diri? Menurut Alice Boyce, penulis The Healthy Mind Toolkit, kita harus terlebih dahulu menyadari dan mengakui bahwa kemungkinan besar kitalah hambatan terbesar diri kita sendiri mencapai hidup yang kita mau. Kita bisa mulai keluar dari sabotase diri dengan satu pertanyaan. adakah perilaku saya yang tidak sejalan dengan tujuan jangka panjang? Setelah menyadari, selidiki lebih dalam dengan bertanya pada diri sendiri dan jawab pertanyaan ini dalam tulisan. Setelah paham akar sabotase diri, hentikan perilaku yang menghambat dan mulailah lakukan hal-hal yang mendukung kemajuan kita. Contoh, saya ingin bahagia dengan pasangan. Pasangan saya orang baik buat kehidupan saya, tapi kenapa saya ajakin berantem mulu ya? Perasaan ini sepertinya berakar dari melihat bapak mengkhianati ibu berkali-kali. Jadi ketika dewasa, saya jadi gampang nuduh pasangan nyeleweng tanpa dasar. Jika saya ngerasa insecure, saya akan bicarakan baik-baik apa yang saya rasakan dengan pasangan, sehingga dia bisa bantu saya memproses trauma ini. Kenapa ya saya pelarian ke makanan atau alkohol ketika saya merasa down? Saya merasa rendah diri, perasaan ini membuat saya sangat gak nyaman. Tapi mabuk atau makan banyak terus-terusan kan juga gak menghilangkan perasaan ini secara permanen. Oke, mungkin aku butuh bantuan psikoterapis untuk membantuku keluar dari masalah ini. Yuk, stop sabotase diri. Berikan diri kesempatan untuk menjadi versi terbaik demi hidup yang memuaskan.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo, yai ngapo tu jege-jege tu yai? Jangan segitunya manggil wong cantik ni.
0: Ini nak, cuba selek. Sampah di mana-mana, cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.
2: Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.
3: Tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkulu.

Ya, selamat siang pendengar dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Ya, apa kabar Anda di siang hari ini pendengar? Dan semoga sehat selalu, ceria selalu, berbahagia selalu. Happy weekend ya, happy di akhir pekan pendengar. Dan pendengar hati-hati di jalan selama sampai ke tempat tujuan. Begitu juga bagi Anda pendengar yang membawa misalnya tas, baik tas sandang ataupun apapun itu, ya dalam perjalanan juga memang harus hati-hati.

dan juga tetap waspada ya. Dan pendengar, satu berita kehilangan untuk Anda pendengar. Telah hilang satu tas sandang wanita warna krim ya. Ini dari perjalanan dari SPBU Senggoro menuju Jalan Pramuka, lalu menuju Sungai Alam, Desa Sungai Alam, dan menuju Desa Penampi. Nah pendengar, berita kehilangan satu tas sandang wanita warna krim yang telah hilang ataupun tercecer, ini dari perjalanan SPBU Senggoro menuju Jalan Pramuka, menuju Jalan Sungai Alam, menuju Desa Penampi. Nah di dalamnya ada dompet berisi uang, KTP, ATM, juga kartu BPJS. Nah bagi Anda yang pendengar yang menemukan tas tersebut ya, bisa langsung menghubungi Fitri di HP 085265482486 atau bisa juga mengantarnya ke RRI Bengkalis ya, studio kami tepatnya di Jalan Antara nomor 123 Bengkalis ya. Dan pendengar, untuk karena bagi yang menemukan satu tas wanita warna krim dari perjalanan SPBU Senggoro ini menuju Pramuka, Jalan Pramuka, Sungai Alam, dan juga Desa Penampi, bisa menghubungi pemiliknya yaitu Fitri dengan nomor handphone 085265482486 atau juga bisa mengantarkan ke RRI Bengkalis ya. Dalamnya ada dompet, uang, KTP, ATM, dan juga kartu BPJS ya. Memang pendengar, dokumen-dokumen pribadi ini sangat penting ya untuk kita. Dan juga bagi yang menemukan ya, silakan bisa mengembalikan kepada pemiliknya di 085265484486 ataupun diserahkan ke RRI Bengkalis ya. Kami juga mengucapkan terima kasih. Ya baik pendengar, untuk Anda masih bersama kami di Lintas Bengkalis siang. Untuk Anda pendengar masih bersama kami di siang hari ini, untuk Anda pendengar satu lagu untuk Anda pendengar sampai ke hari tua.

0: Iya elah, masih jam segini ya, tidur lagi males banget. Halo,
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Iya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong, lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi
0: apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Siapa di sini yang suka nggak sabaran? Ngaku. Selama 2 tahun belakangan, kesabaran kita benar-benar diuji. Apalagi buat kamu yang berduka karena ditinggalkan oleh orang terkasih. Konteks sabar di sini adalah sabar menunggu. Kita harus menunggu vaksin COVID diproduksi dan didistribusikan. Setelah itu nunggu giliran buat divaksin dan nunggu untuk bisa kumpul lagi dengan keluarga. Tentunya banyak hal terjadi dalam kehidupan kita, dan seringkali satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah sabar menunggu. Bagi saya, sabar tuh gak gampang, dan kayaknya semakin canggih teknologi, semakin kita gak sabaran deh. Contohnya, sebelum ada Netflix, kita perlu nunggu seminggu buat nonton episode terbaru dari serial favorit. Anak-anak milenial atau generasi 90-an pasti pernah ngalamin ini kan? Sekarang, kalau nunggu buffering lebih dari 2 detik aja, rata-rata penonton video online akan meninggalkan videonya atau buka video lain. Nah, menurut psikolog Sarah Schnitker, ada 3 jenis kesabaran. Interpersonal patience, contohnya sabar dalam menghadapi orang lain. Daily hassle patience, contohnya sabar menghadapi internet yang lelet. Dan ketiga, life hardship patience, contohnya mampu menunggu dan bersabar menghadapi cobaan yang berat. Berdasarkan risetnya, semakin tinggi tingkat kesabaran seseorang berhubungan dengan kualitas kesehatan mental yang lebih baik, bisa menghadapi permasalahan lebih baik, tingkat depresi yang lebih rendah, dan juga lebih sedikit mengalami masalah kesehatan. Tiap orang kan beda-beda ya. Ada yang emang sabaran, ada juga yang enggak, kayak saya. Tapi tingkat kesabaran juga tergantung situasi dan kondisinya. Salah satu faktor eksternal yang memengaruhi tingkat kesabaran adalah persepsi mengenai waktu. Contohnya, kita sering pesan makanan online dari tempat yang sama, dan biasanya dalam waktu 30 menit makanan udah sampai. Tapi kalau lebih dari 30 menit belum sampai juga, kita jadi nggak sabaran kan? Apalagi kalau lagi lapar. Tapi kalau kita tahu alasan di belakang keterlambatannya, itu membantu kita untuk bisa menunggu lebih lama tanpa frustrasi alias bisa maklum. Kadang kita jadi cemas karena menunggu, kayak nunggu hasil interview kerja atau nunggu buka puasa bagi yang menjalankan. Nah, ketika kita cemas karena menunggu, membuat kita memusatkan perhatian pada proses menunggunya. Alhasil membuat waktu terasa berjalan semakin lambat. Apa yang terjadi di otak ketika menunggu? Menunggu berkaitan dengan self-control, yaitu kemampuan untuk mengelola dorongan, emosi, dan perilaku. Nah, self-control ini berkaitan dengan aktivitas di prefrontal cortex dan anterior cingulate cortex. Aktivitas penting lain di otak yang berkaitan dengan kesabaran adalah neurotransmitter serotonin. Serotonin berkaitan dengan mood atau suasana hati, tapi memiliki peranan penting untuk ngerem perilaku impulsif. Tapi kita bisa nggak sih jadi lebih sabar? Ya bisa dong, caranya adalah dengan mengubah cara pandang kita. Situasi yang membuat kita frustrasi, kita lihat sebagai kesempatan. Nah, teknik ini disebut dengan cognitive reappraisals atau reframing. Jadi kalau kita meyakinkan diri kalau bersabar itu baik untuk kesehatan mental, atau kamu percaya kalau orang sabar disayang Tuhan, ketika kamu harus bersabar dan menunggu, kamu jadikan kesempatan tersebut untuk pengembangan diri kamu. Contoh yang lebih praktis daripada bengong di perjalanan ketika naik kereta atau bus atau lagi jalan kaki, waktu tersebut bisa dipakai buat dengar audiobook atau podcast, baca buku, atau ambil online course. Buat saya pribadi, teknik ini sangat membantu karena ada banyak faktor eksternal yang di luar kendali kita kan.

0: Pagi hari masih menyelimuti Desa Berancah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Di sebuah rumah sederhana, aktivitas sudah dimulai sejak matahari belum begitu tinggi. Tangan Marzuki tampak sibuk mengaduk adonan bakso, sementara sang istri, Miss Niar, menyiapkan bumbu dan perlengkapan yang akan dibawa berjualan. Hari itu, tim kami berkesempatan menemui pasangan suami istri ini di kediamannya. Dari rumah inilah, setiap hari mereka memulai perjuangan mencari nafkah. Bakso yang dijual tidak didatangkan dari pabrik ataupun diproduksi dengan mesin modern. Seluruh proses masih dikerjakan secara manual, mulai dari mengolah adonan, membentuk bakso, menyiapkan bumbu, hingga menusukkannya ke tusuk sate. Menjelang siang, seluruh persiapan selesai. Kotak dagangan kemudian disusun rapi di atas sepeda motor yang telah dimodifikasi sebagai tempat membawa bakso bakar. Dan sore harinya, pasangan ini berangkat menuju Pantai Indah Selat Baru, lokasi yang sejak bertahun-tahun menjadi tempat mereka mencari rezeki. Di tengah ramainya wisatawan yang menikmati angin pantai, aroma bakso bakar mulai memenuhi udara. Dari sore hingga malam hari, atau sampai seluruh stok habis, Marzuki melayani para pembeli dengan ramah. Dalam sehari, sekitar 200 hingga 300 tusuk bakso mampu terjual, tergantung banyaknya pengunjung yang datang ke Pantai Indah Selat Baru. Usaha ini telah dijalani Marzuki sejak tahun 2013. Berikut penuturan Marzuki.
1: Awal mulai sendiri aja. Dari dulu kita itu modal 800 ribu. Untuk hari itu aku 2013 gilingnya di daerah paket C sana, paket B di Siak sana. Dulu. Tapi setelah itu terus pindah di Jalan Pertanian Bengkalis itu Gajah Mungkur. Yang gilingnya kalau buat gasonya sendiri lah. Kalau musim-musim ini ya bisa mencapai lah 5 kilo gitu.
2: Gak ada liburnya Pak Dik?
1: Gak ada liburnya kecuali sakit, kecuali ada halangan. Dari pagi kadang jam-jam 9 sudah mulai kalau bakso habis, kalau bakso itu masih sisa itu dari jam 1 lah kita bergerak. Nanti kalau lain itu kita kadang-kadang ada kebun tuh, kerja kebun. Kejualan 1.000.000, kalau yang besar itu 1.500 telur puyuh isinya, itu 1.500 satu biji. Ini ayam aja, ada sapi-sapi karena mahal. Ayam ini pun macamnya Pak, ada turun-turunnya. Pelanggannya banyak, kalau di pantai itu pelanggannya dari Pekanbaru, dari Padang, dari Medan, dari Bukit Tinggi, dari Dumai, dari Siak Kecil, Siak Besarnya, Bengkalis khususnya. Nah, saat ini kalau pelanggan di pantai makin bertambah
2: ya.
1: Tapi kalau pesanan ini santai-santai saja.
2: Kewalahan nggak Pak Dik melayani
1: pelanggan? Iya. Kalau di pantai memang kewalahan sekali kita. Kadang-kadang orang itu sampai tak sabar menunggu.
2: Apa nih Pak Dik tantangan Pak Dik jualan?
1: Tantangannya berat sekali. Beratnya sekali, api baru hidup dia sudah pesan pun lama, jadi dia antri sampai lama-lama itu sampai muak, dia nunggu-nunggu tak bisa-bisa selesai. Itu tantangan berat. Kadang kita pun mau pikir seperti apa, kita maunya cepat, tapi kalau orang satu mana bisa cepat gitu.
0: Kesuksesan usaha kecil ini tentu tidak lepas dari peran sang istri. Miss Niar menjadi orang pertama yang membantu menyiapkan seluruh kebutuhan produksi setiap pagi. Mulai dari menyiapkan bahan, meracik bumbu, hingga memastikan seluruh perlengkapan siap dibawa ke lokasi berjualan. Di balik rutinitas itu, ada berbagai tantangan yang harus mereka hadapi. Saat hujan deras mengguyur atau banjir datang, mereka terpaksa tidak berjualan. Seluruh bahan yang telah dipersiapkan harus kembali disimpan di dalam lemari pendingin agar tetap layak digunakan. Perjalanan pulang pun terkadang menghadirkan cerita tersendiri. Ban sepeda motor yang bocor di tengah jalan pernah mereka alami saat membawa pulang peralatan dagangan. Meski demikian, semangat mereka tidak pernah surut. Berikut penuturan Miss Niar.
3: ya mempersiapkan bumbu untuk berangkat tuh, mempersiapkan yang dagangan untuk dibawa setiap hari. Dah tuh kalau udah selesai semua, suami pergi jualan, kita bergemas di rumah. Apabila dibutuhkan, kita ikut berjualan. Yang jualan sering suami, sama siapa? Anak. Kalau hari Minggu, anak bantu. Kalau hari lain, bapak selalu sendiri. Kalau bapak mau pagi, kita pagi jam 6. Siap-siap masuk dalam tepung apa semua. Nanti bapak pergi giling, kita di rumah persiapkan untuk mencetaknya gitu. Nanti dia pulang, kita sudah masak, tolong cetak. Kita kadang isi tahu, dia cetak bakso. Selesai isi tahu, kita nulung nyetak bakso. Setelah itu udah selesai, kita mencucuknya. Kalau ada yang pembantu datang bisa bantu, ya bantu. Kalau tidak, kita sendiri. Kendalanya tempat kita tidak tertutup karena tak ada modal. Kemudian kadang mau berangkat hujan, jadi tak berangkat. Kadang mau berangkat Honda ban bocor, tak jadi berangkat. Nah gitu. Tapi kadang alhamdulillah nama rezeki, ada orderan dari Pak Neng, itu yang khusus untuk bakso kuah dari Dumai. Kalau yang khusus bakso kuah ini, kita bagi orang yang pesan-pesan. Sebab kalau yang bakso kuah yang mau yang besar, bakso urat, itu cuma nerima pesanan. Kalau untuk harian enggak ada. Ya? Nah, biasa cuman bakso bakar. Sebab kalau di kampung, kalau untuk yang itu tak berapa jalan. Nah, orang kampung nih taunya bakso itu sama, kata dia. Tapi kalau orang yang udah tahu, dia pesan, harga pun kan berbeda. Kalau orang kampung istilahnya harga terjangkau.
0: Bagi Marzuki dan Misniar, setiap tusuk bakso yang terjual memiliki arti yang sangat besar. Sebagian hasil penjualan diputar kembali menjadi modal usaha agar produksi tetap berjalan. Sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari usaha sederhana yang dirintis sejak tahun 2013 ini pula, mereka mampu membiayai pendidikan anak hingga menempuh bangku kuliah. Sebuah kebanggaan yang lahir dari kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah. Dari dapur sederhana di Desa Berancah hingga ramainya Pantai Indah Selat Baru, perjalanan Marzuki dan Misniar mengajarkan bahwa rezeki tidak datang dengan sendirinya. Ia diraih melalui kerja keras sejak pagi, kesabaran menghadapi berbagai rintangan, dan keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil.

Buru untuk anak prengar sudah mengantar kita pukul 10.44 menit waktu Indonesia Barat. Nah, prengar garpu yang merupakan salah satu alat makan yang hampir selalu digunakan saat menikmati berbagai hidangan prengar. Perjalanan sejarah garpu ini sebagai alat makan ternyata cukup panjang dan menarik ya. Garpu hingga menjadi pelengkap makan yang dimiliki hampir setiap rumah. Dan sebelum garpu digunakan untuk makan, pendengar, manusia lebih banyak menggunakan tangan, pisau, ataupun sendok. Dan garpu pada umumnya justru dipakai sebagai alat bantu memasak untuk menyajikan makanan, bukan untuk dimasukkan ke meja makan. Catatan sejarah menunjukkan bahwa garpu ini telah digunakan di kawasan Timur Tengah dan Kekaisaran Bizantium sebagai sekitar abad ke-7 hingga ke-10. Bentuknya sederhana, biasanya hanya memiliki dua ujung gigi dan dibuat dari logam seperti perunggu ataupun perak. Ya, garpu mulai dikenal di Eropa sejak sekitar abad ke-11 melalui hubungan perdagangan dan pernikahan kerajaan. Salah satu kisah yang terkenal adalah ketika seorang putri Bizantium membawa garpu ke Italia sebagai bagian dari perlengkapan pribadinya. Ya, di Inggris garpu mulai dikenal luas pada abad ke-17. Meskipun awalnya mendapat banyak penolakan, pendengar, masyarakat perlahan menyadari bahwa garpu membantu menjaga kebersihan saat makan serta membuat proses menikmati makanan menjadi lebih rapi.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Tahukah Anda, ternyata Indonesia juga memiliki Laut Mati. Laut Mati Indonesia terletak di pantai Tureleto, Provinsi Sumatera Utara. Pantai ini terdapat di ujung Pulau Nias, yang uniknya, walau berhadapan langsung dengan ombak besar Samudra Hindia, tapi airnya sangat tenang. Kadar garam di pantai Tureleto yang cukup tinggi, membuat kita bisa merasakan sensasi mengapung tanpa takut tenggelam, sama seperti di Laut Mati. Hal ini menjadi keunikan tersendiri yang bisa dinikmati di pantai Tureleto.

Petunjuk ajar Melayu. Nasihat menerima amanah. Apabila amanah sudah diterima, jalankan tugas dengan sempurna. Apabila amanah dipercayakan orang, kalau tak sanggup, berterus terang. Apabila bahu memikul amanah, berhati-hati dalam melangkah. Apabila amanah sudah di tangan, semua kewajiban harus ditunaikan. Apabila amanah sudah dipegang, jangan sampai mengecewakan orang. Apabila tak sanggup melaksanakan amanah, jangan berbohong, banyak berkilah. Apabila amanah tak mampu ditunaikan, jangan mengelak mencari alasan. Apabila amanah tidak terlaksana, kembalikan dengan secara bijaksana. Apabila amanah tidak berjalan, orang lain jangan dipersalahkan. Apabila amanah tidak berjaya, kediri sendiri tempat

0: Ya, 57 menit sudah berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, mendengar, perubahan iklim menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini, pendengar. Salah satu penyebab utamanya adalah meningkatnya emisi gas rumah kaca yang berasal dari aktivitas manusia. Emisi tersebut meninggalkan apa yang dikenal sebagai jejak karbon, yaitu jumlah karbon dioksida yang dihasilkan dari berbagai kegiatan sehari-hari, mulai dari penggunaan kendaraan hingga konsumsi listrik. Ya, meski terdengar rumit, pendengar, yang mengurangi jejak karbon sebenarnya bisa dimulai dari langkah-langkah sederhana. Salah satu adalah menanam pohon di lingkungan sekitar, dan pohon berperan penting dalam menyerap karbon dioksida dari udara dan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup. Ya, selain membuat lingkungan lebih hijau, ya, kegiatan ini juga membantu menjaga kualitas udara tetap baik, ya. Jaga lingkungan kita masing-masing, pendengar, tentunya, ya, dengan merawat juga pepohon yang ada. Apalagi sekarang nih curah hujan yang memang sudah jarang dibengkalis, ya, tanaman-tanaman disiram, ya. Baik, pendengar, kami hadirkan satu berita kilangan untuk Anda, pendengar. Telah hilang satu tas sandang wanita warna krim dari perjalanan dari SPBU Senggoro menuju Jalan Pramuka menuju Sungai Alam menuju Penampi. Di dalamnya ada dompet yang berisi KTP, ATM, juga kartu BPJS dan juga sejumlah uang, pendengar. Bagi yang menemukan bisa langsung hubungi pemiliknya, yaitu Fitri, nomor HP 0852-6548-2486, atau bisa juga langsung diantar ke RRI Bengkalis, ya. Atas kebaikan bagi Anda, pendengar, yang menemukannya dan mengembalikan kepada pemiliknya, ataupun bisa ngantar langsung ke RRI, ya, kami juga mengucapkan terima kasih. Ya, sekali lagi disampaikan berita kilangan satu tas sandang wanita warna krim perjalanan dari SPBU Senggoro, ya, dari SPBU Senggoro menuju Jalan Pramuka menuju Sungai Alam menuju Penampi, yang di dalamnya ada berapa sejumlah uang, KTP, ATM, kartu BPJS. Bagi yang menemukan bisa langsung hubungi pemiliknya di HP 0852-6548-2486. Atas nama Fitri, atau juga bisa diantar langsung ke RRI Bengkalis, ya. Tepatnya di Jalan Antara Bengkalis 123, nomor RRI. Atas kebaikan bagi yang menemukannya, pendengar, yang sudah menemukan ataupun nanti bisa dihubungi pemiliknya ataupun bisa antar ke RRI, sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih. Baik, pendengar, berakhir sudah kebersamaan saya Maimunah Ismail menemani Anda di hari Sabtu ini 29 Agustus 2026. Kita akan segera bergabung bersama Pro3 RRI untuk mengikuti dinamik olahraga. Akhir kata, selamat siang, sampai jumpa, mohon maaf salah kata-kata dan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdekaran 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Warga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Primer Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Yeah, I think the performance overall was good.
2: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5 sampai 10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian dan setelah itu saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Wagnermann pada menit ke-52 sebelum Michael Olis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Wagnermann membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemainnya.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna, dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Olis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim ini.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik, kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Menpora Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan Lomba Lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick menjelaskan semula Kemenpora RI selaku pelaksana lomba hanya menargetkan 8.000 peserta. Namun di luar dugaan jumlah peserta melonjak hingga mencapai 12.000 yang datang dari berbagai kalangan.
2: Jadi terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara Merdeka Run.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia John Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdeka Run 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdeka Run menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
3: Ya, luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka, itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
1: Merdeka Run merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-81 dan merupakan pelaksanaan yang kedua setelah pelaksanaan perdana pada tahun sebelumnya.

dukungan melalui sejumlah atraksi udara. Di antaranya flying pass dari 3 pesawat tempur F-16, pertunjukan drone, dan aksi terjun payung. Dari Jakarta, Niera Abdul Loli, Pro 3

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudu.
1: Ya, terima kasih selanjutnya. Pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini. Ya, pendengar, Merdekaran 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan Istana. Tahun ini, pendengar, Merdekaran setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari wali band. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3, untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Cup Primarox 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Primarox 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Primarox 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Primarox 2026, Kolonel Infanteri Subandi, mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Primarox ini, kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri, dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau workout yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
2: Primarox 2026 menghadirkan 8 stasiun dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di stasiun kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di stasiun ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
3: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle ataupun stasiun dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, selesai di sana barulah dia langsung menuju titik finish. Time on the stop, dibacakan berapa time. Itulah yang akan jadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia double, apakah dia mix.
2: Pendaftaran Primarox 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah olahraga bersama antara TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Oh, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan apa?
1: Bu, di sana
2: makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuk, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Waduh, jam 7:15. Kesiangan kerja lagi nih. Baju, tas, sama sepatu. Mana mereka? Oh, ini dia. Kunci motor sama helm. Ketemu.

0: Kecelakaan. Buruan panggil ambulan. Woi, nak, sadar nak, sadar. Sadar dulu nak.
1: Yuk, budayakan berkendara yang aman. Jangan tergesa-gesa saat berkendara, karena tergesa-gesa dapat membawa malapetaka baik pada kita atau di lingkungan di sekitar kita.

0: motor.
1: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
2: Oh no.
3: Sweet-sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: kan. Dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo de jeget-jeget tu yai? Cak segitunya manggil wong cantik ni.
0: Ini nak coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak, nyusahin aja.
0: Mari Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Iya Bu, saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok Bu, biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar Mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu?
1: Kamu!
0: Silahkan duduk Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya Dek. Ini Dek.
0: Waduh, apa ini Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf Ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu Bu.
1: Dek Bagus sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, kudapat calon istri.

Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI rahimakumullah. Pada kajian kita sebelumnya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua setidaknya ada dua. Berbuat baik tatkala ia masih hidup dan berbuat baik tatkala ia sudah meninggal dunia. Berbuat baik tatkala ia masih hidup, pertama, berupaya menyenangkan hatinya. Yang kedua, berupaya meringankan pekerjaannya. Lalu yang ketiga, memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana jikala orang tua kita sudah meninggal dunia? Lalu apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama, cara berbuat baik kepada kedua orang tua setelah ia meninggal dunia, ikut memandikannya. Sebagai anak, sebagai keluarga, hendaklah kita ikut andil dalam memandikan jenazah orang tua kita. Terutama yang memandikan jenazah itu adalah keluarga yang terdekat, seperti anaknya, saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan. Mengapa mesti keluarga yang terdekat memandikannya? Pertama, jika keluarganya yang memandikan dikala memandikan itu penuh dengan kasih sayang. Ini jika keluarga yang memandikan. Yang kedua, terjaga kebersihannya. Sebab bila orang lain yang memandikan, belum tentu kebersihannya akan terpelihara. Maka itu sebabnya Islam mengajarkan agar keluarganya yang memandikan. Jika tidak ada, diserahkan kepada orang yang dipercaya yang ada di tempat itu. Kemudian yang ketiga, agar terjaga aibnya. Ini mengapa keluarga dianjurkan untuk memandikan jenazah, agar aibnya terpelihara. Itu jika kita yang memandikan. Kalau orang lain memandikan, belum tentu terjaga aibnya. Kerana mulut manusia ini tak dapat kita jaga. Yang

Semuanya ditinggal kecuali kain putih 3 lapis atau 5 lapis atau lebih, agar dapat kita mengambil pelajaran daripada sisinya. Lalu yang ketiga, ikut menyolatkannya. Kalau bisa yang menjadi imam itu adalah anaknya atau keluarganya yang menjadi imam, ditunjuk oleh keluarga atau keluarga yang ditunjuk. Dan sebaik-baik imam adalah anaknya. Maka belajarlah kita tentang kaifiat solat jenazah. Kenapa? Karena solat jenazah ini jarang dilakukan. Mesti kita pelajari agar kita sebagai anak, salah satu di antara berbakti kepada orang tua, ikut menyolatkannya. Lalu yang keempat, mengantarkannya ke kuburan. Kita sebagai anak ikut langsung memasukkan jenazah ke dalam liang lahat, jika kuat dan sanggup, jika tidak serahkan kepada keluarga yang mampu serta mengambil pelajaran daripadanya. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah, memandikan tak sempat, mengapani tidak ikut, menyolatkannya pun tidak ikut, menguburkannya juga tidak ikut, tak sempat kita menghadiri. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Kebaikan kita yang kelima adalah hendaklah kita senantiasa mendoakan keduanya. Inilah kebaikan kita yang terakhir. Orang tua kita di alam barzah tanah tidak lagi meminta makanan dari kita, tak lagi minta minum dari kita, tak lagi minta pakaian dari kita, tak lagi minta doa dari kita. Apa yang mereka tunggu adalah doa dari anak atau keluarganya. Doa anak yang soleh, sebagaimana yang sampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iza mata ibnul insan in qata'a amaluh illa min thalas: al-ilmun yantafa'un bih, shadaqatun jariyah, aw waladun salihun yad'u lah." Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh dan solehah. Doa kita yang mereka tunggu di alam barzah sana. Maka dalam ayat 24 surat Bani Israel, "Wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira." Katakanlah dengan penuh kesayangan, "Ya Tuhan, ampuni dosa kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil." Mendoakan kedua orang tua kapan saja kita bisa. Teringat kita dengan mereka, doakan. Setelah selesai solat, doakan. Kena doa kita yang dinanti-nanti. Mudah-mudahan dengan doa kita itu, Allah ampuni segala dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah tempatkan mereka di dalam surganya, surganya Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar nanti. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah, inilah kebaikan kita tatkala orang tua kita sudah meninggal dunia. Ikut memandikan, ikut mengapani, ikut menyolatkan, ikut mengantarkan ke kuburan. Jika tidak sempat, maka senantiasalah kita mendoakannya. Jangan pernah berhenti. Rabbi ufirli wali walidayya, Rabbi ufirli wali walidayya, Rabbi ufirli wali walidayya. Dua kalimat ini, ya Allah ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Apa beratnya? InsyaAllah ringan dan dapat banyak kita ucapkan setiap waktu dan setiap hari. Mudah-mudahan kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita, senantiasa mendoakannya, baik tatkala ia masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

anak yatim secara zalim. Sebenarnya mereka itu telah menelan api neraka, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sehingga ia dewasa. Sabda Nabi.

di surga seperti ini, sambil beliau menunjukkan jari-jari telunjuk dan tengahnya serta merenggangkan antara keduanya begini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menanggung makan dan minum atau memelihara anak yatim dari orang Islam, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencukupkan dia dan mengharuskannya masuk ke surga, kecuali ia melakukan dosa-dosa yang tidak terampuni.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Dengannya Allah menghapus dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ada sebuah cerita tentang bagaimana seorang lelaki, subhanallah ya, kakak kelas sana cerita dulu. Bicara nikah gak harus punya pekerjaan tetap, tapi tetap bekerja. Biasanya kan orang tua bingung ngeliat, nah itu calon suamimu kerjaannya belum tetap, nah kata dia. Dia kerjanya serabutan. Alhamdulillah, yang penting mau bekerja. Rizki itu tidak harus dengan bekerja, jamaah. Subhanallah, ada rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang orang enggak akan berpikir, ya Allah, kok bisa fulan dapat rizki itu? Itulah Ar-Razzaq dzul quwwatil matin. Kembali ke cerita bagaimana seorang lelaki ketika dia mau melamar seorang wanita. Itu subhanallah. Perempuan itu setiap dilamar oleh laki-laki yang lamar ini orang-orang sukses, jamaah. Semuanya mundur. Karena apa? Karena orang tuanya ketika datang itu lelaki melamar ditanya, mau dikasih berapa anak saya? Di sini berapa pasarannya, Ustaz? Nah? Mah, enggak tahu, Ustaz. Berapa pasarannya di Banjar, jemaah? Berapa? 30. Ada 50. Iya. Oh, yang 50 yang bagus, jemaah. Nah, astagfirullahaladzim. Jadi 20 yang pertengahan gitu. Masya Allah. Tapi memang ada mahar, itu ada mahar standar, jemaah. Setiap kampung itu punya standar yang berbeda-beda. Dan itu diperbolehkan dalam agama, enggak ada masalah itu. Pokoknya umumnya 30 juta. Sudah, orang tuanya tanya mau dikasih berapa? Bingung mau dikasih berapa? Ini anaknya orang kaya. Akhirnya mundur semua. Datanglah seorang pemuda, dia dengar tentang anaknya fulan ini, anaknya orang kaya ini. Dia ngomong sama sahib-sahibnya, ana mau melamar dia, siapa tahu diterima. Ya Allah, orang yang lebih sukses dari kamu mundur, apalagi kayak kamu. Nah, punya kaya, ya bismillah kan, siapa tahu diterima. Berangkat dia melamar. Ini tidak harus cinta, tapi cocok. Berangkat dia. Sampai ke sana ngobrol sama calon mertuanya. Sama ditanya sama calon mertuanya, mau dikasih berapa anak saya? Apa kata calon mertua? Kata calon menantunya, bapak minta berapa? Allah, jamaah. Ini jamaah, kamu jual saya beli. Minta berapa? Masya Allah. Karena dia memang maklar, jamaah. Dia itu kerjanya maklar kemana-mana. Jadi ngomong gitu itu biasa dia. Dia minta berapa bapak gitu. Waktu itu sebelum Krismon, jamaah. Oh, zaman ini ceritanya, jamaah. Kata orang tuanya, berapa? 15 juta gak apa-apa tadi. Cuma 15 juta paman tadi. Subhanallah, jamaah. Jangan. Masa anaknya Ami yang dari kecil Ami rawat ya, Ami besarkan, Ami sekolahkan, cuma dihargai 15 juta. Ami, anak kasih 1 miliar. Betul ini ceritanya, jamaah. Tapi sekarang anak gak punya duit.
1: Iya, memang dia gak punya duit. Artinya dia ingin ngasih gitu, jamaah. Antum ketawa. Subhanallah, jamaah. Subhanallah. Akhirnya, ya sudah. Diterima, jamaah. Itu keluar dari sana, teman-temannya bingung. Kok bisa diterima, kamu kata dia. Ada ceritanya, kata dia.
0: Masya Allah. Akhirnya menikah. Menikah dengan utang dia. Mahar itu boleh utang. Makanya ketika antum menikah, kan orang tua mengatakan maharnya sekian tunai atau utang. Walaupun anak gak pernah dengar yang utang, jamaah ya. Karena yang disebutkan maharnya itu cuma 100 ribu, 1 juta, seperti itu. Padahal kadangkala maharnya di zaman sahabat itu, maharnya itu satu kebun kurma, isinya 400 pohon. Berapa miliar itu, jamaah. Nah, itu bisa utang. Akhirnya menikah. Setelah menikah tetap kerjanya serabutan dia ya, maklar, jual ini, jual itu. Dia punya utang 1 miliar. Subhanallah, jamaah. Suatu saat dia cerita, mertuanya ini ngobrol sama menantu-menantunya yang kaya-kaya. Cuma satu yang miskin, jamaah. Yang kaya-kaya. Ngobrol masalah durian, jamaah. Oh, Masya Allah, durian yang enak, durian ini, itu macam-macam. akhirnya si menantu cah miskin ini minta izin. Paman, ana mau keluar dulu sebentar ya, kata dia. Akhirnya dia keluar rumah ke tempat sohibnya, pinjem duit 20 ribu. Ana pinjem duit 20 ribu. Kan buat apa ini? Mertua ana kepingin durian. Dia beli durian, jaman. Dia bawa. Sampai rumah masih ngobrol durian ini, jaman. Dia ngomong, paman, afwan, ana gak bisa beli yang bagus, yang mudah-mudahan ini enak buat paman. Itu mertuanya langsung jatuh cinta sama menantunya nih, jaman. Yang kaya raya cuma ngomong doang, durian.
1: Ada langsung beli, jamaah. Subhanallah, jamaah. Antum itu kalau jadi menantu yang bener. Mertua ngomong durian berarti kepingin durian. Masya Allah, jamaah. Ini akhirnya nih menantu jadi menantu kesayangan.
0: Sampai kakeknya, istri dia itu, neneknya, pernah suatu hari karena sayangnya sama ini menantu ya, baik menantu ini, cuma duitnya memang gak banyak, tapi dia mau kerja. Makanya ketika itu dia mengatakan, lupa, salah satu yang diucapkan kepada calon mertuanya nih, paman, ana sel gak punya duit, tapi alhamdulillah Allah kasih ana akal bisa berpikir, Allah kasih ana lutut, ana bisa berjalan, ana insya Allah akan lunasin hal itu. Subhanallah. Sampai suatu hari dia dipanggil sama neneknya, istrinya. Kata neneknya, nak, nenek ini punya duit 500 juta. Nenek mau kasih buat kamu. Subhanallah, jemaah. Si menantu malu, jemaah. Janganlah, nenek. Nenek kalau mau kasih-kasih ke cucunya nenek. Biar nanti anak pinjam, anak putar duitnya. Masya Allah.
1: Antum ketawa. Ini laki-laki terhormat, jemaah. Artinya dia gak mau terima. Dia nanti mau pinjam sama istrinya. Kalau sudah punya istrinya, dia bisa pinjam. Masya Allah, jemaah. Akhirnya diberikan kepada istrinya, duitnya diputar, dia lunasin 1 miliar.
0: Maka carilah lelaki tadi yang gak harus punya pekerjaan tetap. Masih banyak masyarakat Indonesia itu yang berpikir kalau cari pasangan hidup yang pegawai, yang sudah punya gaji tetap. Jangan sama orang yang baru usaha kecil-kecil, nanti bangkrut dia. Kalau pegawai kan ada jaminan nanti. Ada jaminan masa tua, macam-macam. Ya, gak harus. Ya, maka itu kriterianya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Wa ankihul ayama minkum wa salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullah. Kalau mereka orang-orang fakir yang kalian nikahkan, Allah yang akan cukupi. Kejadian ini, kejadian lain. Ada seorang wanita menikah dengan seorang lelaki karena dia sukses. Subhanallah. Ketika suaminya bangkrut, minta cerai. Padahal sudah punya anak. Karena dia berpikir mau hidup senang dengan kekayaan. Wallahi, jamaah, ketahuilah, kebahagiaan itu tidak didatangkan dari luar. Kebahagiaan itu tuh bukan di rumah yang mewah, bukan di mobil yang mahal. Lah, kebahagiaan itu sesuatu yang ada dalam jiwa antum. Nerima. Irdha bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridhalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu, engkau akan jadi orang paling kaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi adapun kalau mau cari istri, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tunkahul mar'ali arba. Wanita itu dinikahin karena 4 hal. Nah, yang sudah menikah bisa sebutkan, anak kasih hadiah. Nah, yang sudah menikah, antum sudah nikah. Nah, berdiri. Karena kecantikannya. 4. Karena kekayaannya. Karena keturunannya, nasabnya. Karena enggak mandul.
1: Agamanya mana? Taib, tunggu dulu pertanyaannya. Antum menikahi istri antum enggak nyebutkan agama, berarti antum cuma 3. Kenapa antum nikahin istri antum? Masya Allah, masya Allah. Ambil hadiahnya. Hadiahnya ditukar, Afan. Hadiahnya ditukar.
0: Karena dia menikah karena cinta, anak kasih keluarga sakinah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillah jamaah, ada yang menikah karena cinta. Apa yang menyebabkan dia cinta? Wallahu'alam. Bisa jadi karena cantik. Istri antum mudah-mudahan cantik, tapi ingat kecantikan itu akan hilang. Tapi kalau cinta yang ada di hati kita tidak akan pernah hilang dengan izin Allah SWT.
1: Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'atu li arba, limaliha wa hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Karena kekayaannya, sebagian orang mengatakan alhamdulillah ana mau cari perempuan kaya Ustaz. Kenapa? Ana sudah lama hidup susah Ustaz. Paling enggak bisa numpang hidup nyaman dengan hartanya istri. Ada. Janda enggak apa-apa janda. Ada yang seperti itu, Jam.
2: Maka antum jangan heran ketika melihat anak muda menikah janda sama umur dia umur 20, istrinya umur 35. Janda punya anak 2. Enggak apa-apa, mungkin karena hartanya dia menikah.
1: Yang kedua,
2: karena nasabnya yang mulia. Keturunan Raja Banjar. Masyaallah. Yang ketiga, karena kecantikannya. Ini normal orang menikahin wanita karena kecantikannya. Yang keempat, karena agamanya.
1: Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadfar bidzatid din taribat yadak. Kalau engkau ingin beruntung dalam kehidupanmu, engkau ingin merasakan kebahagiaan, keharmonisan dalam rumah tanggamu, fadfar bidzatid din.
2: Berbahagialah engkau mendapatkan agama, mendapatkan wanita yang agamanya baik. Seperti tadi kita bicarakan, ada standar minimal perempuan baik secara agama.
1: Apa?
2: Apa jamaah? Melaksanakan kewajiban. Ini yang pertama. Jadi standar perempuan itu melaksanakan kewajiban.
1: Ustaz, tapi dia gak pernah ngaji ke masjid Ustaz.
2: Yang penting kewajiban dia laksanakan. Sholat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dia menutup auratnya, dia berbakti kepada orang tuanya. Maka standar kewajiban ini paling minim harus ada.

Media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing, cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial, damai di dunia nyata, karena jempolmu tanggung jawabmu.

0: 101, kanal inspirasi.
1: Ya, pendengar, masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Pukul 12.52 menit, pendengar, dan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat nantinya. Seperti biasa, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mendengarkan warta berita daerah siang langsung dari Pro 1 Pekanbaru.

pengabdian di usaha distributor ini tidak hanya

Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Upaya memperkuat perlindungan alam dan pemulihan ekosistem di Riau terus didorong melalui kolaborasi pemerintah. Organisasi lingkungan, masyarakat dan masyarakat adat didorong tidak lagi dipandang sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai objek sekaligus penjaga utama alam. Pemerintah Kota Pekanbaru tegaskan bansos diprioritaskan untuk warga lokal. Penerima dari luar daerah akan diverifikasi. Pendengar Warta Riau Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Limaluhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi hari Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Upaya memperkuat perlindungan alam dan pemulihan ekosistem di Riau terus didorong melalui kolaborasi pemerintah, organisasi lingkungan, masyarakat, dan masyarakat adat didorong tidak lagi dipandang sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai objek sekaligus penjaga utama alam. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Upaya memperkuat perlindungan lingkungan dan pemulihan ekosistem di Riau terus didorong melalui kolaborasi berbagai pihak. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, salah satu cara untuk melindungi dan memulihkan ekosistem dan lingkungan, yakni dengan menggelar berbagai kegiatan seperti forum lingkungan yang digelar Walhi belum lama ini. PLT Gubernur mengatakan, pertemuan itu penting untuk mempertemukan gagasan sekaligus memperkuat langkah bersama dalam menjaga kelestarian alam. Salah satu tantangan yang menjadi perhatian adalah ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Namun, PLT Gubernur menilai perlindungan lingkungan tidak cukup hanya dilakukan melalui larangan dan sanksi. Menurutnya, diperlukan pendekatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian ekosistem. Konsep Green for Riau didorong sebagai salah satu upaya untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan perlindungan lingkungan termasuk melalui pemanfaatan kawasan gambut secara bijak.
2: Jadi, kita bukan sekedar menyarankan masyarakat agar tidak memakan. Kita sedang membangun sistem agar menjaga hutan gambut mempunyai manfaat ekonomi yang nyata. Kesinambungan manfaat harus mengikuti kesinambungan kinerja ekologis. Dengan demikian, desa, masyarakat adat, komunitas lokal, dan kelompok perhutanan sosial akan terdorong untuk saling memperkuat kinerja dan menjaga wilayah bebas dari api dan memulihkan ekosistem.
1: Sementara Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya saat menghadiri kegiatan Walhi di Pekanbaru belum lama ini menekankan pentingnya menempatkan masyarakat adat sebagai penjaga utama alam. Menurut Bima Arya, pengetahuan lokal dan praktik pengelolaan sumber daya yang dimiliki masyarakat adat merupakan bagian penting dalam menjaga keselamatan ekologi.
3: Masyarakat adat ini adalah kelompok yang harus dilindungi. Ada masyarakatnya yang dilindungi. Kemudian berkembang lagi, lebih maju, masyarakat adat sebagai pemegang hak atau right owners. Ini bukan hanya penerima manfaat, tapi subjek yang memiliki hak identitas wilayah, sumber daya, budaya, dan lain. Dan sekarang berkembang lagi. Kami melihat sekarang sudah jauh berkembang lagi, masyarakat sebagai penjaga utama alam. Custodian atau steward of nature. Jadi, pengetahuan lokal, praktek-praktek lokal sumber daya dari masyarakat adat, ini menjadi aktor utama dalam.
1: Bima Arya menegaskan masyarakat adat tidak seharusnya hanya menjadi objek regulasi pemerintah, tetapi harus ditempatkan sebagai subjek dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Karena itu pemerintah didorong untuk memperkuat kolaborasi dan kerjasama dengan masyarakat adat serta organisasi lingkungan. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Sebanyak 1.500 sekolah di Riau tengah diproses untuk mendapatkan bantuan revitalisasi di tahun 2026. Haryo Gunawan melaporkan.
4: Sebanyak 1.500 sekolah di Provinsi Riau tengah diproses untuk mendapatkan bantuan revitalisasi pada tahun 2026. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Riau, Nilam Suri mengatakan jumlah sekolah yang berpotensi mendapat bantuan revitalisasi meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 435 sekolah.
5: Banyak, ini udah ada 1.500 sekolah yang siap dibantu, tetapi 1.500 memang masih berproses ya. Kalau tahun lalu kan hanya 435, sekarang tuh sudah 1.500, kan jauh sekali. Dan ini sebenarnya kalau teman-teman memberikan atau menyiapkan proposal revitalisasinya dan memasukkan di dalam aplikasi itu dengan baik, artinya sesuailah data antara usulan dengan dapodi, itu dapatnya mungkin bisa 2.000 lebih.
4: Salah satu daerah yang memperoleh bantuan revitalisasi sekolah adalah Kabupaten Indragiri Hulu. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indragiri Hulu, Joni Marianto mengatakan terdapat 16 sekolah yang mendapatkan program revitalisasi pada tahun 2026.
6: Pada tahun 2026 ini kita memperoleh untuk sekolah SMP itu ada 7 lebih, alhamdulillah ada proses pekerjaan. Tahun ini juga memperoleh revitalisasi untuk tingkat sekolah dasar ada 9 dan tahap sosialisasi untuk memberikan edukasi pemahaman kepada pelaksana. dan didampingi oleh kejaksaan. Nah, ini kan program strategis nasional yang harus sama-sama kita kawal bersama pengawas sekolah dan Korwil sehingga program ini dapat berjalan dengan baik.
4: Program revitalisasi sekolah di Riau diharapkan dapat memperbaiki kondisi sarana dan prasarana pendidikan sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak dan nyaman bagi siswa maupun tenaga pendidik. Reporter Hadi Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru tegaskan bansos diprioritaskan untuk warga lokal. Penerima dari luar

0: pilihannya orang yang di Pekan Baru, dia tidak boleh dapat bantuan di Pekan Baru karena dia dapat di kampungnya dapat, di sini dapat, jadinya. Jadi itu yang terjadi, berarti dia berpotensi dapat bantuan di kampungnya, bantuan di sini.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru Junaidi mengatakan pihaknya akan memperketat proses verifikasi dan pendataan penerima bansos. Langkah tersebut bukan untuk mengabaikan masyarakat yang membutuhkan, tetapi memastikan bantuan diberikan secara adil kepada warga yang memang menjadi tanggung jawab daerah.
2: Kalau sedikit saja, Pak, kita terlalu kasihan ya. Kami, Pak, menjaga orang di pekerjaan di Sukabumi. Itu rata-rata tidak dikatakan pertama, Pak. Dan itu semua rata-rata harus susah. Jadi kalau kata kita tidak dikas, jadi nanti habis nonton kembali itu keluar. Nah, makanya kita harus ya tegas, karena ini menurut prosedur. Ada sampai ke Pak Uli tadi. Ini selesai itu Pak, jadi dan kita harus tegas, karena memang orang susah Pak. Kalau memang kita dilakukan, semua orang susah di rumah, semua orang susah di daerah kita, di rumah daerah kita, kan datang di kawal.
1: Pemkot Pekanbaru berharap dengan adanya penertiban data penerima bansos, program bantuan sosial dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh haknya. Demikian Alu Surat Maja melaporkan.
3: Masyarakat mengharapkan perbaikan jalan tidak hanya fokus di jalan protokol, melainkan juga menjangkau jalan alternatif dan pemukiman warga. Selengkapnya dilaporkan Nur Suci Anissa.
4: Penghargaan Pemimpin Daerah Award 2026 kategori pembangunan infrastruktur yang diraih Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mendapatkan aspirasi dari sejumlah warga Pekanbaru. Salah seorang warga, Nabila, mengaku sangat mengapresiasi pencapaian tersebut karena jalan-jalan protokol yang biasa dilalui sehari-hari sudah jauh lebih mulus, sehingga tidak menimbulkan rasa khawatir saat berkendara. Namun, ia berharap perbaikan jalan terus berlanjut hingga ke area pemukiman.
5: Saya cukup apresiasi ya, karena kan saat ini juga Pekanbaru, terutama jalan-jalan gede yang biasa kita lewati untuk sehari-hari udah jauh lebih mulus dan gak bikin was-was lagi di saat kita berkendara. Pencapaian yang menurut saya sangat oke banget, cuma ya gitu, mudah-mudahan setelah ini perbaikannya gak berhenti di jalan protokol aja.
4: Hal senada juga disampaikan warga lainnya, Gilang. Menurutnya, perbaikan jalan utama saat ini sudah sangat rapi dan membuat pengendara motor maupun mobil merasa jauh lebih nyaman. Dengan harapan ke depan, pembangunan dapat dirasakan secara merata.
6: Sebagai warga Pekanbaru, kita jujur apresiasi sekali perbaikan jalan utama yang makin rapi sama mulus belakangan ini. Naik motor atau mobil udah jauh lebih nyaman. Nah, harapannya ke depan perbaikannya merata aja.
4: Dengan diraihnya penghargaan ini, masyarakat berharap pemerintah Kota Pekanbaru dapat terus konsisten menjaga serta mengembangkan infrastruktur jalan hingga ke pelosok masyarakat. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.

0: Usaha penjualan es krim tidak hanya menjadi sumber penghasilan bagi pedagang, tetapi juga membuka kesempatan usaha bagi masyarakat. Minat es krim yang cukup tinggi menjadi salah satu pendorong usaha ini terus berjalan. Selengkapnya Dian Septi Nurani melaporkan.
1: Distributor NH Nabila Ice Cream, Jevina Haya Nabila, mengatakan usahanya telah dijalankan sejak tahun 2017. Usaha ini berawal dari ajakan saudara serta melihat tingginya peminat ice cream dari anak-anak hingga orang dewasa. Saat ini sekitar 8 pedagang menjadi mitra tetap, sementara produk juga diambil oleh sejumlah kafe, tempat penjualan jus, dan kantin sekolah. Jevina menyebut usaha ini sekaligus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan tambahan.
2: Karena untuk membantu masyarakat yang tidak punya penghasilan atau pengangguran, masyarakat juga bisa menjual es krim dari rumah. Jadi usaha distributor ini tidak hanya menguntungkan distributor, tetapi juga memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tambahan.
1: Salah seorang pedagang mitra, Wawan, telah menjalankan usaha penjualan es krim sejak tahun lalu. Ia tertarik karena usaha ini mudah dijalankan dan produknya banyak diminati masyarakat, terutama anak-anak. Wawan mengaku pendapatan dari usaha ini cukup membantu perekonomiannya. Selain itu, waktu berjualan yang fleksibel membuatnya dapat menyesuaikan usaha dengan kegiatan sehari-hari.
3: Saya tertarik karena usaha ini cukup mudah dijalankan dan produknya juga diminati oleh banyak masyarakat gitu, dan terutama

0: bagi anak-anak kita. Untuk pendapatan ya, sejak saya menjalani sebagai mitra ini mengalami perkembangan yang lumayan bagus gitu. Walaupun tidak terlalu pesat, tapi setidaknya ini sangat membantu ya bagi perekonomian saya.
1: Distributor es krim tidak hanya menyalurkan produk kepada pedagang, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menjalankan usaha dengan waktu yang fleksibel. Hal ini menjadi salah satu manfaat yang dirasakan pedagang mitra. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septinurani melaporkan.
2: Baik pendengar, saatnya kita ikuti berita olahraga.

0: Pengurus Provinsi Potsi Riau mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai 2026 yang akan digelar November di DKI Jakarta. Karani Januari ini melaporkan.
1: Setelah sukses meraih predikat juara umum kedua pada kejuaraan nasional Kejurnas 2026, Pengprov Persatuan Olahraga Tekbol seluruh Indonesia Potsi Riau kembali mempersiapkan atlet untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON Pantai 2026 yang akan digelar di DKI Jakarta pada November mendatang. Ketua Pengprov Potsi Riau Muhammad Aminullah mengatakan pihaknya telah menyiapkan 4 atlet untuk berlaga pada ajang tersebut. Mereka terdiri dari 2 atlet putra dan 2 atlet putri yang diproyeksi mengikuti 8 kategori pertandingan. Menurutnya, persiapan menjadi tantangan tersendiri karena Pekanbaru tidak memiliki fasilitas pantai yang dapat digunakan untuk latihan. Karena itu, Pengprov Potsi Riau memilih kawasan Pulau Cinta Kabupaten Kampar sebagai lokasi latihan dan persiapan atlet menghadapi PON Pantai.
2: Mulai sekarang kita akan berlatih, membuat jadwal sampai daripada bulan November nantinya. Itu tadi bahwa kita akan berlatih pada pot di 4 atlet. Nanti mungkin kita akan berlatih di pantainya Sungai Kampar. Bicarakan 4 atlet, 2 putra dan 2 putri untuk 8 nomor.
1: Sementara itu, atlet Tekbol Riau Pebi Saputra mengaku optimistis dapat meningkatkan prestasi pada PON Pantai mendatang. Ia menargetkan mampu menyumbangkan 2 medali emas untuk kontingen Provinsi Riau.

0: dari Konrad ini?
1: Kalau saya pengennya main ganda putra dan mix double. Target dari saya.
2: Untuk mewujudkan target tersebut, Baby bersama atlet lainnya akan meningkatkan intensitas latihan. Latihan direncanakan berlangsung 2 kali dalam sepekan di kawasan Pulau Cinta, Kabupaten Kampar, sebagai upaya menyesuaikan diri dengan kondisi pertandingan sekaligus meningkatkan kemampuan sebelum bertanding di Jakarta. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Upaya memperkuat perlindungan alam dan pemulihan ekosistem di Riau terus didorong melalui kolaborasi pemerintah. Organisasi lingkungan masyarakat dan masyarakat adat didorong tidak lagi dipandang sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek sekaligus penjaga utama alam. Pemerintah Kota Pekanbaru tegaskan bansos diprioritaskan untuk warga lokal. Penerima dari luar daerah akan diverifikasi. Baik, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
4: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Baik pendengar, selamat siang di mana saja berada. Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Pukul 13.24 waktu Indonesia Barat pendengar, dan tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat nantinya. Seperti biasa kita akan hadirkan program Pro Dangdut di edisi hari ini 29 Agustus tahun 2026.

Pendengaran masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis ya. Berita kehilangan pendengar kami sampaikan, telah hilang satu tas sandang wanita warna krim. Perjalanan dari SPBU Senggoro menuju Jalan Pramuka, menuju Sungai Alam, dan menuju Desa Penampi. Di dalam tersebut ada dompet berisi uang tunai, KTP, ATM, kartu BPJS. Bagi yang menemukan, bisa langsung menghubungi pemiliknya, Fitri. HP 0852654824 86, atau bisa diantar ke kantor RRI Bengkalis. Atas kebaikannya diucapkan terima kasih. Ya, mendekat tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, nantinya kita akan hadirkan program Prodangdu untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 90.7 Radio Republik Indonesia Bengkalis.

0: Halo, halo, halo, selamat siang pendengar RRI di mana saja berada. Baik, senang sekali di kesempatan hari ini ya, 29 Agustus tahun 2026, bertepatan pada hari Sabtu. Kita jumpa lagi dalam program Pro Dangdut, ditemanikan bersama saya sendiri di sini, ada Irzan Usman ya, akan menemani Anda dalam Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat siang menjelang sore. Halo semuanya, senyum selalu dan sehat selalu hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk menemani suasana aktivitas Anda di siang hari ini, pendengar, kami hadirkan lagu-lagu dangdut di ruang dengar Anda tentunya. Yang ingin bergabung ya di Pro Dangdut hari ini, langsung saja hubungi kami di 0823 8836 4742 ya, di 0823 8836 4742. Kita akan hadirkan lagu permintaan Anda, lagu yang menarik dan lagu yang terbaru khususnya. Baik, kita sambut untuk penelpon perdana kita di siang Pro Dangdut hari ini. Halo Pro Dangdut, assalamualaikum.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Irzan.
0: Iya. Gimana nih kabarnya Mbak Yati?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat, Kak.
0: Alhamdulillah. Baik, di mana ini tempat permainan atau masih di rumah?
1: Masih di rumah nih, Kak.
0: Oh, kirain ada melihat tempat permainan 17.
1: Hai, Kak.
0: Oh iya ya.
1: Lagu, Kak.
0: Lagu apa hari ini, Mbak Yati?
1: Katanya cinta.
0: Katanya cinta, ternyata
1: dari Arbil, Kak.
0: Dari
1: Arbil.
0: Arbil. Oke. Gimana lagu Katanya Cinta nih? Saya mau dengar nih judulnya, Mbak Yati.
1: Aduh.
0: Cobalah sedikit. Cobalah sedikit. Apa
1: ya? Oh, nanti kalau saya nyanyi pingsan semuanya, Kak. Panteng Kang merdunya, Kak. Pingsan semuanya.
0: Gitu ya. Enggak lah.
1: Diganti ya, Kak Irzan aja tolong nyanyikan.
0: Nantilah saya pelajari dulu lagunya. Oke, ada ikut lomba apa aja nih, Mbak Yati? Tahu nih.
1: Apa, Kak?
0: Ada ikut-ikut perlombaan? Atau
1: oh, saya tak ikut deh, Kak. Paling-paling hanya nengok-nengok aja, Kak.
0: Oh, dari kantor enggak ada bikin?
1: Di kantor udah, Kak.
0: Udah.
1: Dua Kamis yang lalu.
0: Oh, gitu.
1: Udah selesai kalau di kantor.
0: Mana lah tahu ada kupon-kupon lebih ya.
1: Udah lewat kuponnya.
0: Iya, iyalah kalau gitu. Lanjut salamnya, Pak Yati.
1: Salamnya buat Kak Irzan beserta keluarga.
0: Amin, terima kasih.
1: Dalam lindungan Allah, sehat selalu, tetap semangat menjalankan tugas.
0: Amin, amin.
1: Amin, Mbak Yati. Semoga dalam lindungan Allah, rezekinya berkah serta melimpah.
0: Amin.
1: Buatnya Kak Rumi, Bang Tengku, semua pendengar RRI tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, semoga bahagia bersama keluarga dan dalam sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Amin, terima kasih, Kak.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yati di belakang tembok ya. Lagu dari Arbil, Katakan Cinta. Baik, ditunggu lagunya. Lanjut, kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Mimi di Sukajadi, Kak.
0: Mimi di Sukajadi?
2: Iya.
0: Jadi di mana ini? Bukit Batu? Bengkalis?
2: Bekerja di depan Ketam Putih, enggak?
0: Di depan Ketam Putih, oh di sana, Ketam Putih sana.
2: Bekerja di Putri Puyuh.
0: Oh, di Pulau Padang.
2: Iya, Kak.
0: Baik, baik. Gimana kabarnya, Mimi?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat. Masih ada pertandingan 17-an kah di sana?
2: Dah habis, Kak. Pertandingan satu kali
0: ya. Iya. Oh gitu, baik baiklah. Mau lagu apa, Mimi hari ini?
2: Lagu dari Nisa Fauzia, Kak.
0: Judul lagunya?
2: Benci Kamu.
0: Benci. Baik, lanjut salamnya untuk siapa?
2: Salamnya pertama untuk Kak Sida, untuk Musi Sabar. Untuk Wak Rom, untuk Muslimar juga, dan untuk semua yang dengar Radio RRI, Kak.
0: Baik, baik, baik, baik. Itu aja.
2: Itu aja, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mimi dari depan Ketam Putih tentunya, Tasik Puyuh ya, di Sukajadi alamatnya. Baik, selamat siang buat rekan-rekan kami yang lagi beraktivitas hari ini, bekerja atau lagi beristirahat atau lagi apa ini, mak-mak ya, lagi berkumpul-kumpul nih. Iya, biasanya kalau orang lama dulu ya, lagi kumpul-kumpul itu bikin sempolet, ya bikin apa ya? Banyak lah, rebus ubi juga boleh. Oke, di 0823 8836 4742 ingin bergabung bersama Pro 1 dalam program Pro Dangdut. Berteman dengan bersama saya Syarizan Usman hingga pukul 15 waktu di Cabaran. Assalamualaikum Pro Dangdut, Pak Suhaimi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhaimi, sampai demo.
0: Iyalah, saya dah tahu pun.
3: Ya, aku hilang, Pak
0: Zan. Apa itu?
3: Pak Zan, hilang aku, Pak Zan.
0: Hilang tas warna krim ini ya, ada ibu-ibu hilang tas krim.
3: Wah itu pak, ibu Ezan bilo, apa lagi ada duit.
0: Kalau yang
3: punya yang baik hati,
0: mana tahu ada
3: yang baik. Dengan tas saya hilang, Ezan.
0: Iya.
3: Tercicir ini.
0: Tercicir lagi.
3: Tercicir, kalau utam Melayu pun asisti hilang tu, satu tas dengan isi-isi sekali.
0: Mudah-mudahan ada hamba Allah yang menjumpai, bisa mengantar ke
3: ya rakyat. Kalau dia beriman, yang beriman dikembalikannya, iya. Duit tidak tu. Kalau yang lain mungkin dikembali, kalau yang beriman, kalau duit mungkin dibelanjunya.
0: Okay.
3: Sejaplah dia hari ini, rayu dia hari ini. Kata Jubil di Pajan, rayu. Ingat tak Pajan Jubil?
0: Mau lagu apa nih Pak Suhaimi?
3: Ya lagu-lagu sekarang. Sekarang tanggal tua. Duit sambil sedekah masjid.
0: Duit pensiun banyak ya. Saya buat duit pensiun aja lah di sini ya. Duit pensiun ya. Okay, lanjut salamnya Pak Suhaimi.
3: Salam buat Tengku di KB. Mudah-mudahan bahagiannya guna syarat.
0: Baik.
3: Pak Ibu Yanti sama Pak Alam bagiannya kat Nenek Sebagang Amor, dia itu Ayah Joko sama keluarga, dia itu Aseri keluarga Ibu Tik, mudah-mudahan bahagia dunia akhirat sekeluarga.
0: Amin.
3: Dia itu Kak Imah Ahmad Nandar di Jalan Bantan. Mudah-mudahan singat, sehat, panjang umur dan rezeki.
0: Okey.
3: Habis dia usah, siapa banyak lah.
0: Baik, baik, baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, ada Pak Suhaimi. Duit pensiun. Baik, kita terima lagi ya penelpon selanjutnya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama RRI Pro 1 Bengkalis. Halo Pro Dangdut.
4: Hai, Dangdut adalah kita. Apa kabar Dan?
0: Baik, baik, baik.
4: Aku udah makan siang nih.
0: Sudah lama sekali kita gak bertemu ya.
4: Iya. Lagu ya kan?
0: Lagu apa Mas Galang?
4: Lagunya Rena.
0: Rena? Siapa?
4: Rena, Rena, Rena.
0: Itu dia.
4: Sayang padamu. Salam salam dan ya.
0: Boleh lah nih.
4: Buat Izan sekeluarga, moga sehat selalu. Dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya.
0: Amin, amin, amin.
4: Buat Nana juga di rumah sekeluarga dengan cintanya, semoga berbahagia selalu sampai ke anak cucu. Buat Ayah Joko juga di dedap sekeluarga, moga sehat selalu. Buat Monga Tanjung Layang tu, apa lagi Monga?
0: Ya.
4: Jangan dikenung konang lagi Monga. Buat Pak Atan Sengerawa sekeluarga, enggak sehat selalu, banyak murah rezekinya.
0: Baik.
4: Buat Pak Tengku juga di Kepri. Gabunglah Pak Tengku. Ini Pak Gizan Usman. Oke deh, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Galang di siang hari ini. Dan peringatan kita sudah terima beberapa penelpon yang telah bergabung ya. Sebelumnya kita akan berhibur sejenak dengan lagu pilihan-pilihan berikut ini. Ada Ardil, judul Katakan Cinta.

0: querida.
1: Streetwear vibes, but make it clean.
2: Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, kita jumpa lagi di sesi kedua dalam program Produk Dudang. Dudang adalah kita. Selamat siang menjelang sore buat Anda yang baru saja memantau siaran kami di 90,7 MHz. Kita masih dalam program Produk Dudang, tinggal pukul 15 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita sambut penelpon selanjutnya. Halo Produk Dudang, assalamualaikum.
1: Oh ya, kita
2: Perdangdut. Apa kabar Bung Surya Kusma?
0: Wih, orang jauh rupanya ya.
1: Iya, langsung saja lagu Joget Impian dari Isi Garsi ya.
0: Joget Impian ya.
1: Joget India dari Isi Garsi.
0: Oh, Joget India.
1: Ah, dari Isi Garsi ya.
0: Oke.
1: Ah, kirim-kirim ada Pak Soimi ya.
0: Salam ya. Iya.
1: Ada galang ya di Pekalongan Jambi. Kalau hadiah, tes aja di tempat saya banyak. Kupon-kupon lagi 17 Agustus banyak.
0: Oh, kuponnya aja kali ya?
1: Ada gelas, tapi lomba goni.
0: Tak bisa lagi kalau lancar goni, udah semput kita ini, udah tua.
1: Karizan, saya suka lihatnya masuk karung goni,
0: cewek-cewek. Wah, iya suka ya lihat saya menderita ya. Keluar dari saya ya.
1: Kalau saya ini gak play domino ini, juara satu.
0: Oh, selamat.
1: Oke, terima kasih banyak. Terima kasih, salam sehat ya sama petugas ya.
0: Siap. Oke.
1: Oke, thank you atas waktunya.
0: Yang kembali, the welcome di Tanjung Balai ada Tengku Ardiansyah hari ini. Wah, ada mau joget India nih ya. Oke lah, kita terima kembali. Selanjutnya ada siapa? Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Semakin asik, semakin kompak dan jaya selalu Kak Izan. Apa
0: iya,
3: kabar?
0: Kabar baik.
3: Alhamdulillah. Yang kuardian sah itu ada-ada.
0: Apa tuh adanya?
3: Itu dia semua melompat apa tanda? Melompat goning.
0: Oh iya ya.
3: Orang ni suruh dia melompat goning.
0: Itu pula ya.
3: Dia hobi dia banyak pinang tu.
0: Oh iya.
3: Ada banyak yang di atas yang naik ditunggu dia kan.
0: Oh kok gitu ya.
3: Kok, dia udah cimarah.
0: Kok Kak Rumi tahu?
3: Tahu sinyalnya panjang.
0: Oh iyalah ya.
3: Batangku dah pada tahunya sekian tahunnya. Cuman tu tadi dia kena menatap tu takut kena pinta.
0: Begitu.
3: Dari zaman saya SMP lagi tu batangku tu.
0: Jadi kita buat lama lah ya, sampai satu jam boleh lah ya.
3: Boleh.
0: Biar aja lah, tak apa-apa lah.
3: Satu jam. Masih. Lagu.
0: Lagu apa?
3: Lagu saya hari ini nak minta lagu dari Ike Nurjana. Dah lama tak dengar
0: Ike Nurjana.
3: Cinta penuh dilema.
0: Cinta penuh dilema. Baik.
3: Tapi kalau ada yang versi baru ya Kak Izan.
0: Insyaallah.
3: Yang remix. Nah, kalau ada.
0: Baik.
3: Oke. Kalau begitu salam untuk Kak Izan, sukses selalu ya Kak Izan.
0: Amin.
3: Jaya selalu. Untuk Tengku tadi juga. Ini nak ulang tahun RR ini. Timbul, jangan tenggelam. Itu dia. Jangan berani belakang, depan tak berani. tantang dia tu. Yalah, datu salam untuk Umi Yati sama Om. Kemana cinta Om, hilang cintanya.
0: Baik.
3: Mudah-mudahan sehat selalu. Dan untuk Kak Mary juga di hang tua. Dan untuk Mamang juga sama cintanya. Mau ke Tanah Badi selalu. Untuk Rana. Untuk Nanang. Datu Maunga. Mana ni Maunga? Datu Nenek Anggun. Dan untuk Mak Jah juga.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan sehat selalu. Datu untuk siapa lagi dah lupa dah. Untuk Bun Sabaria. Moga cepat sehat ya Bun. Datu mudah-mudahan diberi berkah aja lah kita semuanya. Salam kompak selalu. Untuknya Bang Atan. Untuknya Wak Arjun. Untuk Ayah Joko dengan cintanya.
0: Baik.
3: Mudah-mudahan kita diberi kekompakan selalu. Dan diberi kebahagiaan selalu. Amin. Dan selamat bertugas Kak Izan.
0: Iya.
3: Jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Rumi di Cinta Penuh Delima ya. Ditunggu lagunya. Baik pendengar yang baru saja pantau siaran kami bergabung di Pro Dangdut ya. Bisa hubungi kami di 0823 8836 4742, di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Dengan Waatan di Sungai Rawa.
0: Waatan di Sungai Rawa. Apa kabarnya?
1: Kabar baik, Kak Irwan.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Lagu Kak Irwan.
0: Lagu apa?
1: Lagu Pagar Makan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waatan ya di pagar makan tanaman. Ditunggu lagunya Waatan ya. Di belakangnya Waatan kita angkat nih. Ada Wak Harun pula kalinya. Halo, Bro Dangdut.
2: Dangdut kendala kita.
1: Ah, apa kabarnya Pak Harun?
2: Oh, udah tahu weh.
1: Wih, ayo.
2: Belum diperkenalkan, udah tahu. Oh, iya. Sehat, Izan, apa kabar?
1: Baik, baik, baik.
2: Langsung review lagu Izan.
1: Apa lagu apa nih Pak Harun?
2: Lagu, tapi lagu lama tak dapat Izan cari ni.
1: Apa judulnya?
2: Jodohnya lagu lama itu Nasi Bujangan dari Jemaah Masjid.
1: Bujangan? Ada
2: lagunya macam ni lah, kalau Izan lupa lah. Begini nanti jadi bujangan. Kalau tahu Izan lupa ya.
1: Ini akibat lomba.
2: Lagu lama sudah.
1: Akibat lomba
2: Izan mungkin lemah dulu lahir.
1: Warun, Warun. Akibat lomba lomba karaoke antar RT mungkin kali ya.
2: Tahu siapa lomba karaoke bapak? bapak tak bisa lah nak masuk semolir bapak dah tua.
1: Oh gitu. Kirain
2: kalau bertanding kalau bertanding menyanyi itu kan dari umur 18 sampai umur 35 kayaknya.
1: Ah, lah tahu penitia.
2: Kalau bapak ni kalau pandai menyanyi tak semol gitu. Bapak umur dah 70.
1: Oh gitu. Mana lah tahu mengenangkan nostalgia lama.
2: Kalau bertanding menyanyi itu dah lomba menyanyi pak ye. Tak bisa. Kalau umur dah tua-tua itu dari 18 ke umur 35
1: ya. Nanti kita buat kita buat nanti dari umur 50 sampai ke 80 lah ya nanti ya. Sabar ya.
2: Iyalah. Langsung salam Zan ye.
1: Boleh.
2: Nah, salam pertama untuk Zan. Yang kedua itu apa nama itu Aten tadi di Rawa. Yang ketiga Mak Ongah di apa Tanya Pisang.
1: Baik.
2: Yang keempat Pak Umar di Mak Ongah saya lah yang Pak Umar Tanya Pisang.
1: Ya.
2: Itu aja Zan.
1: Terima kasih Pak Arun.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dangdut adalah kita.

0: Halo, halo, halo. Selamat siang menjelang sore. Pendengar RR di mana saja berada. Kita masuk ke sesi terakhir di Pro Dangdut hari ini, pendengar. Yang ingin bergabung di Pro Dangdut di 0823 8836472 untuk menemani aktivitas Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan ya, pendengar di 90,7 MHz. Halo Pro Dangdut, assalamualaikum.
1: Salam dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Mausu.
0: Di mana?
1: Babat Tunggal.
0: Oh, Mausu Babat Tunggal.
1: Kok tak kenal lagi dah.
0: Mausu banyak gabung sini. Ada Mausu, Mak Onga, Mak Iyong.
1: Mak Iyong.
0: Apa main Babat Tunggal?
1: Mangga.
0: 17 nih Mausu.
1: Ha?
0: Main apa aja?
1: Ini besok ada main pen Mangga tuh.
0: Mancing tak ada kalau lagi ke mancing.
1: Tak ada mancing.
0: Main apa di depan Mangga?
1: Manjat. Manjat batang pinang.
0: Wih, banyak permainannya.
1: Datanglah tengok.
0: Lagi.
1: Ada jalan santai.
0: Oh, iyalah ya.
1: Besok.
0: Baik. Mau lagu apa nih, Mausu?
1: Mausu minta lagu Selayut.
0: Apa tuh judulnya?
1: Lagu Menari di Atas Duka.
0: Kau menari-nari. Asik-asik.
1: Salam-salam tu sungguh
0: je lah. Haa, siapa je?
1: Yo. Malam lah, baru-baru. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mausu di Prapat Tunggal. Lagu dari Mausu yaitu Menari-nari di Atas Luka. Ditunggu ya lagunya. Baik, kita sambut kembali di belakangnya Mama Usu. Ada siapa pula nih ya? Halo Pro Dangdut, assalamualaikum.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
2: Nah, ini dari seberang.
0: Di seberang. Ya. Pak Bakri kah?
2: Iya. Iya betul.
0: Tuh.
2: Nah, ini langsung kuis lagu lah nih. Ya.
0: Oke, lagu apa?
2: Awet muda ya.
0: Awet muda dari?
2: Dari Nur Halimah.
0: Lanjut salamnya, Pak Bakri.
2: Salam-salam untuk semua yang mendengar lah ni. Ya, itu aja ya.
0: Oke.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awet muda dari Pak Bakri.

0: Baik, lanjut kita sambut berikut ini ada siapa? Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Ali yang penyelayang.
0: Mau enggak?
1: Ayo.
0: Baik, mau ngapain apa hari ini?
1: Izin apa kabu?
0: Baik, baik.
1: Ayo. Lagu mau enggak? Ada di Roma, Lazan.
0: Roma.
1: Yang kaya makin kaya.
0: Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, gitu kah?
1: Aizan lah nyanyi.
0: Jangan, lari orang nanti. Salamnya mau enggak? Silakan.
1: Salam untuk Bapak Kering tadi. Awal lagi seberang, eh?
0: Iya. Ada apa ini, Maongah nih?
1: Galang yang galang itulah. Lagu Maongah tahu dia je dah galang.
0: Merajuk ke Pak Bakri tadi tu ke seberang?
1: Ya,
0: Maongah. Ada yang merajuk ke seberang?
1: Tak ada merajuk tu. Kenapa sampai merajuk pula?
0: Mana lah tahu. Ketawa.
1: Tak ada doh.
0: Oh, tak ada doh.
1: Tak. Ada sampai tegatu lah cekonang.
0: Oh, iya.
1: Apalah tu sampai bekas di sayang.
0: Mana tahu pula.
1: Kan gitu ya.
0: Mana tahu hati terluka merajuk ke negeri seberang. Awak.
1: Tak ada doh, Dan. Cuma lagu-lagu aja.
0: Oh iyalah.
1: Salam turun di. Karena kalau dilawan sama yang jadi. Antum malum, antum maikum. Antum uti.
0: Baik, baik, baik.
1: Lama tak dengar saya uti.
0: Oke.
1: Untuk siapa ni ya? Untuk watan ni kalau jadi apa?
0: Baik.
1: Sungai Rawa.
0: Oke. Itu aja Maongah. Hilang pula Maongah nih dah. Baik pendengar, kita akan sepertinya sudah tidak bicara lagi nih ya. Kita terima penelpon yang ingin bergabung di hari ini. Kita sudah memasuki menit ke 37 dari pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Mungkin mau nggak udah tersampaikan lah ya pesan dan salam-salamnya, terputus ya mungkin jaringan ya. Baik pendengar, terima kasih atas atensi Anda sudah bergabung bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk hari ini ya, bersama saya Syarizan Musman ya. Mohon maaf jika ada silap dan salah kata atau apa, tidak bukan hanya untuk menghibur dan menemani aktivitas Anda semua di siang hari ini. Akhirnya saya wabillahi pamit undur diri, mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Pro Dangdut selanjutnya.

99,1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita bahas di lagu-lagu spesial tentunya ya untuk pendengar di sore hari ini. Nah, pendengar, tidur yang nyenyak dan berkualitas itu merupakan pondasi utama bagi kesehatan fisik maupun mental seseorang setiap harinya. Nah, ketika tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup di malam hari, organ-organ tubuh dalam bisa melakukan proses pemulihan secara maksimal. Sehingga keesokan harinya Anda bisa kembali beraktivitas dengan energi yang penuh dan pikiran yang segar. Namun pendengar, tidak semua orang mampu menikmati waktu istirahat malam yang berkualitas ya, akibat berbagai gangguan kecil maupun gaya hidup yang kurang sehat. Nah, kebiasaan buruk seperti sering menggunakan ponsel pintar menjelang tidur atau mengkonsumsi kafein berlebihan itu kerap menjadi pemicu utama rusaknya siklus tidur alami tubuh kita yang berdampak pada kelelahan kronis keesokan harinya. Nah, pentingnya menjaga kualitas tidur ya pendengar demi kesehatan jangka panjang ini juga didukung oleh berbagai temuan di bidang medis dan kesehatan tidur. Nah, untuk mencapai tidur yang nyenyak pendengar, menciptakan suasana kamar tidur yang kondusif adalah langkah awal yang sangat krusial. Pastikan kamar Anda berada dalam kondisi yang gelap, tenang, bersuhu sejuk. Karena lingkungan yang nyaman terbukti secara ilmiah bisa membantu otak kita memproduksi hormon melatonin secara lebih efektif untuk memicu rasa mengantuk. Nah, selain lingkungan fisik ya, menjaga konsistensi jadwal tidur dengan bangun bangun dan tidur di jam yang sama setiap hari itu juga membantu mengatur jam biologis tubuh. Nah, rutinitas malam yang menenangkan seperti membaca buku atau melakukan

0: Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respek sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian, yang membagi juga kalian, yang berantem kalian, yang bermusuhan kalian, yang fanatik juga kalian, yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax dari kalian dan untuk kalian.

Baik pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, etika batuk ya merupakan salah satu kebiasaan baik yang wajib wajib kita terapkan ketika berada di ruang publik untuk mencegah penyebaran kuman penyakit. Nah, ketika seseorang batuk atau bersin tanpa menutup mulut, jutaan droplet dan percikan air liur yang mengandung virus dan bakteri itu dengan mudah tersebar ke udara serta menempel pada berbagai permukaan benda di sekitarnya. Nah, penularan penyakit infeksi saluran pernapasan seperti influenza, tuberkulosis, hingga batuk pilek biasanya sangat rentan terjadi di tempat-tempat ramai pengunjung. Nah, jadi karena itu pendengar, kesadaran individu saja untuk menerapkan etika batuk yang benar tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga menyelamatkan kesehatan orang lain yang berada di sekitar kita dari resiko tertular berbagai mikroorganisme yang berbahaya. Pentingnya penerapan etika batuk ya yang tepat dalam menekan laju penularan penyakit menular telah banyak dibuktikan melalui berbagai literatur kesehatan dunia. Nah, selain menggunakan bagian dalam atau tisu bersih, langkah pencegahan yang tidak kalah penting adalah segera membuang tisu bekas ke dalam tempat sampah tertutup. Nah, setelah itu pendengar diwajibkan untuk langsung mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir untuk mengaplikasikan hand sanitizer berbasis alkohol guna memastikan tangan benar-benar steril dari sisa kuman yang menempel ya. Kemudian sayangnya, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya etika batuk di tempat umum terkadang masih sering diabaikan. Nah, misalnya dengan hanya menutup mulut menggunakan telapak tangan kosong, padahal kebiasaan ini menggunakan telapak tangan ini justru mempermudah ya perpindahan kuman ke tombol lift, pegangan tangga, atau fasilitas umum yang sering disentuh oleh banyak orang secara bergantian. Jadi, membiasakan etika batuk yang benar di tempat umum adalah bentuk tanggung jawab sosial demi terciptanya lingkungan publik yang sehat dan juga aman. Nah, dengan langkah sederhana seperti menutup mulut dengan lengan atas ya, menjaga kebersihan tangan, kita turut berperan aktif dalam memutus rantai penyebaran penyakit menular di masyarakat. Apalagi sekarang ya, dengan kondisi cuaca dan udara kita lagi gak baik-baik saja, mungkin selalu menggunakan masker, sekali pemakaian dibuang. Atau mungkin lagi batuk atau bagaimana, batuk pilek, gunakan tisu, langsung dibuang. Jangan dipakai tangan nutupnya ya, karena membahayakan orang lain juga. Karena kita lebih baik menjaga kesehatan diri kita dan juga orang lain ya.

0: 99,1+1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

0: ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Nah, sekarang coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi, jalan terbaik ya dari Khalid G. Nah, lagu spesial ini pendengar sudah mengantar yang kita pada pukul 15:50 saat ini, dan kita masih di Riau sore. Informasi dari Pekanbaru, air merupakan salah satu komponen penting dalam tubuh manusia. Nah, hampir setiap bagian tubuh itu membutuhkan air agar dapat berfungsi dengan baik ya. Nah, air membantu mengatur suhu tubuh kita pendengar, mendukung pencernaan serta membantu tubuh membuang zat sisa melalui urin dan juga keringat. Nah, meski demikian, aktivitas yang padat terkadang membuat seseorang lupa akan minum. Nah, apalagi ketika sedang bekerja, bepergian, atau terlalu fokus menggunakan gawai. Padahal, kekurangan cairan dapat membantu tubuh memberikan sejumlah tanda yang sebaiknya tidak diabaikan. Terus apa saja tanda tubuh kita ini ketika kurang mendapatkan asupan cairan? Yang pasti adalah sering merasakan haus ya. Rasa haus merupakan salah satu sinyal paling mudah dikenali ketika tubuh membutuhkan cairan. Nah, ketika tubuh kehilangan cairan lebih banyak daripada yang masuk, mekanisme pengaturan cairan akan memicu rasa haus. Namun pendengar, jangan selalu

menunggu sampai merasa sangat haus untuk minum ya. Nah, kebutuhan cairan setiap orang berbeda dan dipengaruhi oleh aktivitas, cuaca, kondisi tubuh, serta makanan yang dikonsumsi. Kemudian yang kedua adalah urin berwarna lebih gelap, mulut dan bibir terasa kering, tubuh terasa lelah dan kurang bertenaga ya, bahkan sakit kepala atau pusing dan sulit berkonsentrasi. Bahkan bisa nih ya kalau kita kekurangan air, kekurangan cairan, denyut jantung terasa lebih cepat. Nah, pada kondisi kekurangan cairan yang lebih berat, tubuh dapat mengalami perubahan pada sistem peredaran darah. Denyut jantung dapat menjadi lebih cepat sebagai salah satu mekanisme tubuh untuk mempertahankan sirkulasi. Nah, jika jantung berdebar atau berdetak cepat disertai pusing berat, lemas, kebingungan, atau kondisi tubuh yang semakin memburuk, jangan hanya menganggapnya sebagai akibat kurang minum. Kondisi tersebut membutuhkan penanganan medis. Nah, pada akhirnya pendengar, menjaga hidrasi tidak harus dilakukan dengan cara yang rumit. Sediakan air minum di dekat tempat kerja atau beraktivitas ya. Biasakan minum secara berkala dan sesuaikan asupan cairan dengan kebutuhan kita. Semuanya demi kesehatan kita ya. Dan informasi tadi pendengar, Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Kita masih di lagu-lagu spesial tentunya pendengar, jelang nanti kita ikuti berita berjaringan Koru 15 Pedang Prabu pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat kita bergabung dengan RRI Pro 1 Padang untuk berita berjaringan Korwil 15 Padang Prabu edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu.
2: Nah, yang tidak terlihat ini yang selalu kami sampaikan, ini kan penyimpangan-penyimpangan penggunaan BBM subsidi itu.
3: Jadi kalau
1: Sari berita. Penyaluran solar subsidi nelayan di Sumatera Barat diduga disalahgunakan melalui surat rekomendasi pembelian BBM yang dimanfaatkan kapal yang tidak berhak. Pemerintah Kota Pekanbaru memprioritaskan bansos bagi warga lokal dan akan memverifikasi penerima dari luar daerah. Inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya, edisi Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Rita Ismail.

0: Pendengar, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Penyaluran solar subsidi untuk nelayan di Sumatera Barat diduga masih disalahgunakan. Surat rekomendasi pembelian BBM subsidi yang seharusnya membantu nelayan diduga diperjualbelikan dan dimanfaatkan kapal yang tidak berhak di tengah konsumsi solar subsidi Sumatera Barat yang terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan Dodi Setio.
1: Solar subsidi yang diperuntukkan bagi nelayan di Sumatera Barat diduga mengalir ke kapal yang tidak berhak menerima. Dugaan penyimpangan tersebut menjadi salah satu faktor meningkatnya konsumsi BBM subsidi di Sumatera Barat. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat Helmi Herianto pada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, dugaan tersebut terungkap dari temuan aparat penegak hukum terkait penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi bagi nelayan. Surat yang seharusnya digunakan nelayan diduga diperjualbelikan kepada pihak yang mengoperasikan kapal. Akibatnya, kata Helmi, konsumsi solar di Sumatera Barat saat ini mencapai 1.900 kiloliter per hari. Angka tersebut meningkat sekitar 300 kiloliter dibanding kondisi normal yang berada di kisaran 1.600 kiloliter per hari.
2: Hari ini kondisinya memang sama kita lihat ya, masih terjadi antrian. Adanya peningkatan konsumsi cukup tinggi, cukup signifikan dan tidak terkontrol. Ada konsumsi yang hidden customer ya, dia tidak terlihat ya. Tapi solar kita meningkat gitu. Nah, yang tidak terlihat ini ya, yang selalu kami sampaikan, ini kan penyimpangan-penyimpangan penggunaan BBM subsidi itu.
1: Menurut Helmi, peningkatan konsumsi tidak hanya disebabkan penyalahgunaan rekomendasi nelayan, aktivitas pertambangan emas tanpa izin, peralihan konsumsi BBM non-subsidi ke subsidi, serta meningkatnya aktivitas angkutan CPO juga turut mempengaruhi penyerapan solar subsidi. Ia menilai berbagai persoalan tersebut segera mendapat perhatian karena terjadi ketika konsumsi solar subsidi meningkat dan antrian kendaraan masih terjadi di sejumlah SPBU. Dodi Istio melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan bantuan sosial diprioritaskan untuk warga lokal. Penerima bantuan dari luar daerah akan diverifikasi untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran. Dari RRI Pekanbaru, Alwis Surya Atmaja melaporkan.
3: Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan bahwa bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berdomisili dan memenuhi kriteria sebagai warga Kota Pekanbaru. Kepala Dinas Ketahanan Pangan atau DKP Kota Pekanbaru, Mahyudin, menjelaskan masyarakat yang tidak memiliki domisili atau tidak tercatat sebagai penduduk Pekanbaru tidak semestinya menjadi penerima bantuan yang bersumber dari program pemerintah daerah.
4: Penduduk Pekanbaru itu adalah orang yang tinggal Pekanbaru dan memiliki dari Pekanbaru. Kalau dia tidak ada di Pekanbaru, maka dia tidak berhak mendapatkan BPD. Tapi diamnya orang yang punya dari Pekanbaru, dia tidak boleh dapat bantuan di Pekanbaru karena dia tidak bisa dapat. Jika punya dapat, disini dapat. Jadinya, jadi itu yang kendali. Berarti dia berpotensi dapat bantuan. Bantuan jika punya, bantuan di sini.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Junaidi, mengatakan pihaknya akan memperketat proses verifikasi dan pendataan penerima bansos. Langkah tersebut bukan untuk mengabaikan masyarakat yang membutuhkan, tetapi memastikan bantuan diberikan secara adil kepada warga yang memang menjadi tanggung jawab daerah.
5: Kalau sedikit saja, Pak, kita terlalu kasihan ya. Kami, Pak, menjaga orang di negara-negara itu rata-rata tidak dan itu semua harta khusus. Jadi kalau kata kita tidak dikas, jadi nanti habis kompeten kembali ke luar. Nah, makanya kita harus tegas, karena ini melalui bersyukur. Ini selesai itu Pak, jadi kita harus tegas, karena memang orang susah Pak. Kalau kita dilakukan, semua orang susah di rumah, semua orang susah di daerah-daerah, kan takut di kawal.
3: Pemkot Pekanbaru berharap dengan adanya penertiban data penerima bansos, program bantuan sosial dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh haknya. Demikian Alwis Surya Atmaja melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus mempercepat pemutakhiran data terpadu sosial ekonomi nasional atau DTSN untuk memastikan program perlindungan sosial lebih tepat sasaran. BPS Kabupaten Bengkalis menegaskan masyarakat yang masuk desil 1 hingga 4 tidak serta-merta menerima bantuan sosial. Berikut laporan Nur Fitriani dari RRI Bengkalis.
6: Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik terus mendorong percepatan pemutakhiran data terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan data yang digunakan dalam berbagai program perlindungan sosial benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Dalam sosialisasi percepatan pemutakhiran DTSN dan mekanisme sanggah status eksklud penerima bantuan sosial, Kepala BPS Kabupaten Bengkalis Sudiro menjelaskan masih ada masyarakat yang menganggap masuk dalam desil 1 hingga 4 berarti otomatis menerima bantuan. Padahal status desil hanya menjadi salah satu dasar untuk mengusulkan masyarakat sebagai calon penerima bantuan.
7: Desil 1 sampai 4 itu adalah satu tiket untuk bisa diusulkan. Jadi bukan berarti langsung serta-merta dapat bantuan. Kenapa? Karena memang setiap bantuan atau setiap program itu punya karakteristik atau kriteria tersendiri.
6: Sudiro menjelaskan, setiap program pemerintah memiliki sasaran dan kriteria masing-masing. Selain status desil, jumlah kuota yang tersedia juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan penerima. Artinya, meskipun jumlah masyarakat dalam desil rendah cukup besar, belum tentu seluruhnya dapat di-cover oleh satu program bantuan. Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan pemutakhiran DTSN dinilai penting. Data yang akurat diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria penerima program. Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebelumnya juga menekankan pemutakhiran data tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, namun harus memastikan data benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat yang memang berhak mendapatkan perlindungan sosial tidak terlewatkan, sementara data masyarakat yang sudah tidak memenuhi kriteria dapat diperbaiki. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Badan Anggaran DPRD Kota Batam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada 2027 berada di kisaran 6,7 hingga 7,7%. Proyeksi tersebut menjadi gambaran optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Batam tahun depan. Dari RRI Batam, Faik Iqbar Muzaki menurunkan laporannya.
8: Badan Anggaran DPRD Kota Batam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tahun 2027 berada di kisaran 6,7 hingga 7,7%. Proyeksi tersebut menjadi salah satu asumsi makroekonomi daerah dalam pembahasan rancangan KUAPBAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2027 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Batam beberapa waktu lalu. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Batam pada 2026 yang berada di kisaran 6,4 hingga 7,4%. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Batam, Muhammad Fadli, menyampaikan peningkatan proyeksi tersebut berkaitan dengan sejumlah sektor yang diperkirakan tetap menjadi penggerak aktivitas ekonomi Batam.
9: Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang tertuang dalam kebijakan umum anggaran tahun 2027 diperkirakan sebesar 6,7 sampai 7,7%.

0: inflasi 2026 dan mengikuti target inflasi nasional. Untuk menjaga inflasi tetap terkendali, Banggar menekankan pentingnya sinergi tim pengendali inflasi daerah dalam memastikan ketersediaan pasokan, kewajaran harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi tersebut menjadi bagian dari asumsi makro yang mendasari penyusunan KUAPPAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2027. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Ben Musaki melaporkan.
1: Pengelolaan karbon biru melalui konservasi mangrove dinilai dapat membuka peluang ekonomi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem pesisir Sumatera Barat. Konservasi mangrove dan ekosistem pesisir perlu didukung kolaborasi pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Febian Syafitra dari RRI Padang.
2: Kepala Balai Penataan Ruang Laut atau BPRL Padang, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rahmat Irfansyah pada RRI pagi tadi mengatakan mangrove memiliki kemampuan lebih besar dalam menangkap karbon dibanding dengan kawasan hutan di darat. Oleh karena itu, konservasi mangrove di wilayah pesisir harus dipandang sebagai investasi. Ia menyebut pengelolaan karbon biru membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemanfaatan ruang laut. Kolaborasi diperlukan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan pesisir.
3: Jadi konservasi itu tidak lagi dipandang sebagai pembatasan, rehabilitasi dan proteksi atau perlindungan terhadap ekosistem tadi harus dipandang sebagai investasi untuk masa depan masyarakat kita di sekitar pesisir.
2: Rahmat mencontohkan rehabilitasi mangrove di Ampiang Para, Kabupaten Pesisir Selatan yang melibatkan peran swasta. Menurutnya keterlibatan dunia usaha dapat menjadi bagian dari tanggung jawab menjaga ekosistem di sekitar ruang laut yang dimanfaatkan. Sementara itu, Ketua Laskar Pemuda Peduli Lingkungan atau LPPL Pulau Penyu Ampiang Para, Haritman, mengatakan pengembangan mangrove perlu didukung sarana edukasi dan akses yang memadai. Menurutnya, fasilitas tersebut membantu masyarakat mengenal dan merasakan manfaat ekosistem mangrove.
4: Sekarang mangrove kita sudah sangat bagus, sudah ada regulasi. Kemudian bagaimana mempersiapkan infrastruktur, misalnya media atau prasarana untuk edukasi mangrove itu sendiri.
2: Haritman berharap pengembangan kawasan mangrove di Ampiang Para dan wilayah pesisir lainnya tidak hanya berorientasi pada penanaman. Menurutnya, keberadaan ekosistem yang telah terjaga perlu diikuti pengembangan sarana dan pemanfaatan yang mampu meningkatkan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan. Febian Syafitra melaporkan.
5: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Mendengar, kita beralih ke Tanjung Pinang. Polres Bintan bersama pemerintah Kabupaten Bintan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjelang musim kemarau. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran dan memperkuat penanganan di wilayah Bintan. Reni Ilda Valantra melaporkan.
6: Polres Bintan bersama pemerintah Kabupaten Bintan dan sejumlah pihak terkait meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjelang musim kemarau. Kapolres Bintan AKBP Argya Satya Bawana mengatakan apel kesiapsiagaan dilakukan sebagai langkah mitigasi awal sekaligus memperkuat sinergi antar instansi dalam mencegah dan menangani karhutla di wilayah Bintan.
7: Kebakaran lahan, kami untuk kesiapan ini sudah melaksanakan kesiapsiagaan yang sebelumnya juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Namun kita sudah mengalahkan agar sinergitas antara pemerintah daerah dan Polri juga bisa sama-sama untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan di Kabupaten Bintan.
6: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bintan mencatat 67 kejadian karhutla sejak Juli hingga menjelang September 2026. Dari pendataan sementara, luas lahan yang terdampak mencapai sekitar 50 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Bintan, Ramlah, mengatakan karhutla terjadi di sejumlah kecamatan, diantaranya Toapaya, Gunung Kijang, Bintan Utara, dan Bintan Timur.
8: Jumlah totalnya saat ini sekitar 67 kejadian. Ini yang mendominasi adalah kecamatan Bintan.
6: Ramlah juga menjelaskan penanganan karhutla dilakukan secara bersama dengan melibatkan TNI, Polri, dan instansi terkait. Menurutnya, kondisi cuaca yang panas dan kering turut memperparah kebakaran yang dipicu kelalaian manusia, termasuk pembukaan lahan dengan cara dibakar. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Natuna terus memperluas akses layanan kesehatan masyarakat melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Perluasan layanan juga dilakukan dengan menghadirkan dokter spesialis hingga ke wilayah perdesaan. Selengkapnya laporan Erik Muhammad dari RRI Ranai.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna terus memperluas akses layanan kesehatan masyarakat melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja Bupati Natuna, Chen Swilan, ke Desa Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan, Jumat 28 Agustus 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Puskesmas Bunguran Selatan tersebut menghadirkan dokter spesialis dan dokter residen untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Camat Bunguran Selatan Marzuin mengatakan pelaksanaan CKG menjadi bagian penting dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayahnya.
2: Untuk mendeteksi penyakit berbahaya sejak dini, seperti diabetes atau tekanan darah tinggi yang seringkali tidak memunculkan gejala, itu mencegah lebih baik daripada mengobati, mencegah komplikasi serius, serta menghemat biaya pengobatan jangka panjang.
1: Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi konsultasi dokter spesialis dan dokter residen, pemeriksaan kesehatan umum dan spesialis, serta edukasi kesehatan. Sejumlah dokter spesialis yang hadir antara lain bidang anak, kandungan, penyakit dalam, dan bedah, serta dokter residen bidang neurologi, psikiatri, mata, dan THT. Sekretaris Desa Cemaga Tia mengatakan masyarakat menyambut baik pelaksanaan CKG dan kehadiran tenaga medis dari berbagai bidang tersebut.
3: Manfaat dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran pencegahan penyakit serta gangguan kesehatan masyarakat yang ada di Bunguran Selatan khususnya, dan diharapkan dengan kegiatan ini bersama untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
1: Melalui kegiatan tersebut, masyarakat Kecamatan Bunguran Selatan diharapkan semakin memanfaatkan program CKG untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat perlindungan alam dan pemulihan ekosistem di Riau terus didorong melalui kolaborasi pemerintah, organisasi lingkungan, masyarakat, dan masyarakat adat. Masyarakat adat didorong tidak lagi dipandang sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek sekaligus penjaga utama alam. Selengkapnya dilaporkan Femi Astiofani dari RRI Pekanbaru.
4: Upaya memperkuat perlindungan lingkungan dan pemulihan ekosistem di Riau terus didorong melalui kolaborasi berbagai pihak. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, salah satu cara untuk melindungi dan memulihkan ekosistem dan lingkungan, yakni dengan menggelar berbagai kegiatan seperti forum lingkungan yang digelar Walhi belum lama ini. Salah satu tantangan yang menjadi perhatian adalah ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Namun, PLT Gubernur menilai perlindungan lingkungan tidak cukup hanya dilakukan melalui larangan dan sanksi. Menurutnya, diperlukan pendekatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian ekosistem. Konsep Green for Riau didorong sebagai salah satu upaya untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan perlindungan lingkungan, termasuk melalui pemanfaatan kawasan gambut secara bijak.
5: Jadi, kita bukan sekedar menyarankan masyarakat agar tidak memakan. Kita sedang membangun sistem agar menjaga hutan gambut mempunyai manfaat ekonomi yang nyata. Kesinambungan manfaat harus mengikuti kesinambungan kinerja ekologis dan menjaga wilayah bebas dari api dan memulihkan ekosistem.
4: Sementara Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya saat menghadiri kegiatan Walhi di Pekanbaru belum lama ini menekankan pentingnya menempatkan masyarakat adat sebagai penjaga utama alam. Menurut Bima Arya, pengetahuan lokal dan praktik pengelolaan sumber daya yang dimiliki masyarakat adat merupakan bagian penting dalam menjaga keselamatan ekologi.
5: Masyarakat adat ini adalah makhluk yang harus dilindungi. Ada masyarakatnya yang dilindungi. Ini berbeda manfaat, tapi subjek yang melihat identitas wilayah sumber daya dan sekarang teman-teman, kami lihat sekarang sudah jauh berkembang lagi. Masyarakat sebagai penjaga utama alam.
4: Bima Arya menegaskan, masyarakat adat tidak seharusnya hanya menjadi objek regulasi pemerintah, tetapi harus ditempatkan sebagai subjek dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Pelayaran bagi kapal penumpang maupun kapal nelayan di Bengkalis masih berlangsung aman di tengah kondisi kabut asap. Perjalanan antar daerah dan antar negara dilaporkan masih berjalan lancar. Reporter Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis menurunkan laporannya.
6: Kabut asap yang meliputi sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir belum mengganggu aktivitas pelayaran di wilayah Bengkalis. Kesabandaran dan otoritas pelabuhan KSOP Bengkalis memastikan aktivitas kapal feri penyeberangan, kapal penumpang antar pulau hingga pelayaran tujuan antar negara masih berjalan normal. Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KBPP KSOP Bengkalis Febri mengatakan, hingga Jumat 28 Agustus 2026 belum ada penundaan keberangkatan kapal akibat kondisi kabut asap maupun cuaca. Meskipun demikian, pihaknya tetap mengingatkan seluruh nakoda kapal agar meningkatkan kewaspadaan karena kondisi cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Ia menambahkan, secara umum kondisi pelayaran di wilayah Bengkalis dan Selat Melaka masih terpantau aman dan lancar. Namun aspek keselamatan tetap menjadi prioritas bagi masyarakat pengguna jasa transportasi laut.
7: Asap 4 hari kebelakang sebelum kita dapat hujan itu, untuk jarak pandang alhamdulillah tidak ada gangguan. Tidak ada gangguan istilahnya untuk jarak pandang kapal cukup jelas lah gitu kan. Memang untuk udara mungkin agak seperti di Pekanbaru dapat instruksi untuk libur sekolah kan.
6: Sementara itu, salah seorang warga Bengkalis yang bekerja di Malaysia, Ahmad Jumari, mengaku perjalanan pulangnya dari Muar menuju Bengkalis menggunakan kapal feri berlangsung aman.
8: Kabut kemarin Malaysia, kabut juga waktu balik. Kabut juga di Malaysia pun ada kabut. Oh, di kapalnya waktu balik ke sini aman.
6: Dengan kondisi jarak pandang angin dan gelombang yang masih mendukung, aktivitas pelayaran di Bengkalis hingga saat ini masih berlangsung seperti biasa. Meskipun para pelaut diminta untuk tetap memantau perkembangan cuaca dan mengutamakan keselamatan selama berlayar. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Edukator Museum mencatat peningkatan aktivitas kunjungan edukasi sejarah ke Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta di Kota Bukit Tinggi dari berbagai tingkatan pendidikan. Berikut laporan Nur Afni Susilawati dari RRI Bukit Tinggi.
9: Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta di Kota Bukit Tinggi mencatat peningkatan aktivitas kunjungan edukasi sejarah dari berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari usia dini hingga perguruan tinggi. Pada sesi kunjungan terbaru, museum menerima rombongan sebanyak 150 murid dari TK Pembina. Untuk menjamin kenyamanan anak-anak saat menjelajah seluruh bagian bangunan, pihak pengelola telah menerapkan standar keamanan fisik pada koleksi bersejarah serta menyiapkan petugas pendamping. Edukator Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta, Vini Marlinda, memaparkan skema perlindungan benda museum bagi para pengunjung cilik.
10: Tentunya Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta ini sendiri itu sudah aman untuk anak-anak ya. Untuk barang-barang yang tidak boleh disentuh, yang mungkin rawan bagi anak-anak, itu sudah dikasih pembatas. Dan kami juga ada beberapa orang petugas juga di sini yang bakal menemani adik-adiknya juga kalau berkeliling.
9: Rangkaian penelusuran di dalam museum mencakup area kamar belajar, ruangan di lantai 2 yang terdiri dari kamar kakek dan kamar lahir Bung Hatta, hingga bangunan belakang seperti area bendi dan kandang kuda. Selain menyajikan dokumentasi foto dan tayangan video harian melalui layar televisi, museum ini memperdengarkan rekaman suara asli Bung Hatta yang dihibahkan oleh RRI. Kegiatan belajar di lokasi juga dilengkapi kuis interaktif berhadiah souvenir seperti buku, gantungan kunci, dan gelas minum. Kunjungan rutin tidak hanya berasal dari wisatawan domestik maupun mancanegara asal Malaysia dan Belanda, melainkan juga melibatkan keluarga inti sang proklamator. Firni Marlinda menuturkan kehadiran putri-putri Bung Hatta pada agenda peringatan hari lahir 12 Agustus lalu.
10: Kalau kunjungan dari putrinya Bung Hatta, ya tanya itu di hari ulang tahun ini juga ada kebetulan. Ya, hari ini melewati Zoom saja. Cuman kalau untuk dengan putrinya Bung Hatta yang tahun ini mereka berkunjung ke Bukit Tinggi itu ketika ulang tahun ke Jam Gada.
9: Seluruh layanan penelusuran sejarah dan pemanfaatan fasilitas di Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta ini terbuka untuk masyarakat luas tanpa dipungut biaya masuk sama sekali. Nur Ahni Susilawati melaporkan.
11: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Batam. Kadin Kepulauan Riau menilai kehadiran Garuda Spark Innovation Hub dapat membuka peluang bagi lahirnya talenta baru di bidang digital. Kehadiran pusat inovasi tersebut juga dinilai dapat mendorong anak muda mengembangkan usaha berbasis digital. Berikut laporan Renita Suharjana.
12: Ketua Kadin Kepulauan Riau, Mustafa, menyambut positif kehadiran Garuda Spark. Menurutnya, perkembangan ekosistem digital di Batam perlu diikuti dengan munculnya talenta-talenta baru yang mampu masuk dan berkembang di industri tersebut. Kadin Kepri juga mendorong anak muda tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi mulai membangun usaha sendiri.
13: Dengan adanya Garuda Spark ini, kita berharap nantinya akan muncul ya talenta-talenta baru di industri digital ya. Yang seperti kita ketahui bahwa Nongsa Digital Park ini mendapat dua fasilitas ya, yaitu Free Trade Zone dan juga KEK. Jadi produksi-produksi yang ada di Nongsa Digital ini bisa masuk ke pasar Indonesia. Nah, kami dari Kadin juga mendorong talenta-talenta muda nanti untuk mendirikan PT perseorangan ya, yang berbadan hukum ya. Jadi pemerintah sangat mendukung sekarang PT perseorangan.
12: Mustafa menilai peluang tersebut semakin besar seiring meningkatnya investasi digital di Batam, termasuk sektor data center. Ia juga mendorong UMKM agar semakin melek digital sehingga dapat mengambil manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat di Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Surajana melaporkan.
0: Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang telah mengharumkan nama daerah, pemerintah Kota Padang Panjang menyerahkan piagam penghargaan kepada 45 anggota kontingen Jambore Nasional 12. Selengkapnya dilaporkan Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
14: Pemerintah Kota Padang Panjang memberikan apresiasi kepada generasi muda yang telah mengharumkan nama daerah di tingkat nasional dan provinsi Sumatera Barat. Apresiasi tersebut ditandai dengan penyerahan piagam kontingen Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 serta piagam penghargaan bagi pelajar yang bertugas sebagai paskibraka tingkat nasional dan provinsi. Penyerahan dilakukan Wali Kota Hendrianis dalam acara silaturahmi dan penyambutan kontingen Jambore Nasional ke-12 Kota Padang Panjang bersama paskibraka nasional dan provinsi di Rumah Dinas Wali Kota Senin 24 Agustus 2026. Sebanyak 45 anggota kontingen Jambore Nasional ke-12 Kota Padang Panjang menerima piagam sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi dan kontribusi mereka selama mengikuti kegiatan tingkat nasional tersebut. Pada kesempatan yang sama, piagam penghargaan juga diserahkan kepada 4 pelajar asal Padang Panjang yang bertugas sebagai anggota paskibraka tingkat nasional dan provinsi Sumatera Barat. Wali Kota Hendrianis menyampaikan kebanggaan atas capaian tersebut. Hendrianis juga mengapresiasi kuartir cabang gerakan pramuka Kota Padang Panjang yang tetap mampu mengirimkan kontingen ke Jambore Nasional ke-12 di tengah keterbatasan anggaran.
15: Kekompakan adalah modal penting selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Kekuatan kontingen tampil dengan semangat, disiplin, dan kekompakan. Yang paling penting,
14: Hendrianis menambahkan, agar seluruh pihak menjadikan pengalaman selama mengikuti Jambore Nasional sebagai pengalaman berharga dan kebanggaan yang dapat memotivasi untuk terus berprestasi. Nofri melaporkan.
0: Kunjungan pelajar dari dalam dan luar negeri ke Kampung Taripang menjadi bagian dari activity workshop. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Febriansyah dari RRI Tanjung Pinang.
16: Kampung Taripang salah satu objek wisata yang berada di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, yang menyajikan konsep edu ekoturism sehingga salah satunya menerima kunjungan pelajar dari luar negeri maupun lokal, baik itu dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, dalam rangka untuk kegiatan edukasi tentang biota laut, Taripang dan Lamun yang bisa menjadi nilai guna bagi masyarakat. Pengelola Kampung Taripang, Siti Nurrahmati Janah Setiawan, mengakui kunjungan pelajar ini menjadi bagian dari aktiviti workshop mereka yang sedang berkunjung ke Bintan, karena Kampung Taripang ini bekerjasama dengan sejumlah resort yang ada di Bintan. Bagi resort yang belum memiliki kegiatan workshop, maka mereka membawa anak-anak berkunjung ke Kampung Taripang, sehingga ini juga menjadi daya tarik wisatawan.
17: Belajarnya itu tentang laut, tentang biota, tentang Taripang, tentang lamun, terus bagaimana si lamun kering itu bisa jadi produk nilai guna. Nah, itu jadi aktiviti workshop mereka, nah, edukasinya di sana. Jadi anak-anak itu kesini untuk edukasi. Edukasinya itu tergantung apa yang mereka pilih. Kita edukasi tentang Taripang, Taripang apa yang kita kelola, Taripang apa yang bisa menghasilkan kolagen, itu kan Taripang emas. Kemudian juga bagaimana caranya mengkultivasi lamun, bagaimana caranya mengolah serasa kering yang dianggap jadi sampah itu jadi kertas, kayak gitu. Jadi bentuknya activity workshop kayak gitu. Dan edukasinya itu di edukasi tentang laut.
16: Pengelola Kampung Tripang, Siti Nurrahmatil Jana Setiawan mengatakan, untuk kegiatan edukasi ini sesuai permintaan dari pihak sekolah yang nanti akan disesuaikan dengan pengelola. Karena harus buat atur janji terlebih dahulu untuk kunjungan Edu Ecotourism. Ditambahkannya, kegiatan edukasi bagi pelajar ini sejak akhir tahun 2023 mulai ramai hingga saat ini. Tamu yang berkunjung itu didominasi dari negara Singapura, disusul Tiongkok, Perancis, dan Belanda. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
0: Turnamen badminton antar instansi di Kabupaten Natuna berlangsung meriah dan diikuti sejumlah peserta. Kegiatan tersebut menjadi salah satu ajang olahraga dan silaturahmi antar instansi di daerah. Dari RRI Ranai, Yusfianti menurunkan laporannya.
18: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Natuna menggelar kejuaraan Kabupaten Kejurkap Bulu Tangkis sekaligus turnamen antar instansi sebagai bagian dari upaya pembinaan dan penjaringan atlet muda di daerah. Ketua PBSI Natuna Charles Manuel mengatakan pelaksanaan Kejurkap tersebut merupakan tindak lanjut dari anjuran PBSI Provinsi Kepulauan Riau untuk menyelenggarakan kejuaraan tingkat kabupaten khususnya sebagai wadah pembinaan atlet usia muda. Di sisi lain, PBSI Natuna juga menggelar turnamen bulu tangkis antar instansi yang mendapat antusias cukup tinggi. Tercatat sekitar 46 instansi ikut ambil bagian dengan jumlah peserta mencapai 276 orang.
19: Sesuai anjuran provinsi untuk mengadakan Kejurkap. Nah, Kejurkap ini untuk di bawah U19. Jadi di samping itu, karena cuman di samping itu kami juga biar silaturahmi makin kuat, kami adakan juga antar instansi. Yang ikut instansi sekitar 46 instansi. Jadi total jumlah instansi saja 276 orang. Sedangkan untuk Kejurkap sekitar 98.
18: Pelaksanaan turnamen juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, di antaranya sekolah dan Guspurla, IKJ, Pegadaian, serta sejumlah sponsor dan pihak lainnya yang turut membantu kelancaran kegiatan. Salah seorang peserta, Helmi, menilai turnamen yang digelar PBSI Natuna sangat positif. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan karena selain menjadi ajang kompetisi turnamen, juga membuka ruang pembinaan bagi anak-anak daerah.
20: Saya berharap ke depan akan banyak lagi karena ruang untuk mereka berprestasi untuk Natuna Emas 2045 mungkin.
18: Babak final turnamen bulu tangkis antar instansi dijadwalkan digelar di Gor Gemilang pada Sabtu malam. Demikian, Yuspianti melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Penyaluran solar subsidi nelayan di Sumatera Barat diduga disalahgunakan melalui surat rekomendasi pembelian BBM yang dimanfaatkan kapal yang tidak berhak. Pemerintah Kota Pekanbaru memprioritaskan bansos bagi warga lokal dan akan memverifikasi penerima dari luar daerah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Ismail. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Iya elah, masih jam segini ya, tidur lagi males banget. Halo.
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Iya ya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: Wah, ada makanan nih. Makan ah.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Cuci tangan? Engkong kan gak habis dari luar. Dan engkong bersih kok.
1: Bukan masalah dari luarnya, Kong. Mau habis dari manapun, tetap harus cuci tangan, Kong. Biar gak ada penyakit yang ikut, apalagi kalau makan gini.
0: Oh, gitu ya. Pantes waktu itu engkong kalau habis makan suka sakit perut. Ya udah deh, engkong cuci tangan dulu ya.

0: Nah, kan udah cuci tangan nih. Makan yuk, Kong.
1: Wah, iya, ayo makan.
0: Ayo lakukan gerakan cuci tangan.
1: Tangan bersih, penyakit hilang.

0: roboan. Dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jeget-jeget tu yai? Yai cak sedih-sedihan manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galo-galo kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan nopo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

0: Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

0: cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya pak.
1: Iya mbak. Euis.
2: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo. Loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: sih selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya. Baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak. Nyusahin aja.
0: Mari, Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu...
5: Bu.
1: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi. Kudapat calon istri.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Wah, ada makanan nih. Makan ah.
1: Om, udah cuci tangan belum?
0: Hah, cuci tangan? Engkong kan gak habis dari luar. Dan engkong bersih kok.
1: Bukan masalah dari luarnya, Kong. Mau habis dari manapun, tetap harus cuci tangan, Kong. Biar gak ada penyakit yang ikut, apalagi kalau makan gini.
0: Oh, gitu ya. Pantes waktu itu engkong kalau habis makan suka sakit perut. Nah, yaudah deh, engkong cuci tangan dulu ya.

0: Nah, kan udah cuci tangan nih. Makan yuk, Kong.
1: Wah, iya, ayo makan.
0: Ayo lakukan gerakan cuci tangan.
1: Tangan bersih, penyakit hilang.
2: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
3: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
3: Bukannya itu Argentina.
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
4: Hah?
5: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba syakirin. Amin ya rabbil alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada arwah junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI yang berbahagia, prediksi tentang kebahagiaan dianut dan disampaikan oleh manusia bermacam-macam pemikiran. Ada yang mencampur adukkan antara kesenangan dan kebahagiaan. Ada yang tidak tahu di mana sumber bahagia, di mana sumber kesenangan. Ada yang berpendapat, saya akan bahagia kalau harta saya cukup, kalau pangkat saya tinggi, kalau saya berkuasa. Ada golongan menengah yang berpendapat, saya akan bahagia kalau ada rumah, punya mobil, bisa jalan-jalan ke luar negeri dengan keluarga. Ada lagi golongan yang di bawah berpendapat, saya akan bahagia kalau sudah cukup makan, punya rumah dan anak sekolah. Setiap level kehidupan ada idaman untuk hidup bahagia, tapi tidak tahu sumber bahagia. Padahal harus dibedakan bahwa harta menjanjikan kesenangan. Orang kaya lebih senang dari orang miskin. Orang yang berpangkat lebih senang daripada orang yang tidak berpangkat. Tapi kebahagiaan letaknya adalah di hati. Menurut ajaran Islam, kebahagiaan bisa dicapai dengan dua jalan. Pertama, hablum minallah. Kedua, hablum minannas. Manakala kita taat dan beribadah kepada Allah secara baik, maka itu akan menenteramkan hati. Membaca Al-Quran dengan benar dan meresapi isinya, serta berikrar untuk melaksanakan dan berjanji dalam hati bahwa kita akan melanjauhkan larangan dari Allah dan mengerjakan suruhannya, itu juga akan berikan ketenangan. Salat yang benar, zikir terus-menerus juga memberikan dampak ketenangan ke jiwa. Karena Allah berfirman, Ala bizikrillahi tatmainnal qulub. Ketahuilah olehmu, dengan berzikir kepada Allah itu memberikan ketenangan. Yang kedua, Rasulullah juga memberikan wejangan kepada kita semua bahwa ketenangan dan kebahagiaan hidup itu ada potensi diberikan Allah kepada sesama manusia. Apa kata Rasulullah SAW dalam satu hadis beliau? Arba'a min sa'adatil mar'i. Ada empat sumber kebahagiaan manusia. Pertama kata Rasulullah, antakuna zaujatuhu salihan. Bahwa yang pertama dapat pasangan yang saleh. Ternyata manakala seseorang mendapat pasangan orang baik, kalau suami dapat istri yang baik, dapat istri yang saleh, kalau istri dapat suami yang saleh, itu adalah potensi di dalam kesalehan mereka itu kebahagiaan. Sebaliknya juga demikian. Jika kita punya istri yang penipu, yang tidak bisa dipercaya, yang berkhianat, itu adalah penderitaan, itu adalah kecemasan, dan itu juga adalah hal-hal yang membuat kita tidak tenang. Oleh karena itu Rasulullah katakan bahwa sumber dari kebahagiaan yang pertama, punya pasangan yang saleh. Maka jika kita punya pasangan yang baik, pertama sekali harus terbuka dengan pasangan. Kedua, jujur. Yang ketiga, apapun yang kita buat adalah untuk kebersamaan. Karena dalam Al-Quran dikatakan, Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Kami ciptakan kamu berpasang-pasangan, kata Allah, litaskunu ilaiha, supaya hatimu damai bersama mereka. Manakala kita punya istri, tenang hati punya istri, karena istri kita istri yang saleh. Yang kedua kata Rasulullah, sumber dari kebahagiaan, wa auladuhu abrara, punya anak yang berbakti kepada orang tua. Kenapa demikian? Karena prestasi hidup seseorang itu

adalah keluarga dan anak. Jika kita berpangkat tinggi, kaya, tapi keluarga kita tidak baik, maka kita gagal dalam hidup. Anak kita tidak ada anak yang baik. Anak kita adalah pemabuk. Anak yang didik tidak bisa diharapkan. Anak yang durhaka, mengancam. Maka itu adalah penderitaan bagi seseorang. Karena sebaik-baik orang yang hidup, dia akan meraup kebahagiaan yang pertama dari keluarganya, istri yang baik, keluarga yang baik, dan anak yang baik. Dalam beberapa ujangan para ulama mengatakan, anak itu ada levelisasi. Pertama, ada orang yang rugi punya anak. Siapa yang rugi punya anak? Manakala anaknya mengancam kehidupannya, mengancam mertuanya. Yang kedua, ada anak yang menjadi beban sampai tua. Tidak bisa lepas orang tuanya, susah orang tuanya. Itu anak yang tidak memberikan kebaikan. Yang ketiga, ada yang standar, yaitu membuat orangnya tenang. Yang keempat, baru anak yang menguntungkan, yang menyenangkan orang tua. Orang tua susah dia datang, yang hormat kepada orang tua, yang pandai mencium tangan orang tua, yang memanjakan orang tua, yang menghargai orang tua. Ini anak yang membahagiakan hati orang tua. Dan yang ketiga, yang kelima kata Rasulullah, ada anak yang membanggakan. Barangkali sedikit di antara kita orang awam ini yang dapat anak yang membanggakan. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita anak yang saleh, anak yang berbuat baik, dan anak yang membanggakan. Dan yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa khulatuhu salihin, dan dia punya teman yang saleh. Kenapa demikian? Ada teman ini kalau tidak baik, dia bisa menganiaya kawan. Kalau teman, karena teman kita bangkrut, karena teman kita ditipu, karena teman kita susah, karena teman barangkali kita juga menjadi ikut. Saya sebenarnya dulu orang baik, tapi karena berteman dengan pemabuk, saya jadi pemabuk. Saya sebenarnya dasar saya baik, tapi semenjak berteman dengan pencuri, saya jadi pencuri. Makanya mencari teman yang baik, dapat teman yang baik, itu adalah satu kebahagiaan. Kenapa demikian? Teman adalah akan mempengaruhi siapa kita. Rasulullah juga mengatakan, jika kamu ingin tahu dengan seseorang, lihatlah dengan siapa dia berteman. Jika dia berteman dengan orang baik, insyaallah dia orang baik. Jika dia berteman dengan orang yang tidak baik, maka dia akan terperosot kepada ketidakbaikan. Maka teman yang baik salah satu sumber kebahagiaan dan ketenangan hidup. Yang keempat kata Rasulullah, antakuna rizquhu fi biladihi, bahwa dia mencari rezeki di daerahnya sendiri. Rasulullah mengatakan, kalau kita dapat mencari nafkah, berkumpul setiap hari dengan keluarga, itu adalah kebahagiaan. Ternyata, mencari nafkah jauh dari keluarga, itu adalah kesusahan, itu adalah penderitaan, dan itu juga termasuk kecemasan. Kenapa demikian? Istri yang jauh dari suami, di saat suaminya mencari harta, mencari rezeki, bekerja, itu dia gamang tinggal sendiri dan berat.

iman dengan sengaja. Balasannya ialah neraka Jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu menjadi kafir sepeninggalku dengan cara kamu membunuh sebahagian yang lain yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia ialah masalah pembunuhan. Di antara dosa-dosa yang paling besar ialah menyekutukan Allah, membunuh orang dengan bersumpah palsu. Barang siapa yang membantu untuk membunuh orang Islam, meskipun hanya dengan sepatah kata saja, maka akan ditulis di dahinya sebagai orang yang terputus dari rahmat Allah Ta'ala. Semua dosa-dosa kemungkinan dapat diampuni oleh Allah, kecuali dosa-dosa orang yang mati kafir atau membunuhnya orang mukmin dengan sengaja."

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين وبعد. Saudara-saudariku, pernah tahukah Anda bahwa Nabi Zakaria alaihi salam pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu lama belum mendapati keturunan? Pernah tahukah Anda bahwa istri Nabi Zakaria alaihi salam bahkan divonis secara medis dan tinjauan klinis bahwa beliau tidak akan mungkin mendapati keturunan? Selain sudah menopause pada saat itu, pun demikian secara medis beliau divonis mandul. Pernah tahukah Anda bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian menggugurkan perkiraan-perkiraan medis dan tinjauan klinis yang dimaksudkan dengan menganugerahi Nabi Zakaria alaihi salam seorang anak yang kelak diberi nama bahkan oleh Allah langsung dengan Yahya, dan menjadikan istri beliau yang menurut klinis tadi tidak mungkin mendapati keturunan namun diberikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mengandung? Pernah tahukah Anda bahwa kisah Nabi Zakaria ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran bagi setiap insan beriman sampai di masa depan yang mengalami peristiwa serupa agar melakukan satu amalan yang dikerjakan oleh Nabi Zakaria alaihi salam? Edisi saat ini, pernah tahukah Anda pertanda akan menggali rahasia di balik kedalaman amalan Nabi Zakaria untuk mendapatkan keturunan sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala? Saudara-saudariku, Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya untuk bisa memberikan anugerah terindah kepada Nabi Zakaria tadi dengan kalimat yang sangat luar biasa sebagai pelajaran untuk kita semua. Quran surah ke-19 ayat yang kedua. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Kata Allah di surah ini, surah Maryam, di pembuka ini aku akan sampaikan, aku akan ingatkan. Ingat, zikir itu adalah segala hal yang mampu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan Allah memberi pesan, dengan informasi yang aku sampaikan ini harus membuat kalian lebih dekat denganku, kata Allah. Harus membuat kalian lebih yakin denganku. Harus membuat kalian lebih sadar bahwa segala hal tidak mungkin terjadi kecuali dengan kuasaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus menjadikan kita ingat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Rahmati rabbik. Kata Allah, rahmat Rabbmu. Rabb adalah nama Allah yang terkait dengan sifat rububiyahnya, yang merawat seluruh alam semesta termasuk kita di dalamnya, yang menyembuhkan saat sakit, memberikan rizki, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berbuat dosa. Dan kata Rabb ini dimintakan kepada kita untuk diingat oleh Allah disandingkan dengan kalimat rahmat, bahwa dengan rahmat inilah Allah akan memberikan anugerah yang nyaris tanpa batas dalam kehidupan kita. Rahmat. Ya, dan kaidah rahmat ini ketika disampaikan kepada kita, perhatikan tafsir Quran bil Quran. Quran surah ke-19 ayat kedua ditafsirkan kemudian dengan Quran surah ke-39 ayat 53 tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dalam kaidah dosa saja, jika seseorang berbuat dosa yang sangat melimpah, israf itu dosa yang melimpah, ya, yang melewati batas. Bahkan kalau makan, Anda datang ke pernikahan, ada prasmanan, orang sekali Anda 10 kali, itu israf. Ada orang berbuat dosa israf, ya, kalau belum bohong gak enak. Orang cuman bohong, dia pun mencuri, dia merampok, dia membegal, dia mabuk. Satu saat dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah sampaikan? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah dengan rahmatnya tadi akan mengampuni seluruh dosa-dosa jika orang itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidah rahmat di ayat tadi seakan ingin memberikan gambaran kepada Allah adalah berupa anugerah Allah yang begitu luas sifatnya. Bahkan sampai ke titik pengampunan dosa tanpa batas jika hamba mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan kasus Nabi Zakaria alaihi salam, seakan Allah memberikan gambaran kepada kita. Jika Anda mengalami situasi apapun, termasuk merasakan lambatnya keturunan, kenapa belum ada tanda-tanda positif? Kenapa sudah bertahun-tahun belum mendapati keturunan? Hei, sadar, bukan Anda saja. Dulu pun bahkan ada seorang nabi yang rajin ibadah, rajin doa, tapi mendapati ujian yang serupa. Jika beliau saja tidak putus asa dengan rahmat Allah, kenapa Anda mesti mengeluh? Maka kaidah pertama dalam Al-Quran, jika ingin dikabulkan, jika ingin harapan itu terjadi, maka yang pertama kaidahnya, jangan pernah merasa putus asa dengan rahmat Allah. Jangan pernah mengeluh kepada Allah. Jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas, Quran surah kedua ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Hey, diwajibkan atasmu berperang, dan perang yang paling kuat adalah perang melawan perasaan Anda, perang melawan nafsu. Hey, jangan berprasangka yang buruk. Jauhkan sifat-sifat jelek dalam jiwa kita. Asa antakrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi Anda tidak menyukai sesuatu, di balik yang tidak Anda sukai ada satu hikmah kebaikan besar yang disiapkan oleh Allah untuk Anda. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi Anda mengharap-harap, menginginkan yang terbaik menurut Anda, di balik itu ada keburukan yang tidak Anda ketahui akan menimpa Anda. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah Maha mengetahui masa depan, sedangkan daya pandang, daya tangkap Anda hanya untuk saat ini saja. Belum selesai, saudara-saudariku. Lalu Allah kemudian menyambungkan kalimatnya, abadahu Zakaria. Bisa saja Allah langsung berfirman Zakaria, tapi ketika disambungkan dengan kalimat abdun, abdun itu adalah gelar tertinggi yang diberikan oleh Allah pada setiap insan beriman, makhluknya yang bernama manusia yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puncak ibadah. Puncak ibadah. Perhatikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diundang oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, yang disebutkan bukan gelar kenabiannya, ya ayuhan nabi. Yang disebutkan bukan gelar prestisius kerasulannya, ya ayuhar rasul, tapi yang disebutkan kalimat abdunnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Quran surah ke-17 ayat yang pertama. Abdun menunjuk pada sifat ubudiyah. Abdun menunjuk pada sifat penghambaan. Karena itu jika Anda ingin mendapatkan rahmat Allah tadi yang tanpa batas, maka tingkatkan ibadah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas saja surganya masih menunaikan salat malam, masih memperbanyak ibadah-ibadah yang dipandang hukum sebagai sunnah? Lalu bagaimana dengan ibadah Nabi Zakaria alaihi salam yang dengan itu beliau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang merubah seluruh perkiraan-perkiraan medis tadi? Perhatikan kalimat Al-Qur'annya. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang ketiga. Idh nada rabbahu nida'an khafiyya. Kata Allah, perhatikan, idh, ingat-ingat, dalami, pahami, ketika beliau tidak pernah putus asa bermohon kepada Allah dengan cara yang sangat lembut, cara yang sangat khusyuk. Maka amalan pertama yang disarankan oleh Al-Quran, langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala kuasa. Kata Allah, jika Anda menginginkan rahmatku yang tanpa batas tadi, maka pertama, jangan pernah putus asa. kedua, tingkatkan sifat penghambaan. Ketiga, awali dengan doa yang khusyuk kepada Allah. Bukan doa biasa. Berdoa dengan lembut, berdoa dengan penuh keyakinan. Seperti apa ya Allah? Perhatikan kalimat Nabi Zakaria alaihi salam yang diabadikan di dalam Al-Quran. Qala Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Allahu akbar. Khusyuk, lembut, halus, dalam. Ya Allah, Rabb yang berjanji merawat saya, menyembuhkan kalau sakit, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berdosa, yang berjanji memberikan segala kebutuhan jika itu memang saya butuhkan untuk maslahat dunia dan akhirat saya. Inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Sungguh sekarang ya Allah, keadaanku fisik telah lemah, ya, rambut telah memutih, fisik telah letih. Wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Namun sampai keadaan ini pun aku tak pernah putus asa dalam berdoa. Allahu akbar. Anda kebayang enggak keindahan kalimat ini? Sastranya, ya. Saya ilustrasikan begini. Ada sosok yang sejak berumah tangga dalam keadaan fisik yang masih muda, rambut masih mengilat, itu belum dapat keturunan, sampai sepuh tapi enggak pernah putus doanya. Saya kasih ilustrasi ya. Dan Allah laisa kamitslihi syai, jauh dari apa yang kita gambarkan. Perhatikan baik-baik, saya berikan gambaran. Kalau ada seorang meminta bantuan kepada Anda di depan rumah Anda, dia hanya meminta dalam 1 menit saja, maaf pak, tolong pak, tolong pak, apa Anda akan beri? Belum tentu. Sekarang dia berdiri di depan rumah Anda dari mulai ba'da subuh sampai esok subuh lagi, maaf pak, tolong pak, kasih bantuan pak, belum makan pak, apa Anda juga akan mengabaikannya? Demi Allah saya katakan, jiwa kita sebagai manusia pasti akan terpanggil untuk meresponnya. Jadi kalau manusia saja dengan segala keterbatasannya mau merespon, apalagi Allah yang sangat luas pemberiannya. Jadi cari doa yang dalam, cari doa dengan bahasa yang menyentuh, ya. Ya Allah, aku telah berusaha seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka mohon kabulkan seperti apa yang telah Engkau janjikan. Jika dengan semua ini belum mampu mengabulkan apa yang telah Engkau kuasakan ya Allah, maka tunjukkan kepada hamba dengan cara apa lagi hamba mesti berikhtiar kepada-Mu. Dalam, kan? Dan belum selesai kalimat Al-Qur'annya. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i. Dan aku khawatir ya Allah, kenapa aku begitu memohon? Aku khawatir kalau perjuanganku untuk ibadah selama ini tidak ada yang meneruskan ya Allah. Aku ingin ada keturunan yang tiap malam bisa melanjutkan tahajudku, yang Senin Kamis bisa berpuasa sunnah melanjutkan kebiasaanku, yang nanti di akhirat bisa membawa kebanggaan memakaikan mahkota ya Allah di kepalaku, yang nanti ketika aku masuk ke alam kubur ada yang memberikan cahaya dengan izinmu, dengan amalan-amalan ibadahnya ya Rabbal Alamin. Aku mohon ya Rabb. Wa kanat imra'ati 'aqira. Ya Allah, sedangkan mereka semua mengatakan mustahil aku punya keturunan karena istriku divonis secara medis monofus dan mandul. Fahabli min ladunka waliya. Maka aku mohon ya Allah, ketika mereka seluruh hamba mengatakan mustahil, maka anugerahkan darimu saja yang tidak punya batas kemustahilan. Indah doanya, teman-teman sekalian. Di sini Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama, selain kita mencari redaksi doa yang indah, yang lembut, yang menampilkan sifat-sifat rasionalitas kebutuhan kita, pun demikian Allah mengajarkan kepada kita bahwa jika menghadapi situasi di mana setiap hamba berkata ini tidak mungkin terjadi, ini mustahil bisa hadir, ini rasanya tidak akan pernah bisa terjadi, maka pada saat itu Allah ajarkan pada kita, tinggalkan seluruh pendapat manusia, kembali kepada Rabbul Alamin, kepada Sang Pencipta kita, karena pada saat itu Allah ingin memberikan anugerah yang melampaui batas-batas kemanusiaan. Saking pentingnya anugerah ini, Allah ingin berikan sendiri tanpa campur tangan manusia. Awas, pelajari kaidah ini. Ingat, dan ini berlaku dalam situasi apapun, dalam pekerjaan, dalam penyakit, dalam konteks rizki, dalam konteks kehidupan yang kita lalui. Jika ada manusia mengatakan kepada Anda, ini mustahil, ini enggak bisa, ini enggak mungkin, itu tanda langsung dari Allah. Tinggalkan pendapat manusia, segera beralih bermohon kepada Allah, karena Allah akan langsung memberikan anugerah kepada Anda tanpa perantara manusia. Sekarang, bagaimana caranya beralih kepada Allah, meminta seperti Nabi Zakaria tadi? Amalannya bagaimana? Kapan saat tepatnya berdoa tadi? Seperti apa keadaan kita meminta? Tidak tanggung-tanggung. Sempurna seluruh ajaran dari Al-Quran memberikan sebuah keterangan, informasi, bimbingan, langsung juga dilengkapi dengan contoh. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai dengan 39. Allah langsung menunjukkan kepada kita apa amalan yang dikerjakan, yang saat mengerjakan amalan itu hadirkan doa yang tadi Anda ingin mohonkan. Maka Nabi Zakaria alaihi salam menyampaikan permohonan tadi di tempat yang spesial, mihrab. Kemudian berdoa di situ dalam sholatnya. Perhatikan kalimat Al-Qur'annya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itulah Nabi Zakaria kemudian berdoa kepada Allah Rabbnya. Doa yang tadi. Ya, dipersingkat kemudian dengan bahasa Al-Qur'an, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan kepada hamba. Hamba mohon ya Allah. Hamba mohon keturunan dari sisimu saja, keturunan yang terbaik. Karena semua orang mengatakan mustahil hamba punya keturunan. Hamba yakin hanya engkau yang mampu mengabulkan doa hamba. Kalau pada yang mampu mengabulkan saja ya Allah, innaka sami'ud du'a, pada yang maha mendengar doa saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti bermohon? Baik, perhatikan baik-baik apa yang terjadi. Belum sempat tuntas sholat dikerjakan, belum selesai sholatnya, masih berdiri dalam sholatnya, menyampaikan doa tadi, seketika langsung dijawab oleh Allah. Berdiri bahasa Arabnya qa'imun, masih sholat yusolli, ayat 39 ya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Maka tiba kemudian, baru selesai doa, belum selesai sholat, datanglah kemudian malaikat, sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya, belum selesai sholatnya. Annallaha yubasyiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira. Istrimu akan mengandung. Kamu akan punya anak. Bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia akan terlahir dari rahim seorang perempuan yang sudah menopause dan mandul, bayi yang hidup. Kata Allah, tidak ada yang mustahil bagiku. Jadi dan hidup dia. Karena itu, pelajaran selanjutnya, buat mihrab. Tempat terbatas yang membuat kita fokus untuk ibadah. Mihrab bukan hanya ada di masjid sebagai tempat imam. Kenapa imam berada di mihrab? Karena imam selain memimpin sholat, menyampaikan doa kepada Allah, juga dengan adanya di tempat itu, menurut keterangan Al-Quran, akan cepat doanya didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa membawa mihrab ke rumah, tapi bukan yang di masjid dibawa ke rumah, bukan? Ya, Anda bisa bikin area kecil menghadap ke kiblat. Jadikan sebagai mihrab, tempat khusus untuk ibadah saja. Hey, buka handphone, pasang status, keluar dari situ. Ngobrol-ngobrol, makan, minum, keluar dari situ. Hanya untuk ibadah saja. Baca Al-Quran, tahajudnya, doanya, lakukan di situ. Walaupun hanya sehamparan sejadah, tak ada masalah. Ya, rumah Anda ataukah dikontrakan, gak ada ruangan, hamparan sejadah. Di situ Anda bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta, mohon. Maka apa yang terjadi? Boleh jadi apa yang telah Allah anugerahkan kepada Nabi Zakaria di masa lalu akan diberikan kepada Anda sebagai pembuktian kekuasaan Allah yang melampaui batas-batas bayangan manusia. Dan seluruh paparan tadi kemudian disajikan oleh Al-Quran dengan sajian yang padat di satu ayat Quran surah ke-21 Al-Anbiya, kisah para nabi, ayat 90. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Kata Allah, Ketika amalan tadi sempurna dikerjakan oleh Nabi Zakaria alaihissalam, kami cepat jawab doanya. Kami anugerahkan Yahya untuknya, dan kami sembuhkan istrinya. Perhatikan kalimat Qurannya. Kami sembuhkan, perbaiki keadaan istrinya. Yang kata medis mustahil, kata Allah tak ada yang mustahil bagiku. Sembuh. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Lalu ditutup dengan sangat indah, mengingatkan lagi amalan Nabi Zakaria tadi. Apa kata Allah? Kesimpulannya, kalau Anda ingin mendapatkan rahmat yang luas tadi, maka innahum kanu yusari'una fil khairat. Kebiasaan mereka itu cepat merespon segala kebaikan. Maka mulai sekarang siapkan agenda-agenda kebaikan. Cepat, jangan tunda. Setelah dengar ceramah ini, siapkan. Saya malam akan tahajud insyaallah. Saya akan baca Al-Quran. Saya akan berinfak, bersedekah. Lalu di sela-sela amalan tadi, sisipkan doa Anda sesuai kebutuhan yang Anda harapkan. Jika terkait berkelindan dengan anugerah keturunan tadi, cepat mintakan sebagaimana Nabi Zakaria pernah memohonkannya. Ya, dan mereka وَيَدَعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا, dan mereka bermohon kepada kami dengan penuh harap dan khusyuk. Maka jangan sekedar doa, jangan simpel saja, ya Allah pengen begini. Tidak, minta dengan penuh harap, minta dengan khusyuk. Ya, وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, dan sungguh mereka mengerjakan setiap amalan bahkan doa tadi dengan khusyuk, dengan penuh kedalaman hati dan jiwa. Saudara-saudariku, itulah Nabi Zakaria dengan segala contoh yang telah Allah sampaikan dalam uraian firman-Nya, menjadi sebuah titian kepada kita yang memberikan sebuah harapan dengan jaminan kebenaran yang dipastikan. Pernah tahukah Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
0: Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

Selamat malam saudara pendengar di mana saja berada, dan terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang setia bersama kami, dan untuk Anda yang baru saja memantau siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, maupun untuk Anda yang memonitor siaran kami melalui pemancar di frekuensi 90,7 MHz. Bersama saya Rini Fakhriani temani Anda di edisi hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Semoga di akhir bulan Agustus ini pendengar, kita semua senantiasa masih diberikan kesehatan ya, dan juga semangat kemerdekaan yang masih berkobar-kobar ya. Dan mudah-mudahan saja di bulan Agustus ini, di bulan kemerdekaan ini, kita bisa tingkatkan rasa syukur kita karena kita bisa menikmati kemerdekaan hingga saat ini. Namun kita tetap terus mempertahankan kemerdekaan kita dan melakukan hal-hal yang positif untuk membangun bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang jaya, dan masyarakatnya sejahtera. Baik saudara pendengar di mana saja berada, untuk rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami kami cukupkan sampai di sini, karena beberapa saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak informasi Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutlah itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutlah. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini betul-betul bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment TBK dan PT Kencana Energi Lestari TBK sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama TBK atau TOBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi, sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
9: Ini tahun ini lah, lalami ini tahun ini parah.
10: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
9: Air sebulan lah, tiap hari. Sari-sari itu hampir 20, 18 jerigen, 16 jerigen.
10: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur, setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kering, ini mungkin betul, sampai di atas.
11: Lah sebulan?
9: Lebih kurang lah, mengkeringi gak sih dak, beda untuk apa tak cukup.
10: Menurutnya sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya Direktur Perumda Tirta Bangka Abdi Nursahri menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
12: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan. Misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki. Mereka nyiapin itunya, kita bagi lah, gratis. Misalnya daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, airnya. Ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua segitu kan mereka.

0: stunting atau yang disingkat genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
1: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting bersama mitra orang tua asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga / BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan orang tua asuh cegah stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
2: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
1: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga / BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
3: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama, karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Nah, kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
1: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
4: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya, seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
5: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
4: Sementara itu, Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
6: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
4: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara,

Papua Nugini serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Ping Pong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari 4 hari pelaksanaan Grand Final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcella Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2 untuk bisa mengejar. Tentunya ini jika terjadi imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Ping Pong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat. Nirapul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Selamat malam pendengar setia RRI di mana saja Anda berada. Kembali bersama Pro 1 RRI Bengkalis menemani Anda di Bengkalis malam ini. Bersama saya Rini Fariani, temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan selanjutnya pendengar, kami informasikan juga bahwa masuknya waktu sholat fardu isya untuk kawasan kota Bengkalis dan sekitarnya pada hari ini, pendengar. Ya, saat ini telah masuk waktu sholat fardu isya untuk kawasan kota Bengkalis dan sekitarnya. Dari studio RR Bengkalis, kami kumandangkan seruan azan isya. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara salat 5 waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillala wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin, orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Inilah, ma'asyar muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepada-Nya. Allah juga berfirman, ayah sabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Hewan, mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak, manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepada-Nya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, "Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aku luka lihada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
3: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
3: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
3: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
3: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
4: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
5: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
6: Aduh, bapak, jualan kok di trotoar?
5: Apa?
6: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, mbak?
5: Ya, enggak apa-apa.
6: Apa, enggak ada tempat lain, mbak?
5: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
6: Enggak gitu, toh, mbak. Nah, jualan itu kan ada tempat khusus yang enggak di trotoar gini juga, mbak.
5: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
6: Kalau di sini tuh berbahaya, mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
5: Aduh, aduh. Waduh, mati aku, jualanku,

0: Makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong, meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Tahukah Anda, hewan kelinci laut atau juga disebut siput laut termasuk hewan yang paling dicari oleh pehobi fotografer bawah laut. Ukuran tubuhnya berkisar 40 hingga 600 mm dan bergerak sangat lambat. Dari sekitar 3.000 spesies yang tersebar di seluruh

Tahukah Anda asal-usul kolam susu di lagu Kus Plus? Istilah kolam susu diambil dari kolam susuk, sebuah destinasi wisata di Belu, Nusa Tenggara Timur. Kolam yang sebenarnya berbentuk danau ini terbentuk secara alami dan tanahnya berwarna putih. Kalau terkena sinar matahari, airnya memantulkan cahaya putih seperti susu. Jadi disebut kolam susu. Kus Plus mendapat inspirasi dari kolam susuk saat melakukan perjalanan dari Kupang.

0: Anda, struktur piramida tertua di dunia ada di Indonesia. Pada pertemuan American Geophysical Union 2018, tim peneliti Indonesia mempresentasikan studi terbaru yang menyatakan bahwa Gunung Padang merupakan struktur piramida tertua di dunia.
1: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 20 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Dan masih bersama saya Rini Faryani temani Anda di malam hari ini, malam minggu. Mudah-mudahan saja malam minggu Anda bisa menemani sesuatu yang membahagiakan ya. Artinya Anda itu ditemani oleh orang yang bisa membuat Anda bahagia. Kalaupun di malam minggu ini Anda sendiri, ya jangan sedih ya, karena Anda gak sendiri ya, Anda bisa mendengarkan RRI Bengkalis. Jadi RRI bisa menemani Anda yang lagi sendirian ya. Baik pendengar, selanjutnya masih di Bengkalis Malam, kami hadirkan Sandiwara Radio. Akan kami hadirkan nanti sehingga pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk itu pendengar tetap setia di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Let's start.

0: selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
1: Masa lalu. Naskah karya Estu Irena. Produksi RRI Jakarta.

0: pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Hanya sampai di sini kebersamaan kita dalam acara Gita Malam bersama saya Prilly. Akhirnya saya undur diri. Insya Allah kita jumpa lagi esok. Selamat malam dalam acara yang sama. Bye bye.
1: Prilly, ada paket nih buat kamu.
0: Hah? Paket? Aku kan gak pesan apa-apa.
1: Udah coba lihat dulu aja nih.
0: Wah, lumayan gede juga nih paketnya. Tapi kok gak ada nama si pengirimnya ya? Tapi ya sudahlah, aku bawa pulang aja ya. Sudah malam nih. Oke deh Gel, aku pulang ya. Aku sudah tutup tuh siarannya. Tinggal kamu rapiin ya studionya. Biar besok yang siaran pagi gak mengalami kesulitan.
1: Siap, siap, oke.
0: Oke.
1: Oke Bu Bos.
0: Kamu, aku kan bukan Bu Bos. Penyiar Pro 1 tahu.
1: Bercanda cantik.
0: Nah, aku mau pulang dulu ya.
1: Hati-hati cantik nih. Ya.
0: Oke.
1: Dadah.
0: Ya, dadah. Terima kasih ya.

0: my God, seneng bener ya punya fan yang selalu kirim-kirim hadiah, kirim paket. Aduh, mau dong kayak kamu, Prilly.
1: Iya nih, tapi aneh ya. Siapa sih yang mengirim paket-paket ini?
2: Ah, Erni, sudah 3 kali loh dia mengirimi aku tas, baju, dan juga makanan.
0: Ih, seharusnya kamu seneng dong dapat paket terus. Hampir setiap hari dia kirimin paket buat kamu.
2: Iya, seneng sih seneng. Tapi dia misterius, gak pernah mau kasih tahu siapa pengirimnya, namanya, juga alamatnya.
0: Alah, gak usah dipikirin. Palingan juga pendengar kamu yang ngefans berat sama suara kamu. Sampai-sampai dia kirimin terus hadiah buat kamu.
2: Lo tau dari mana sih kalau dia pendengar aku?
0: Oh, Prilly. Duh, my God. Kamu ini gimana sih? Lihat dong, paket-paket serta makanan yang dia kirim pas jam siaran kamu. Makan siang sudah tersaji di atas meja, diantar sama GoFood. Ya pastilah dia pendengar kamu yang amat suka bingit sama kamu.
2: Aduh, Erni, kamu kok so tau banget sih?
0: Pasti pendengar setia kamu ini cowok loh.
2: Oh ya?
0: Dan kayaknya dia naksir berat sama kamu. Dah, terima aja. Kamu sudah terlalu lama menutup diri. Buang deh masa lalu kamu yang tidak berpihak pada kamu.
2: Stop!
0: Sekarang buka lembaran baru.
2: Stop! Sudah, jangan bicara begitu lagi. Jangan ya, aku benci. Aku selalu teringat itu.

0: Prilly, maafkan aku. Kita gak bisa meneruskan pertunangan kita.
1: Kenapa, Mas? Kenapa mendadak sekali? Pertunangan kita ini kan sudah diketahui kedua orang tua kita. Dan kamu pun sudah berjanji, Mas, akan menikahi aku tahun depan. Kamu sudah melamar aku kepada Mama dan juga Papaku. Kenapa kamu memutuskan pertunangan kita begitu saja, Mas?
0: Ini semua di luar dugaanku, Prilly. Aku terjebak, Prilly. Maafkan aku, Prilly.
1: Terjebak apa, Mas? Aku semakin tidak mengerti.
0: Aku telah menghamili Aneri, Prilly.
1: Apa kamu bilang? Dasar laki-laki bajingan.
0: Maafkan aku, Prilly.
1: Mudahnya kamu mempermainkan perasaan perempuan. Bajingan kamu, Indra.
0: Aku terjebak, Prilly. Aku mabuk. Aku mabuk saat itu. Dan Aneri pun sepertinya sengaja membuat aku melakukan itu padanya. Dia sengaja memberikan minuman keras agar aku mabuk. Dan sekarang Aneri hamil, Prilly. Aku harus bertanggung jawab. Maafkan aku, Prilly. Maafkan aku.
1: Sampai kapanpun aku tidak akan pernah
0: maafkan Prilly.
1: Aku benci kamu, Indra.
0: Prilly, jangan, Prilly. Maafkan aku, Prilly.

0: Ya ampun, Prilly pingsan. Prilly, Prilly, bangun. Miri, bangun, ayo.
1: Kok bisa
0: ayo
1: gini sih? Tadi Prilly baik-baik aja.
0: Iya, aku hanya bilang ke Prilly, buka lembaran baru dan tinggalkan masa lalu yang tidak berpihak kepadanya. Dia tiba-tiba menangis. Aduh, jatuh pingsan.
1: Jangan sekali-kali makanya ngingetin itu. Prilly itu mengalami shock berat serta guncangan yang sangat kuat dengan kejadian masa lalunya. Dia tuh sering banget pingsan kalau ingat kejadian masa lalunya.
0: Oh, kasihan sekali Prilly. Rigel, ambilkan minyak kayu putih di atas meja itu. Kita balurkan ke badan dan hidungnya agar dia siuman.
1: Iya, iya. Bentar kau ambilkan. Ini nih, minyak kayu putihnya.
0: Iya, iya. Kamu keluar dulu. Aku mau membalurkan minyak kayu putih ini ke tubuh Prilly.
1: Oke, aku keluar. Jadi ini alamat si pengirim paket-paket misterius itu. Kamu melacaknya dari mana, Prilly?
2: Dari GoFood yang sering mengantarkan makanan kepadaku. Ayo, Rigel, antar aku ke rumah itu. Parkirkan dulu motormu di sini ya.
1: Oke, cantik. Aku siap ngawal.
2: Nah, Rigel, kamu aja ya yang ke rumah itu. Aku tunggu di dekat pohon belimbing ini saja. Kamu ya yang selidiki siapa mengirim paket-paket misterius itu. Aku lihat dari jauh aja ya.

0: Waalaikumsalam. Maaf, mas ini siapa ya? Dan mencari siapa, mas?
1: Saya hanya mengantarkan teman saya, mas. Uh-huh. Orangnya ada di sana, dekat pohon belimbing itu tuh.
0: Prilly? Akhirnya dia tahu kalau paket-paket itu aku yang mengirimnya.
2: Rigel!
1: Yeah.
2: Ayo kita pulang! Aku tidak sudi melihat laki-laki bajingan itu lagi! Ayo cepat!
0: Prilly! Prilly! Tunggu! Jangan pergi, Prilly! Prilly! Jangan pergi, Prilly! Maafkan aku, Prilly! Kamu gak lihat kedua kakiku ini gak dapat berjalan, Prilly? Aku lumpuh, Prilly! Aku lumpuh! Aku mengalami kecelakaan itu karena dosa-dosa aku padamu, Prilly. Istriku Aneri telah meninggal dunia bersama anak dalam kandungannya, Prilly. Kini aku sendiri dan aku cacat, Prilly. Maafkan semua kesalahanku, Prilly. Ini karena dosa-dosaku, Prilly. Karena mengecewakan kamu dan orang tuamu juga, Prilly. Maafkan aku, Prilly.
2: Aku tidak mau lagi membicarakan masa lalu itu, Mas Indra.
0: Prilly.
2: Jangan pernah mengirim paket-paket itu lagi kepada aku.
0: Prilly.
2: Kalau mau, berikan saja uangmu kepada kaum duafa yang membutuhkan. Ayo, Liga.
0: Prilly.

Masa lalu dimainkan oleh Wawan sebagai Indra, Ade sebagai Pirli, Tini sebagai Herni, Bams sebagai Rikel. Musik, teknik dan montase Dani Alramdani.

0: bernama Sinta dan Santi. Anakku Santi tumbuh dan berkembang kurang sehat dan mudah sakit. Santi terkena sakit parah, sedangkan Sinta tumbuh dengan sehat. Untuk itu, saya dan papanya memutuskan untuk khusus merawat Santi, sedangkan Sinta dirawat oleh kakek dan neneknya. Sejak kecil, Sinta dirawat oleh kakek dan neneknya tanpa dapat kasih sayang yang lebih dari saya sebagai mamanya. Saya mencurahkan semua perhatiannya kepada saudara kembarnya, yaitu Santi.
1: Ma.
0: Iya, Nak.
1: Santi bosan, Ma. Harus minum obat terus. Tapi sakitnya tidak sembuh-sembuh.
0: Sabar ya, Nak ya.
1: Kenapa tidak Sinta saja yang sakit? Atau kita berdua yang sakit biar adil? Kita lahir ke dunia pada waktu bersamaan, tapi kenapa nasib kita berbeda, Ma?
0: Santi anakku, tidak boleh seperti itu, Nak. Makanya cepat minum obatnya ya. Nanti Santi bisa main-main lagi ya. Obatnya sekarang diminum dulu. Ayo, minum, Nak.
1: Ma.
0: Iya, Nak.
1: Santi ingin seperti Sinta, yang banyak temannya. Nanti Sinta kesini kan, Ma?
0: Ya.
1: Nanti kalau Sinta kesini, Sinta suruh bawa teman-temannya ya, Ma.
0: Oh, gitu ya, sayang. Mama malah gak tahu kalau Sinta mau kesini. Tapi Sinta gak perlu bawa teman-temannya kesini. Teman-teman Sinta semuanya jorok kayak Sinta. Nanti kalau Santi alergi terus sakit lagi gimana, yo? Mending teman-temannya Sinta gak usah kesini aja ya, Nak ya. Santi main sama mama aja atau Mbok Iom ya.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sinta, aku kangen banget sama kamu. Aku kesepian di sini. Kamu kesini sama siapa? Kamu di sini nantinya sampai kapan?
2: Aku juga kangen sama kamu. Oh iya, Santi, ini aku bawain sesuatu buat kamu nih. Hasil buatan aku sendiri loh. Aku belajar dari nenek. Di sini kan udaranya dingin. Jadi aku buatin shawl buat kamu. Dipakai ya.
1: Terima kasih, Sinta. Bagus banget. Kamu ternyata oke banget ya.
0: Santi, shawlnya mama cuci dulu ya, biar kumannya hilang. Sinta dan Santi ngobrolnya nanti saja. Ya, Nak. Kamu juga ganti baju, biar kumannya hilang, Sinta. Ayo, kamu ikut mama keluar, karena Santi perlu istirahat.
1: Dor, lamun
2: Santi,
1: terus.
2: Kamu ngagetin aja sih. Aku tuh udah lama tahu gak ngehirup udara segar kayak di sini. Di sini tuh sejuk banget ya. Tenang, damai.
1: Setidaknya kamu bisa merasakan kehidupan di dua tempat. Sedangkan aku harus terasingkan di puncak ini. Hanya ada Mama, Papa, dan Mbok Iem. Papa saja kalau weekend dan libur. Aku benar-benar kesepian di sini. Oh iya, gimana kabar teman-teman kamu? Aku kangen sama mereka. Sinta, Randy tuh orangnya baik ya? Ganteng lagi.
2: Ayo, kamu kangen sama teman-temanku yang lain atau sama Randy? Kamu suka ya sama Randy? Aku aja deh. Ntar aku sampein ya kangennya ya.
1: Jangan, Sin. Aku malu. Aku iri sama kamu, Sin. Kamu bisa berbuat apa saja sesuka hati kamu. Kamu punya banyak teman, berteman dengan siapa aja. Aku ingin sehari saja menjadi diri kamu.
2: Kalau itu bisa sih, aku pasti bakalan gantiin kamu, Santi. Aku juga iri banget nih sama kamu. Semua kasih sayang mama cuma tercurah buat kamu. Kau pasti seneng deh setiap hari tuh dipeluk sama mama. Aku dari kecil aja gak pernah dipeluk mama.
1: Sin, bagaimana kalau kita tukar kehidupan, Sin?
2: Maksudmu, San?
1: Iya, kita bertukar kehidupan. Kamu jadi aku jadi kamu. Dengan seperti itu, aku bisa

0: merasakan kebebasan, bisa berteman, dan tidak setiap hari tidur dan berdiam diri di rumah. Dan kamu bisa menjadi aku, Sin. Setiap hari dipeluk dan disayang sama mama dan papa. Bagaimana menurut kamu? Setuju ya?
1: Hai Sinta, apa kabar? Gimana perasaan kamu setelah ketemu keluarga?
0: Seneng banget, aku sangat senang.
1: Sin, kok kamu rada pucat? Kamu sakit? Terus, tadi kok suara kamu juga kayak lemas gitu?
0: Masa sih? Enggak kok, aku sehat banget.
1: Oke deh, kalau semuanya baik-baik aja. Oh iya Sin, ada yang mau aku omongin nih sama kamu.
0: Serius amat? Mau ngomong apa nih?
1: Gimana ya? Gini Sin, aku...
0: Kenapa? Kok jadi gagu gitu, Ren?
1: Gini Sin, sebenarnya selama ini aku suka sama kamu. Kamu mau ya jadi pacar aku?
0: Kamu? Bilang apa, Ren?
1: Aku bilang, aku udah lama suka sama kamu, Sin. Mau ya? Mau jadi pacar aku, Sin?
0: Kamu bilang...
1: Loh, waduh. Kamu kenapa, Sin? Sin, kamu baik-baik aja, kan?
0: Gak apa, Ren.
1: Loh, aduh. Kamu kenapa, Sin? Sin, kamu baik-baik aja kan, Sin?
0: Apa, Ren?
1: Oh, aduh. Ini kenapa? Kamu kenapa, Sin? Sin, kamu sakit, Sin?
2: Iya, saya sendiri. Dengan siapa ini?
3: Ini Randy Tante, temannya Sinta dan Santi, ingat kan?
2: Iya, ada apa?
3: Gini Tante, sekarang Sinta berada di rumah sakit, di UGD, ada semuanya kambuh.
2: Bercanda kamu Randy, Sinta gak ada di rumah sakit, ini sedang sama Tante, kenapa dengan Sinta?
4: Ya Tuhan, apa yang terjadi sama Santi, Ma?
2: Santi, ini Sinta, katanya pingsan. Jadi, selama ini yang tinggal bersamaku, Sinta, bukan Santi.
4: Ma, aku bukan Santi, Ma. Aku Sinta, Ma. Aku minta maaf ya, Ma. Ya, aku maaf, Ma. Aku bohong sama Mama.
2: Apa? Kamu Sinta? Apa yang terjadi dengan kalian? Kenapa kalian membohongi Mama? Mama paling tidak suka sama pembohong. Dan kamu, Sinta, kalau sampai terjadi hal yang tidak diinginkan pada Santi, Mama tidak akan pernah memaafkan kamu. Ingat
4: Ma,
2: itu.
4: Semua ini Sinta lakuin karena Sinta sayang Ma sama Mama. Sinta tuh ingin banget dekat sama Mama. Sinta ingin dipeluk. Sinta pengen banget dimanjain. Sinta pengen diperhatiin sama Mama. Karena dari kecil, Sinta gak dapet itu semua.
5: Keterlaluan kamu, Sinta.
2: Sinta, kamu sudah sadar, sayang? Mama sangat khawatir dengan kalian, nak. Maafin Mama ya, sayang, ya. Mama selama ini tidak pernah peduli denganmu. Mama salah, nak. Terima kasih, sayang. Sudah menyadarkan Mama kalau kamu itu sama seperti Santi. Perlu kasih sayang Mama.
4: Ma, Mama peluk aku, Ma. Aku ingin sekali dipeluk. Aku tidak pernah marah dengan kalian semua karena aku sangat sayang sama kalian. Kalian semua orang-orang yang selalu ada dalam hati aku.
2: Terima kasih, Sinta. Semoga dengan ketulusanmu ini, nak, Santi dapat sembuh kembali. Dan kita semua dapat berkumpul bersama-sama lagi, nak.
4: Ma, aku akan lakukan apapun demi Santi. Demi saudara kembar aku, Ma. Jangankan ginjal aku yang sekarang udah ada dalam tubuh Santi. Semuanya, Ma. Semuanya bakalan Sinta kasih buat Santi. Aku ikhlas, Ma. Yang penting, aku bisa lihat Santi senyum lagi.
6: This is my station on RRI.

0: Ayolah, Bu. Rumah ibu kan kecil. Lokasinya juga kurang strategis. Ini saya tawarkan dengan harga tinggi loh, Bu.
1: Ikhlaskan saja, Bu. Umi nggak mau kena PHK.
2: Ini rumah warisan. Ngerti kamu?
3: Selembar Asa. Yofri sebagai Agus. Marisa sebagai Umi. Ikari Redi sebagai Mandor Anwar. Siti Khodijah sebagai Ibu Soleh. Naskah dan sutradara Susi Lintang.

0: Nasib. Sudah nasibku, Umi. Begitu keluar rumah sakit ini, aku jadi pengangguran yang tidak ada guna.
1: Aku juga enggak mengira kalau Mas Agus di PHK. Padahal Mas Agus sudah sampai opnam demi kepentingan pekerjaan.
0: Ya, tapi inilah kenyataannya, Om. Aku tidak bisa berkutik.
1: Ini jelas ketidakadilan, Mas. Tenaga Mas Agus sudah diforsir tiap hari, pagi sampai malam.
0: Sudahlah, Om.
1: Mas Agus juga sudah usul masuk shift siang. Nyatanya tidak digubris. Itu pemaksaan, Mas. Jelas kebijakan yang ngawur.
0: Umi, penyakitku ini memang agak berat. Maklum jika bos perusahaan mengambil sikap seperti itu.
1: Iya, Mas. Tapi itu karena pabrik kurang perhatian saja sama kesehatan pegawainya.
0: Kita ini orang kecil, Umi. Tidak punya kuasa apa-apa. Dan aku juga harus menerima surat PHK itu.
1: Tapi, Mas, kalau teman-teman tahu, mereka juga pasti nggak akan terima. Aku sendiri nggak bisa nerima kenyataan ini.
0: Oh, kamu memang perhatian sama aku. Aku suka, Om. Suka sekali.

0: Bu, kalau dipikir-pikir, ucapan Pak Mandor kemarin ada benarnya juga.
1: Benar? Benar apanya, Om?
0: Maksudnya begini, Bu. Kita kan gak mungkin memperbaiki rumah ini. Ibu cuma buka warung kecil-kecilan. Sementara gaji Umi juga cuma sedikit. Hanya cukup untuk makan kita berdua aja, Bu.
1: Terus maksudmu?
0: Ya, kalau rumah ini dijual, kita kan bisa beli yang lebih bagus.
1: Umi, berkali-kali ibu sudah bilang, rumah ini satu-satunya warisan peninggalan ayahmu. Ibu selalu ingat pesan itu. Walau dalam kondisi apapun, rumah ini tidak boleh dijual. Ngerti kamu?
0: Tapi Bu, Umi takut. Takut sekali, Bu.
1: Memang kenapa, Umi?
0: Aku takut di PHK, Bu. Kalau ibu tetap tidak mau menjual rumah ini.
1: Enak sekali main ancam PHK segala.
0: Bu, aku takut dapat nasib seperti Mas Agus. Mas Agus juga sudah di PHK.
1: Agus di PHK? Sebab apa, Umi?
0: Gara-gara kebanyakan dipaksa lembur. Mas Agus akhirnya sakit liver. Sampai-sampai Mas Agus harus diopname di rumah sakit, Bu. Dan Mas Agus di PHK waktu masih di rumah sakit.
1: Apa? Dasar tidak punya pri kemanusiaan.
0: Iya, Bu. Makanya Umi takut. Bagaimana kalau nasib Umi sama dengan Mas Agus? Bu, kata Mandor Anwar, kalau ibu setuju dengan tawaran pabrik, Umi akan dijadikan asisten Mandor. Makanya Bu, sudah ikhlaskan saja rumah ini. Umi tidak mau kena PHK. Umi gak mau.
2: Gimana ya caraku untuk membujuk ibunya Umi supaya mau melepas secuil rumahnya itu? Padahal sudah aku iming-imingin harga yang tinggi loh. Masih saja ditolak. Ini PR berat buatku. Kalau sampai gagal, berabe ini urusannya. Bisa-bisa nasibku sama seperti si Agus. Kasihan dia. Padahal dia karyawan teladan. Aset bagi perusahaan ini. Jadi bingung.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas Agus. Mas.
3: Waalaikumsalam. Umi, tumben kemari. Mimpi apa aku semalam ya?
0: Ah, Mas Agus, ada-ada aja.
3: Enggak, tumben, gadis secantik kamu sudi mampir ke rumahku. Aku suka,
0: Dasar gombal.
3: Oh iya, ngomong-ngomong, ada kabar apa di pabrik? Maklum nih, pengangguran. Jadi udah gak update lagi informasi.
0: Sebenarnya aku datang ke sini mau minta pendapat dari Mas Agus.
3: Soal apa?
0: Begini, Mas, aku dapat tawaran dari Pak Anwar.
3: Maksud kamu?
0: Aku dibujuk untuk dijadikan sekretaris mandor.
3: Ya bagus dong. Kamu bisa jadi sekretaris mandor.
0: Iya sih. Tapi ada syarat. Rumah kami harus dijual ke pabrik.
3: Dibeli pabrik maksudnya?
0: Betul, Mas. Malah katanya pabrik siap untuk membeli dengan harga tinggi.
3: Lah terus ibumu gimana?
0: Ya jelas tidak setuju, Mas. Ibu tetap tidak mau menjual rumah itu. Karena almarhum bapak sudah pesan tidak boleh dijual kepada siapapun. Karena rumah itu kan satu-satunya warisan peninggalan milik bapak.
3: Saya pikir pimpinan pabrik ini sudah kebangetan deh. Melakukan tipu muslihat sama orang kecil. Kalau dipikir-pikir, pabrik tidak butuh itu.
0: Aku benar-benar khawatir, Mas. Kalau ibu tetap tidak mau menjual rumah itu.
3: Lantas?
0: Aku tuh takut dipecat, Mas.
3: Serius kamu, Mi?
0: Nanti gimana nasib ibu kalau aku nganggur?
3: Tenang, kamu jangan takut, Umi. Setiap masalah itu pasti akan ada solusinya. Seandainya pun Mandor Anwar tetap memaksa untuk membeli rumah itu, tenang saja, aku akan bertaruh nyawa buat kamu.
0: Tapi Mas Agus kan?
3: Umi, kamu gak percaya ya sama aku? Dikira aku ngibul ya?
0: Tapi... tapi...
3: Aku tidak memaksa kamu untuk percaya atau tidak. Oke lah, nanti kita buktikan saja.

0: Warung sudah mau tutup, ada mobil bagus datang. Emang mau singgah ke warung kecil seperti ini?
1: Permisi.
0: Iya, Pak. Silakan. Bapak mau beli apa ya? Tapi cuma seadanya saja ya, Pak. Maklum warung kecil.
1: Coba Ibu hitung, kira-kira berapa harga semua isi warung ini?
0: Hah? Yang benar, Pak?
1: Sudah, hitung saja, Bu. Jangan banyak tanya. Saya mau borong semuanya.
0: Baik, Pak. Semua barang di warung saya ini cuma 1.300.000, Pak.
1: Baik. Ini uangnya, Bu. Dan yang ini titipan amplop isi 10 juta rupiah tambahan modal dari Pak Agus.
0: Pak Agus? Pak Agus yang mana ya?
1: Pak Agus, bos saya, pemilik perusahaan pabrik dekat rumah ibu ini.
0: Hah?
2: Benar, Bu Soleh. Maaf atas kelancangan kedua karyawan saya. Ibu jangan khawatir lagi, mulai besok mereka tidak ada di sini. Sudah saya pindahkan keluar kota.
0: Saya bingung, ini sandiwara apa,
3: Ini tuh sandiwara cinta, Bu. Ternyata Mas Agus ini pelakon handal. Memang selama ini dia sedang memainkan perannya untuk menguji pimpinannya di perusahaan.
2: Oh iya, Bu. Warung ini jadi saksi karena malam ini saya juga akan melamar putri ibu.
4: Ya Allah, ya Robi.

0: Kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja, kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi. Bahkan boleh dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya, rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu aja sangat menarik hati kamu.
1: Kita tidak bisa memilih untuk terlahir dari keluarga mana, dari suku apa, dari agama apa, dan dengan latar belakang adat budaya seperti apa. Namun yang pasti, saya yakin di setiap aliran darah kita ada jiwa merah putih di sana. Saya juga yakin bahwa Bhinneka Tunggal Ika masih ada di setiap nafas kita. Dan perjalanan kali ini telah mengajarkan kepada saya akan indahnya sebuah kebersamaan. Kami tidak saling kenal sebelumnya, tapi alam Indonesia telah menyatukan kita dalam sebuah keceriaan.
2: Halo, nama saya Kelly Tandiono dan saya keturunan Tionghoa. Dan saya 100% Indonesia.
3: Halo, saya Ramon Tungka, saya Jawa, dan saya Indonesia.
4: Halo, gue Eka, gue Batak, gue Indonesia.
5: Hai, gue Sevin, gue keturunan Tionghoa, dan gue 100% Indonesia.
6: Saya Ade, saya Padang, dan saya Indonesia.
7: Saya Sutikyo, saya Jawa, dan saya Indonesia.
8: Saya Jun, saya keturunan Tionghoa, saya 100% Indonesia.
9: Saya Syode, dari Jakarta, dan saya cinta Indonesia.
10: Gue Mala, gue Bugis Cirebon, gue cinta Indonesia.
11: Saya Kadek, saya dari Bali, saya Indonesia.
12: Saya Linda, saya Jawa, saya Indonesia.
13: Gue Haris, gue Jawa, dan gue Indonesia.
14: Saya Hana,

0: Negeri ini terbentuk dari ribuan pulau yang terpisah, namun rekat dalam satu cengkraman Sang Garuda. Walau terbagi dari beribu suku, namun bersama dalam satu jiwa, jiwa Indonesia.
1: Mengenal tarian tradisional, tari Magunatip atau tari Lalatip adalah tarian daerah Kalimantan Utara dari suku Dayak Tahol. Lalatip artinya menjepit. Tarian ini memperlihatkan ketangkasan kaki penari yang melompat dan menghindari rintangan. Di masa lalu, tari Magunatip berfungsi untuk melatih keterampilan berperang anak muda Tahol.

0: baru pulang jam segini.
1: Kok ibu lagi? Kayaknya depan aja sih.
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
3: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
4: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
5: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
6: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
7: Mau pulang bareng gak?
8: Gak usah, gak ada helm nih.
7: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
8: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
7: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
8: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
7: Wah, mahal amat.
8: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
9: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
10: Let's start it.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, saat ini sudah pukul 21.04 waktu Indonesia Barat. Kami lanjutkan kebersamaan kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Nah, untuk Anda yang ingin bernostalgia di malam ini, apalagi di malam minggu ya, malam untuk istirahat, santai-santai, ngumpul-ngumpul bersama keluarga ataupun bersama teman-teman ya. Tapi ngumpul-ngumpulnya ngumpul-ngumpul yang bermanfaat lah ya. Nah, ditemani juga di program Ruang Rindu, Anda kami beri kesempatan untuk bergabung, mengirimkan request dan salam-salamnya di WhatsApp kami 0823 8836 4742. Anda bisa mengirim pesan singkat ya di WhatsApp kami, request lagu nostalgia kesayangan Anda, dan juga kirim-kirim salamnya untuk siapa aja, silakan nanti kami bacakan ya. Berikut ini ada yang sudah bergabung pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mbak Yati. Waduh, Mbak Yati selamat ya atas telah selesai putranya sudah menyelesaikan perkuliahannya ya, dan tadi pagi sudah melaksanakan yudisium di Politeknik Negeri Bengkalis, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya, tinggal menunggu waktu wisudanya saja lagi ya. Wah, dan Mbak Yati katanya request lagu Biarlah Bulan Bicara. Kebetulan malam ini bukan bulan sabit yang muncul ya, tetapi bulan purnama kayaknya ya malam ini. Katanya kirim-kirim salam buat Cinta, semoga rezeki berkah melimpah serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat Mbak Rini, terima kasih, sehat bahagia bersama keluarga, amin. Oke, terima kasih kembali Mbak Yati ya. Kami masih terima Anda pendengar di 0823 8836 4742, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk itu selanjutnya pendengar, kita akan langsung tunaikan permintaan dari Mbak Yati di Kelurahan Rimbas Kampung ya, yang sudah merequest lagu dari Bruri Marantika, Biarlah Bulan Bicara. Berikut ini, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
0: Terima kasih pendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu, silakan aja kirim-kirim requestnya di WhatsApp kami 08 13 8836 4742 ya. Baik, pendengar, kita bacakan lagi WhatsApp selanjutnya dari siapa ya? Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dari Pak Haji Alam ya. Mohon lagunya Oh Angin buat yang tersayang, semoga sehat dan sukses selalu. Buat seluruh pemirsa dan penyiar RRI, semoga sehat dan sukses selalu. Iya, terima kasih ya Pak Haji Alam. Tadi ada Mbak Yati juga. Ini luar biasa, kompak banget ini. Setiap Ruang Rindu pasti requestnya ada gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Yati, Pak Haji Alam ya. Semoga sehat-sehat selalu, bahagia, rukun dan damai ya. Iya, nanti kita putarkan ya Pak Haji Alam ya, lagunya Oh Angin ini.

Kalau nggak tahu nanti lagunya diganti Kasih Merindu gitu ya. Kasih Merindu ini dari siapa pula nih Pak Jialam? Iya, kita usahakan mudah-mudahan ketemu lagunya ya. Baik, untuk selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Kabar baik, alhamdulillah. Dari Tina di Pakning ya. Oke, apa kabar Tina di Sungai Pakning? Juga buat warga Sungai Pakning saat ini yang mendengarkan RRI Bengkalis, semoga sehat-sehat selalu. Katanya pengen request lagu Titik Noda. Lagunya ditujukan untuk keluarga tercinta dan kekasih. Kata, oh iya. Oke, Tina ditunggu lagunya Titik Noda ya. Baik, kalau gitu langsung aja kita hadirkan lagu yang sudah di request oleh Pak Haji Alam ya. Untuk itu pendengar tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Tahukah Anda asal-usul kolam susu di lagu Kus Plus? Istilah kolam susu diambil dari kolam susuk, sebuah destinasi wisata di Belu, Nusa Tenggara Timur. Kolam yang sebenarnya berbentuk danau ini terbentuk secara alami dan tanahnya berwarna putih. Kalau terkena sinar matahari, airnya memantulkan cahaya putih seperti susu. Jadi disebut kolam susu. Kus Plus mendapat inspirasi dari kolam susuk saat melakukan perjalanan dari Kupang.

Terima kasih pendengar. Itu dia kolam susu baru saja kita simak ya bersama Akus Plus, dan juga lagu-lagu yang sudah di request kami hadirkan untuk Anda. Semoga terhibur semuanya di malam minggu ini. Dan masih bersama Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk Anda yang ingin bergabung, merequest lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu yang Anda senangi, dan semoga lagu nostalgia ini bisa memberikan ruang kerinduan buat Anda, mengingati kembali kisah silam, dan mudah-mudahan juga melatih memori kita ya untuk mengingat kembali peristiwa silam yang pernah kita lewati. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung merequest lagu nostalgia kesayangannya, silakan di 0823 8836 4742. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat malam minggu Kak Rini. Ya, selamat minggu, selamat malam minggu kembali untuk kamu ya. Di sini namanya nggak ada ya. Langsung aja requestnya, katanya Tirai dari Rafika Doria Kak Rini. Iya, oke, nanti kita putarkan ya. Terima kasih sudah bergabung. Walaupun namanya nggak ada, yang penting lagunya kita tunaikan aja ya. Dan selamat malam untuk Anda yang baru saja memantau siaran kami di 90,7 MHz. Untuk Anda yang berada di Bengkalis, di luar kota Bengkalis tanpa terkecuali, selamat malam semuanya. Kita langsung aja hadirkan lagu yang sudah di request berikut ini, dari yang gak disebutin namanya ya, bersama Rafika Dori. Berikut ini Tirai untuk Anda semua di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
2: Pohon sukun mampu tumbuh tinggi mencapai 20 hingga 30 meter. Tanaman ini sangat cocok tumbuh di wilayah beriklim tropis, terutama pada dataran rendah dengan ketinggian di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Sukun juga berkerabat dengan kluwih yang dikenal memiliki buah berduri dan berbiji.
3: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Terima kasih pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Namun kita sudah sampai di penghujung waktu di Ruang Rindu ini pendengar ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama-sama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Dan mudah-mudahan saja rangkaian lagu-lagu nostalgia bisa memberikan Anda kebahagiaan, keceriaan di hari ini dan seterusnya. Kita akan jumpa lagi di Ruang Rindu di lain kesempatan ya. Sebagai lagu penutup di Ruang Rindu, kami hadirkan untuk Anda berikut ini Bukit Berbunga dari Uci Bing. Selamat tetap bersama kami mengikuti program selanjutnya di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
5: Kawan nih, kau mau coba obat ini kata rada? Bisa buat kau pikiran itu melayang-layang nih. Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
6: Oh maaf kawan, saya tidak tertandingi namanya narkoba.
5: Kau belum coba jadi, kau bicara begitu.
6: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
5: Ah, iyo kak.
6: Iyo.
5: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
6: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
5: Baru depo cara bagaimana kawan?
6: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba.
4: Katakan tidak pada narkoba.

0: Encik Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Sebutkan tepuk tepung tawar, ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk, yang ditepuk dia ada sejenis tepung yang dikasih air lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepuk tepung tawar. Tawar itu ada bagian dari daun yang ditepukkan tadi atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepuk tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu, memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakannya itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diridai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Puan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan, dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan, berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
2: Mendoakan tepuk tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk tepung tawari agar niatnya ter

0: dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu, dan kesuburan. Limau purut diiris tipis, bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, iaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul, juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Seketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawari. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat, ditepuk tepung tawari. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah, kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tepung tawari.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalin juhang dan daun lainnya. Dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

0: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
1: Mau pulang bareng gak?
2: Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
1: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa.
5: Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
6: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
7: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
8: Hewa ayah nufa be'e-be'eita, banosa siha saratedu.
9: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
10: Timat sabelaina, lagu ani tepade, tetap sopo Indonesia.
11: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
12: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
13: Kami
14: cinta Indonesia.
15: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Gunjo Ajar Melayu menjadi pemimpin. Apabila amanah sudah disandang, hilangkan sifat ragu dan bimbang. Amanah diingat, petuah dikenang. Bila tegak, jauhkan pandang. Bila duduk, luruskan pinggang. Bila bersandar, carilah tiang. Bila kusut, bawa bertenang. Bila sempit, bawa berlapang. Mana yang lupa, dikenang-kenang. Mana yang ragu, tanyakan ke orang. Mana yang patut, ditimbang-timbang. Mana yang elok, segera dipegang. Mana yang buruk, cepat dibuang. Supaya kuntum menjadi kembang. Supaya ranting menjadi cabang. Supaya telur tak jadi tembelang. Supaya batang tak digerek kumbang. Supaya amanah tidak terbuang.

0: di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang.

0: Saya punya cerita. Di tahun 90-an ada seorang laki-laki bernama Michael Kord. Masuk usia 40, ia kesulitan tidur. 8 minggu melek, kondisi mental dan fisiknya menurun. Jalan kaki saja sulit. 6 bulan tidak tidur, Michael lunglai tak berdaya di kasur dengan kondisi mental seperti lansia di tahap terakhir demensia. Umur 42 tahun, Michael meninggal dunia. Ia mengalami gangguan tidur bernama fatal familial insomnia. Gangguan tidur ini memang langka. Namun kasus ini menunjukkan kurang tidur bisa membunuh manusia. Dalam buku Why We Sleep, Profesor Matthew Walker merangkum 17.000 lebih laporan ilmiah yang membuktikan tidur 7-8 jam sehari secara rutin adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan fisik dan mental Anda. Karena memperkuat daya ingat dan sistem kekebalan tubuh, menurunkan risiko diabetes, kanker, dan stroke, menyehatkan sistem reproduksi, dan membuat kita lebih langsing. Selain itu, Anda jauh dari depresi karena emosi lebih stabil. Dengan tidur sehat, Anda menjaga kesehatan otak Anda. Jadi lebih mudah menyerap dan menyimpan informasi baru dan menurunkan risiko demensia. Penelitian Profesor Walker menunjukkan siswa yang tidur siang mampu mengingat apa yang mereka pelajari 20% lebih tinggi daripada yang tidak tidur siang. Tidur 7-8 jam sehari setiap hari juga menguatkan sistem kekebalan tubuh, membantu Anda menghindari pilek, flu, dan infeksi. Tubuh Anda punya sel pembunuh alami. Sel ini sangat mahir mengidentifikasi dan membunuh elemen berbahaya dalam tubuh, seperti tumor misalnya. Nah, ketika kita tidur hanya 4 jam dalam satu hari saja, jumlah sel yang sangat berguna ini turun 70%.
1: Tidak!
0: Tahukah Anda, kurang tidur menyebabkan gangguan jantung dan pembuluh darah. Jika Anda tidur kurang dari 6 jam per hari setiap hari, risiko Anda kena serangan jantung naik 2 kali lipat, dan stroke 4,5 kali lipat dibandingkan orang yang tidur 7 hingga 8 jam sehari. Emang benar kurang tidur bisa bikin mudah gemuk dan kena diabetes tipe 2? Ya. Karena kadar hormon yang membuat kita lapar, hormon ghrelin, naik. Tubuh juga jadi sulit mengatur kadar gula dalam darah. Kesehatan reproduksi juga terganggu ketika kita kurang tidur. Universitas Chicago meneliti sekelompok laki-laki usia 25 tahun yang super fit, yang hanya tidur selama 5 jam setiap hari selama seminggu. Tingkat hormon testosteron mereka jadi rendah, jumlah sperma tidak hanya turun 29%, tetapi juga banyak di antaranya mengalami kelainan. Sementara penelitian selama 40 tahun terhadap 100.000 perempuan menunjukkan, mereka yang punya jam kerja tidak teratur dan kurang tidur, siklus menstruasinya cenderung abnormal. Mereka mengalami gangguan kesuburan yang menyebabkan sulit hamil. Selain dampak fisik, tidur juga punya dampak pada mental Anda. Orang yang cukup tidur secara rutin terbukti lebih bahagia, jauh dari rasa gelisah dan depresi. Penelitian menunjukkan ada kaitan antara kurang tidur dengan pikiran-pikiran bunuh diri dan sikap agresif yang berujung pada kekerasan. Apa sih penyebab kualitas tidur terganggu? Cahaya biru LED pada layar ponsel, tablet, komputer Anda. Lampu ini seperti cahaya siang hari

tidak menghasilkan tidur alami yang punya efek memulihkan pada tubuh kita. Obat tidur seperti diazepam, Ambien, dan temazepam hanya punya efek bius pada tubuh. Obat tidur hanya membuat Anda merasa lelah di hari berikutnya. Tidak hanya melemahkan kewaspadaan dan motorik kita saja, obat tidur juga menurunkan kemampuan otak kita menyerap informasi hingga 50%. Penelitian Dr. Daniel Kripke dari Universitas California San Diego selama 2,5 tahun menemukan mengkonsumsi obat tidur bisa berujung kanker atau bahkan kematian. Minum temazepam secara rutin menaikkan resiko kanker 60%, sementara Ambien 30%. Jadi bagaimana cara efektif untuk tidur sehat? Anda bisa ikuti kiat dari Profesor Walker berikut ini. Disiplin dengan waktu tidur dan durasi tidur. Jam tidur yang alami adalah antara jam 8 hingga jam 10 malam. Tidurlah dan bangunlah di jam yang sama setiap hari, termasuk waktu hari libur. Olahraga, tapi jangan terlalu malam. Selama 30 menit, minimal 3 jam sebelum waktu tidur. Hindari kafein, alkohol, dan nikotin. Nikotin membuat Anda tidur tidak nyenyak karena biasanya Anda terbangun tengah malam karena tubuh Anda menginginkan nikotin. Hindari makan dalam porsi besar tepat sebelum tidur. Gangguan pencernaan bisa ganggu tidur. Berjemur di bawah matahari 30 menit setiap hari. Waktu siang penting untuk mengatur pola tidur. Hindari tidur siang setelah jam 3 sore. Relaksasi sebelum tidur. Hindari masih bekerja hingga malam hari, hingga tidak cukup waktu untuk santai jelang tidur. Lakukan aktivitas menenangkan seperti membaca, dengar musik, atau mungkin berdiam diri. Kamar tidur bebas gadget dan gelap. Pastikan kamar bebas suara, suhunya sejuk, kasurnya bersih dan nyaman. Dan bagi penderita insomnia, hindari terus melihat jam. Untuk mulai mengantuk, suhu inti tubuh kita atau core temperature perlu turun 1 derajat Celsius. Nah, untuk menurunkan suhu inti tubuh kita, Anda bisa mandi air hangat atau sekedar merendam tangan dan kaki dengan air hangat sebelum tidur. Jangan terbaring di tempat tidur dalam keadaan bangun. Jika Anda masih bangun setelah 20 menit dan mulai merasa cemas, lakukan aktivitas menenangkan sampai Anda mengantuk, seperti baca buku atau menulis buku harian. Selamat mencoba, selamat tidur, dan mimpi indah.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Dalam memilih pasangan, Anda sudah punya gambaran kira-kira tertarik dengan tipe seperti apa? Apakah itu tipe karakter, kepribadian, penampilan fisik, atau sejumlah kategori lainnya? Di zaman modern, kebanyakan dari kita tidak lagi dijodohkan. Punya kebebasan untuk cari pasangan sendiri. Zaman sekarang, kebanyakan dari kita mempercayai naluri. Harus merasakan ketertarikan luar biasa kuat demi mencari dia yang tepat. Tapi, tahukah Anda, dalam memilih pasangan, ternyata mendengarkan naluri sepenuhnya tidak selalu menjamin bahwa ia orang yang tepat untuk kebahagiaan Anda. Mengapa? Ketertarikan magnetik kita terhadap seseorang bukan karena ada sesuatu yang magis yang tidak bisa dijelaskan. Perasaan ini bisa dijelaskan. Menurut ilmu psikoterapi, kita cenderung tertarik pada seseorang yang terasa akrab. Ia yang perilakunya mengingatkan kita pada bentuk kasih sayang yang kita rasakan dari figur pengasuh ketika kita kecil. Jika Anda beruntung, Anda dibesarkan figur pengasuh yang bajik, seimbang, dan memberikan kasih sayang penuh kelembutan. Namun, tidak semua orang seberuntung itu, sehingga kasih sayang hadir dalam bentuk yang lebih kompleks. Seorang ibu yang penyayang bisa jadi juga seseorang yang penuh kecemasan dengan perasaan mudah terluka, rapuh. Seorang ayah yang bertanggung jawab secara finansial bisa jadi juga seorang yang pemarah, penuh kritik pedas, dan kasar. Sehingga sebagai anak, Anda terbiasa harus mindik-mindik demi menjaga perasaan atau menghindari murka mereka. Anda cinta dengan orang tua. Namun di saat yang sama, ada sifat atau karakter mereka yang membuat mereka menantang untuk dicintai. Perasaan cinta yang kompleks ini jadi terasa akrab dalam hidup Anda. Sehingga ketika Anda dewasa, Anda akan cenderung tertarik pada calon pasangan yang menciptakan perasaan akrab ini, meski perasaan ini negatif. Misal, orang tua dulu suka marah-marah. Anda takut sehingga harus menuruti apa saja yang dia minta. Anda sebetulnya nggak suka dengan sifat atau perasaan negatif ini, namun terbiasa. Ketika dewasa, Anda akan cenderung tertarik pada calon pasangan yang suka marah-marah dan harus dituruti. Orang yang sebetulnya belum tentu tepat bagi kesehatan jiwa Anda. Tidak heran pula, ketika dewasa Anda malah jadi menolak seseorang, bukan karena orang itu salah untuk Anda, melainkan karena dia terlalu benar untuk Anda. Hanya karena Anda tidak terbiasa, seseorang yang seimbang, pengertian, dewasa, bisa diandalkan, jadi terasa aneh dan asing. Lantas bagaimana memilih pasangan yang baik untuk kebahagiaan Anda? Menurut psikolog Lisa Firestone, cari tahu, kenali, serta pikirkan kembali pola ketertarikan Anda terhadap seseorang. Ingat, pola lama kita bisa jadi menarik kita ke orang yang salah. Kita bisa lakukan ini dengan cara menuliskan sifat atau karakter seperti apa yang menarik dan tidak menarik bagi kita. Kemudian telusuri, apakah sifat-sifat ini mengacu ke sifat dan karakter figur pengasuh? Kemudian, tanya diri, apakah sifat dan karakter ini selaras dengan kebahagiaan kita atau tidak? Cara ini juga mengizinkan kita untuk memberi kesempatan pada calon pasangan yang mungkin di awal terkesan membosankan atau nggak pas dengan selera Anda, namun ketika Anda kenal lebih jauh, sebetulnya dia menarik dan baik untuk kebahagiaan Anda. Ada beberapa prinsip sederhana yang kita bisa pegang dalam memilih pasangan. Tips dari psikoterapis Dr. Barton Goldsmith diantaranya, 1. Carilah seseorang yang bajik, penyayang, dan penuh welas asih. Ia yang bisa diajak bicara seterbuka dan sejujur mungkin di saat senang dan susah. 2. Punya kesamaan visi dalam hidup terkait hal-hal mendasar, namun juga punya cukup perbedaan agar bisa saling mengisi dan belajar dari satu sama lain. 3. Hiduplah bersama ia yang bisa membuat Anda tertawa, karena ketika menjalani tantangan hidup, sedikit tawa akan meringankan beban di dada. 4. Ambil waktu untuk mengenal orang itu. Setidaknya 6 bulan. Sehingga ketika menikah, Anda siap dan mantap menjalani hidup dan tantangannya bersamanya. Memang, kita tidak akan pernah bisa 100% merasa pasti tentang seseorang. Namun, memilih pasangan hidup dengan alasan yang benar di saat yang tepat bisa semakin mendekatkan Anda pada kehidupan berpasangan yang melestarikan kesehatan mental Anda. Dan ini penting.

Ada seorang gadis buta yang membenci dirinya sendiri karena kebutaannya itu. Tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi dia juga membenci semua orang kecuali kekasihnya. Ya, kekasihnya selalu ada di sampingnya untuk menemani dan menghiburnya. Dia berjanji akan menikahi kekasihnya hanya jika dia bisa melihat dunia nanti. Suatu hari, ada seseorang yang mendonorkan sepasang mata kepadanya. Hingga setelah melalui operasi, akhirnya gadis itu bisa melihat kembali. Dia mampu melihat semua hal, termasuk melihat kekasihnya. Sekarang kamu bisa melihat dunia. Apakah kamu mau menikah denganku? Tanya kekasihnya itu. Tapi gadis itu terkejut dan terguncang ketika melihat bahwa kekasihnya ternyata buta. Dan dia menolak untuk menikah dengannya. Menghadapi kenyataan itu, kekasihnya itu pergi dengan air mata mengalir dan kemudian menulis sepucuk surat singkat kepada gadis itu. Sayangku, tolong jaga baik-baik mata saya.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa. Dan perbaikilah janji, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawaban. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Para pendengar, usai sudah kami menemani Anda untuk edisi hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Kami akan kembali menemani Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1 mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2026. Dengar dari kawasan Jalan Lentara nomor 123. Selamat mengikuti dan tetap

dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

0: Prosatu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelumnya kami sampaikan permintaan maaf ya, karena memang Ustadz yang seharusnya mengisi program Mutiara Pagi pada hari ini berhalangan dikarenakan beliau sakit ya, yakni Ustadz Haji Hasyim SPDI MA. Kita doakan semoga beliau segera sembuh, segera diangkat penyakitnya sehingga bisa kembali berpartisipasi dalam program Mutiara Pagi selanjutnya. Maka dari itu pendengar, kami akan putarkan rekaman Mutiara Pagi dengan judul Sikap Mahmudah bagi Orang Beriman.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak ibu para pendengar RRI yang kami cintai, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak mencurahkan nikmat dalam kehidupan kita. Nikmat itu apabila kita syukuri, Allah tambah. Tidak mau mensyukurinya atau berterima kasih kepada Allah, ketahuilah azab Allah amat pedih. Allah mudah sekali untuk mencabut nikmat itu di tangan kita. Hanya kadang-kadang kita saja yang merasa tidak diberikan nikmat. Padahal nikmat itu sangat banyak Allah berikan yang tidak sanggup kita menghitungnya. Bila mau berterima kasih atau bersyukur kepada Allah, Allah tambah nikmat itu. Dan bila tidak mau bersyukur, ketahuilah azab Allah amat pedih. Sudah banyak sejarah yang memberikan pelajaran kepada kita. Dulunya dia dicurahkan nikmat, tapi selalu dia angku dan sombong, jauh dari Allah, maka Allah mudah

Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu para pendengar yang kami cintai, pagi ini dialog kita adalah sikap orang beriman, sikap makmudah bagi orang-orang yang beriman. Kelompok manusia ini

atau kafir. Kafir itu maksudnya yang mengingkari selalu, yaitu petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Dia tidak percaya. Itulah orang kafir. Bahkan apa bedanya manusia ini kafir dengan orang beriman? Dalam salah satu hadis yang sangat populer disampaikan oleh guru kita dari waktu kecil belajar ilmu agama, itu sumbernya ucapan Nabi, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Bedanya orang Islam dengan orang kafir adalah mendirikan sholat. Ini apalagi kita tidak berapa hari lagi, insya Allah, semoga panjang umur.

Nah, sikap Mahmuda, Mahmuda itu pengertiannya adalah terpuji. Sikap terpuji itu dimiliki oleh orang beriman. Orang beriman itu tidak mau memiliki sifat tercela, masmuma. Makanya kalau ingin, kalau sudah tertanam keyakinan dalam diri kita, tidak ada lagi tempat bergantung, tempat bersandar, tempat meminta yang merasakan tinggi kekuasaannya mudah cabut nikmat di tangan kita, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana, orang beriman ini dalam kehidupannya dia memiliki di pada dirinya sikap-sikap yang terpuji, Mahmuda. Apalagi dia menunaikan ibadah puasa. Karena nanti akan diingatkan oleh guru-guru kita di mana masjid, di mana tempat dakwah menyampaikan tabligh akbar atau ceramah, bahwa ibadah puasa itu akan melahirkan, hanya dipanggil kepada orang beriman. Orang beriman akan melahirkan dalam berpuasa.

karena ibadah puasa yang dia lakukan itu, dia yakin ini dapat mengampuni dosa saya. Apapun dosa yang lalu akan Allah ampuni, tapi bukan hanya mencampur adukan antara baik dengan yang buruk. Puasa ya juga, yang tercela ya juga, bukan begitu. Makanya nanti orang berpuasa itu kalau ingin diterima Allah ibadah puasanya, diampuni ibadah, diampuni dosanya, dia akan selalu dalam pergaulannya dimanapun dia berada, yaitu siddiqul maqal, dia akan selalu budayanya berkata benar. Bukan hanya berkata benar, dalam bertutur kata dia berusaha menjaga lidahnya, berucap menyakiti hati orang lain, yaitu membohongi orang lain, berdusta. Dusta ini banyak akibatnya. Orang tak percaya dengan kita, dalam kehidupan rumah tangga ribut, dalam kehidupan masyarakat, masyarakat terjadi perpecahan, besar sekali dampak buruknya berkata dusta. Makanya agama Islam menuntun kita, orang bagi orang.

dipuji. Tentu saja kita ambil ketegasan kesimpulan, yaitu sikap Mahmuda ini hanya bagi orang beriman. Mahmuda, sekali lagi, sikap yang terpuji, yang baik-baik, yang dimiliki oleh orang beriman.

pertama di dunia, yang kedua di hari akhirat. Di dunia takut azab Allah datang kepadanya, lalu dikucilkan, ditinggalkan, diberhentikan karena dia sikapnya tercela, tidak mahmuda, akan diberikan diberikan hukuman seperti itu oleh masyarakat. Kalau dia sebagai seorang pegawai, oleh pimpinannya. Kalau dia sebagai seorang masyarakat, seorang pimpinan, oleh rakyatnya. Akan dapat hukuman, memberikan ketenangan batin baginya. Di sana sini orang menjelekkan dia, membicarakan dia. Berusahalah kita untuk memiliki sikap yang mahmuda ini, dan menghindari tentu sebaliknya sikap yang tercela. Di hari akhirat kita selamat, selamat di alam barzah, alam kubur, dari azab kubur, selamat dari siksaan neraka, azab neraka. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan surga. Ini perlu diyakini oleh kita. Jangan sampai tak yakin. Jangan kita berpikir secara logika. Begitu ajal sampai, kematian tiba, lalu selesailah kehidupan ini. Tidak. Kalau itu keyakinan kita, itu masih belum kita sempurna keimanan. Makanya doa orang beriman itu begitu banyak rincian doanya. Terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia yakin neraka itu ada, lalu selalu dia mohon kepada Allah terhindar dari azab neraka. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada pagi ini mengingatkan, saya tidak mengajar, mengingatkan diri kita yang

0: yang tercela, agar kehidupan kita selamat di dunia dan hari akhirat. Demikian, wal'afu minkum, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Pendengar, baru saja Anda simak bersama rekaman program Mutiara Pagi untuk hari ini, pendengar, dengan judul Sikap Mahmudah Bagi Orang Beriman. Selanjutnya, pendengar, saya masih akan menghadirkan lagu-lagu islami di ruang dengar Anda hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan nanti di pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti Warta Riau Pagi. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Pendengar, pukul 5 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Kembali saya informasikan untuk Anda semua, nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Warta Riau Pagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

kami ini kebetulan ada tugas, yaitu untuk mencari suatu buku fisik yang dimana mengharuskan kami untuk membawanya di hari Senin. Nah, sehingga kami tetap melakukan perjalanan. Sebetulnya jarak rumah saya ke sini tuh nggak terlalu jauh juga gitu, cuma sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi saya nggak terlalu jauh untuk kesini. Harapan saya untuk depannya

berita utama, pendengar buang puntung rokok sembarangan. Seorang pria ditangkap polisi hingga menyebabkan lahan seluas 5 hektar terbakar. Kondisi kabut asap yang melanda Riau tidak menyurutkan minat sejumlah masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan Suman HS. Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Pendengar buang puntung rokok sembarangan, seorang pria ditangkap polisi hingga menyebabkan lahan seluas 5 hektar terbakar. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Unit Reskrim Polsek Pangkalan Kerinci Polres Pelalawan mengamankan satu orang pelaku pembakaran hutan dan lahan. Pelaku berinisial EP berusia 40 tahun diduga memicu kebakaran lahan seluas 5 hektar setelah membuang puntung rokok ke tumpukan ilalang kering. Kapolsek Pangkalan Kerinci Kompol Silton mengatakan, hasil penyelidikan petugas kemudian mengarahkan kepada EP sebelum kebakaran terjadi. EP bersama 3 orang saksi datang ke areal perkebunan untuk memanen buah sawit. Sebelum memulai aktivitas panen, pelaku merokok sambil berjalan di areal kebun. Puntung rokok tersebut kemudian dibuang ke tumpukan ilalang kering. Tak lama berselang, pelaku melihat munculnya asap dan api kecil dari lokasi tersebut. Namun karena kondisi kemarau dan keringnya sumber air, upaya pemadaman sulit dilakukan.
2: Saat ini tim Gakum kami telah menetapkan satu orang sebagai tersangka atas kebakaran lahan hutan yang berada di Desa Rantau Baru. Adapun berdasarkan dengan alat bukti yang sudah kami peroleh, ada persesuaian antara alat bukti, kami sudah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Untuk saat ini, yang bersangkutan sudah kita proses hukum, kita sedang melengkapi berkas, koordinasi jaksa. Adapun untuk tersangka, bisa dikenakan ancaman 5 tahun penjara. Terkait dengan lahan yang saat ini masih muncul titik api, tim di sini masih berjibaku untuk memadamkan titik api. Mudah-mudahan apabila titik api sudah padam, kita bisa fokus untuk melakukan pendinginan.
1: Salah seorang saksi mata yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian mengaku melihat api sudah membesar dan berupaya memadamkan kobaran api.
3: Api sampai situlah, Pak. Baru ini
4: 30 meter ada.
3: Kurang lebih hampir 50 apa ya, gitulah, Pak.
4: 30 meter, ah, ya,
3: gitu
4: ya.
3: Lah, Pak.
4: Iya.
3: Itu jam kalau jamnya saya waktu jemput dia nggak nengok jam pula, Pak, karena posisi saya di luar rumah kan, Pak, itu waktu jemput dia kan.
4: Di pagi itu lah, berarti.
3: Iya, masih lah, Pak. Paling sekitar jam 10 lah itu.
4: Jam 10-an ya?
3: Iya, kurang lebihnya.
1: Saat ini pelaku EP telah diamankan polisi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kondisi kabut asap yang melanda Riau tidak menyurutkan minat sejumlah masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan Suman HS. Selengkapnya, Ribi Ralika Tasya melaporkan.
5: Kondisi kabut asap yang terjadi tidak sepenuhnya menghentikan aktivitas masyarakat di perpustakaan Suman HS. Sejumlah pengunjung mengaku tetap datang karena memiliki keperluan untuk mencari buku dan menyelesaikan tugas. Salah seorang pengunjung, Febre Noel Hasugian, mengatakan dirinya tetap datang ke perpustakaan karena memiliki tugas untuk mencari buku fisik. Selain itu, jarak tempat tinggalnya yang tidak terlalu jauh juga menjadi pertimbangan.
6: Pertama tuh karena kami ini kebetulan ada tugas, yaitu untuk mencari suatu buku fisik yang dimana mengharuskan kami untuk membawanya di hari Senin. Nah, sehingga kami tetap melakukan perjalanan. Sebetulnya jarak rumah saya ke sini tuh nggak terlalu jauh juga gitu, cuma sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi saya nggak terlalu jauh untuk kesini. Harapan saya untuk depannya perpustakaan ini sebenarnya udah cukup bagus gitu, pelayanannya tadi saya bisa akses dengan mudah gitu. Harapan saya semoga kedepannya polusi di Riau ini semakin baik.
5: Sementara itu, pengunjung lainnya Miftahul Janna dan Ahmad Rafi memilih perpustakaan sebagai tempat mengerjakan skripsi di tengah kondisi cuaca saat ini. Mereka menilai suasana perpustakaan lebih nyaman untuk belajar dan mengerjakan skripsi.
7: Saya mengerjakan skripsi di luar dan dengan cuaca seperti ini, yang kami milih tempat di sini karena nyaman dan juga nanti kami ada beberapa teman juga yang bakalan datang untuk ngerjain skripsi di sini. Selain keluar kayak nyari suasana baru, kalau misalnya di rumah hanya monoton.
8: Mungkin lebih ke arah mitigasinya sih, lebih ke penanganannya.
5: Meski kondisi kabut asap masih menjadi perhatian, sejumlah masyarakat tetap memanfaatkan perpustakaan Suman HS sebagai tempat untuk mencari referensi, membaca, dan menyelesaikan kegiatan pendidikan. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya, melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya mari kita dengarkan feature yang berjudul Merajut Mimpi dari Asrama Sekolah Rakyat.
4: Pagi di Sekolah Rakyat Menengah Atas 31 Pekanbaru dimulai dengan jadwal yang sudah tersusun rapi. Bangun tidur, bersiap, belajar, mengikuti berbagai kegiatan hingga kembali beristirahat. Semua dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Bagi seorang siswi kelas 11, Sri Wahyuni atau yang akrab disapa Ayu, rutinitas tersebut awalnya terasa berat. Namun setelah satu tahun menjalaninya, ia mulai memahami bahwa kehidupan di asrama mengajarkannya lebih dari sekedar pelajaran di dalam kelas.
9: Di sekolah ini sehari-hari padat dan jadwalnya sudah terjadwalkan, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi kami tuh kadang nggak ada, maksudnya sibuk terus untuk belajar, nanti tiba-tiba ada kegiatan yang padat. Disitulah kami bisa dapat pembelajaran manajemen waktu, disiplin, bertanggung jawab atas apa yang diberikan.
4: Jauh dari orang tua membuat Ayu harus belajar mandiri. Rasa rindu tentu ada, terlebih ketika aktivitas sekolah sedang padat. Namun setiap hari Minggu menjadi waktu yang ditunggu. Saat itulah Ayu dapat menelepon keluarganya, sekadar menanyakan kabar dan menceritakan pengalamannya selama berada di sekolah.

0: kabupaten dan kota di Riau. Perbedaan bahasa dan latar belakang justru menjadi pengalaman baru yang tak pernah ia dapatkan sebelumnya. Di tempat inilah Ayu juga menemukan ruang untuk mengembangkan bakatnya.
1: Teman-teman saya di sini mensupport saya terus. Pokoknya hal sekecil apapun diapresiasikan di sekolah ini. Maupun maju ke depan karena tampil itu sangat diapresiasikan. Pokoknya di sekolah, bersekolah di sekolah rakyat ini, bakatmu bakal dikembangin.
0: Namun perjalanan Ayu tidak selalu mudah. Ada kalanya ia merasa lelah dan ingin menyerah. Beruntung ada Medelva Ananda, teman yang selalu mengingatkan bahwa mereka datang ke sekolah ini bersama-sama dan harus menyelesaikannya bersama-sama.
2: Kita harus sama, kita awal sama-sama ke sini, kita juga harus tamat sama-sama dari sini. Ayo, dia juga mau ngerangkul kita, misalnya dia yang berprestasi banyak ini, dia mau memberi ilmu yang banyak dia dapat itu ke kita.
0: Bagi Medelva, Ayu bukan hanya sekedar teman belajar. Ayu juga menjadi tempat berbagi cerita, termasuk ketika mereka sama-sama menghadapi rasa lelah selama tinggal di asrama. Persahabatan itu menjadi salah satu kekuatan bagi Ayu untuk terus bertahan. Sementara dari rumah, ada seorang ibu yang setiap pekan menunggu kabar anaknya. Rusakiyah, ibu Ayu, mengaku tidak mudah melepaskan anak sulungnya tinggal jauh dari keluarga. Tetapi ia memilih mengikhlaskan karena percaya pendidikan adalah jalan bagi Ayu untuk memiliki masa depan yang lebih baik.
3: Rasa rindu itu pasti ada. Saya sebagai orang tua harus ikhlas supaya anak saya juga ikhlas menerima pelajaran di sini. Saya mencoba ikhlas demi masa depan dia.
0: Kehidupan keluarga Ayu sederhana. Sang ibu berjualan makanan dan minuman, sementara ayahnya bekerja serabutan. Karena itu, sekolah rakyat menjadi harapan besar bagi keluarga tersebut.
3: Semoga anak-anak yang kurang mampu bisa tetap bersekolah dan programnya lancar. Semoga kedepannya lebih jauh baik dan mendapatkan cita-cita yang sesuai keinginannya melalui sekolah rakyat ini. Untuk memutus tali rantai kemiskinan supaya anaknya lebih baik lagi daripada orang tuanya.
0: Kini Ayu kembali menjalani rutinitasnya. Di antara jadwal yang padat, tugas sekolah, persahabatan, dan rasa rindu kepada keluarga, ia perlahan tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri. Sekolah rakyat baginya bukan hanya tentang mendapatkan pendidikan, tetapi tentang belajar mengatur waktu, berani menghadapi tantangan, menghargai pertemanan, dan yang paling penting, terus bertahan demi sebuah cita-cita. Dari sebuah asrama, Ayu bersama teman-temannya sedang merajut mimpi dengan harapan suatu hari nanti mimpi itu bisa membawa mereka dan keluarganya menuju kehidupan yang lebih baik.

0: Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Waltario pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Buang puntung rokok sembarangan, seorang pria ditangkap polisi hingga menyebabkan lahan seluas 5 hektar terbakar. Kondisi kabut asap yang melanda Riau tidak menyurutkan minat sejumlah masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan Suman HS. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Warta Riau Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Masih dipancarkan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat pagi untuk Anda pendengar, selamat mengawali aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini di udara pagi yang cukup sejuk ya. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat lebih untuk Anda pendengar ya. Mumpung hari Minggu ya, Anda bisa memanfaatkan waktu hari Minggu Anda mungkin untuk melakukan berbagai aktivitas ataupun juga hobi yang mungkin di hari biasa tidak sempat Anda lakukan ya, untuk merecharge kembali semangat Anda sebelum besok di hari Senin sudah harus kembali beraktivitas pendengar ya. Mungkin bisa memanfaatkan momen car free day ya, berolahraga, lari ya, atau bersepeda, ataupun juga mungkin jenis olahraga lainnya pendengar. Satu lagu pendengar untuk Anda semua dari Green Day dengan Basket Case untuk Anda.

0: 100 nah, terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi, untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Nah, itu sih ide sesat. Gah, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana. Bahkan, sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

perkembangan baru kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Jepang mengerahkan helikopter pasukan bela diri Jepang atau Self Defense Force untuk membantu Indonesia menangani karhutla di Kalimantan ya. Jadi Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan bantuan tersebut diberikan atas permintaan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari kegiatan bantuan bencana internasional. Dan disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Jepang dalam keterangan pers yang diterima RRI pada hari Sabtu 29 Agustus 2026 kemarin, dalam menanggapi kerusakan parah akibat kebakaran hutan di Kalimantan Indonesia atas pemerintah Republik Indonesia, Jepang telah memutuskan untuk mendukung operasi pemadaman kebakaran dengan helikopter JSDF ya. Jadi dalam unggahan yang sama, Kementerian Pertahanan Jepang juga menyebutkan kapal JS Kunisaki akan membawa 3 helikopter. Helikopter ini berjenis JGSDF CH-47 ke Indonesia setelah seluruh persiapan rampung. Belum dijelaskan lokasi penempatan 3 helikopter maupun kapan tepatnya armada tersebut tiba dan mulai digunakan. Bantuan Jepang ini diumumkan setelah Indonesia, Jepang, dan Australia melakukan pertemuan trilateral tingkat Menteri Pertahanan pada 26 Agustus 2026 lalu. Menteri Pertahanan Jepang Koizumi melakukan pertemuan virtual trilateral perdana dengan Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marks. Adapun lainnya seperti Menteri Pertahanan Shafri Shamsuddin, ketiga menteri dalam pertemuan tersebut membahas situasi keamanan di kawasan Indo-Pasifik dan menyatakan komitmen untuk bekerja sama dalam menjaga perdamaian serta stabilitas regional dan global. Pendengar,

0: Nih Risma, wajib coba deh kuenya.
1: Enak. Beli di mana kuenya, Fit?
0: Ini aku beli dari UMKM lokal di dekat rumah. Enak kan? Harganya terjangkau lagi.
1: Wah, keren. Ini nggak kaleng-kaleng nih, rasanya enak. Dengan membeli produk itu, kita juga membantu usaha mereka ya?
0: Iya dong, dengan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah, kita ikut membantu perekonomian masyarakat sekitar.
1: Mulai sekarang, aku juga mau beli produk dari UMKM lokal.
2: Yuk, kita dukung UMKM di sekitar kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu usaha kecil berkembang dan memperkuat ekonomi.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Peringkat 2, siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri MTSN 1 Pelalawan mendapat kepercayaan mewakili Kabupaten Pelalawan dalam Olimpiade Bahasa Arab atau OBA tingkat Provinsi Riau ke-9 tahun 2026 yang dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Agustus 2026 kemarin di Mantiga, Kota Pekanbaru. Kedua siswa tersebut yakni ada Naila yang merupakan siswa kelas 9G dan Azwa Haira Mawadah siswa kelas 8E, dan keduanya merupakan perwakilan Kabupaten Pelalawan yang akan berkompetisi dalam ajang Olimpiade Bahasa Arab bersama dengan peserta dari berbagai kabupaten kota di Provinsi Riau. Dalam mengikuti kompetisi tersebut, kedua siswa didampingi oleh tim pelatih dan pendamping MTSN 1 Pelalawan yaitu Agus Gufron Tamami STHI MPD, selanjutnya juga Muspa Maria SPDI, Ami Hanifah SPD, dan Wakil Kepala Madrasah Bidang Humas Heldaneli SAG serta Guru Bimbingan dan Konseling atau BK M. Zikri Esos. Keikutsertaan MTSN 1 Pelalawan dalam OBA tingkat Provinsi Riau tidak hanya ditunjukkan melalui peserta didik. Salah seorang guru bahasa Arab MTSN 1 Pelalawan, Agus Gufron Tamami, juga turut berpartisipasi dalam lomba tersebut. Dan hal ini menunjukkan salah satu bentuk komitmen madrasah dalam meningkatkan kompetensi dan prestasi baik di kalangan peserta didik maupun guru. Baik, peringkat untuk Anda semua di kesempatan pagi hari ini. Saya informasikan kembali nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Kita kembali ke satu lagu hiburan di pagi hari ini pendengar. Ada satu lagu dari Bonus dengan Putuskan Dia.

0: adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
8: Kesalahan kita termasuk membakar lahan, dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini.
9: Sari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayu Rini melaporkan selengkapnya.
10: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
11: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi, agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana, karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
10: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu-rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi.
11: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
10: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
11: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana. Nah, itu